0: masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini itu bisa semakin membawa kebaikan.
1: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beliau bisa kita manfaatkan.
3: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
5: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
5: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
6: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat ini dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Juga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor BPN.
5: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
7: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
8: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim

0: musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak ya nanti kita
1: menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
2: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. ONC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan ONC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
1: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
0: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua ya, dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi misalnya tujuannya adalah supaya masif. Ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhub.
1: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
4: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
5: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca.

0: dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat, karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi.
1: Penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
2: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat, Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
2: Terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis, bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan ini memastikan pasokan ikan nasional tetap tersedia aman dan berkualitas. Ya, ini juga untuk mendukung gerakan memasyarakatkan makan ikan ya pendengar atau gemar ikan. Nah, kalau kita bicara soal ikan ya, sebenarnya ikan ini dekat sekali ya dengan kehidupan kita. Apalagi kita yang tinggal di Kalimantan ya, yang pilihannya ini ikan air tawar maupun ikan laut cukup beragam. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya menjadi menu yang enak dan tentunya bergizi ya. Tapi kira-kira pendengar, padahal ikan itu banyak manfaatnya, tapi kenapa masih ada yang jarang makan ikan? Apa karena harganya, atau karena bingung mengolahnya, atau mungkin karena takut durinya? Iya, pendengar, kalau memang ikan sendiri ya, ini memang banyak pilihan atau beragam cara memasaknya. Mungkin digoreng, dibakar, dimasak kuah, ataupun mungkin dibuat menu lainnya ya. Yang jelas bahwa makan ikan ini bukan hanya soal kenyang, tapi ada gizi yang kita butuhkan untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang ya, apalagi bagi putra-putri kita ya. Jadi mari kita juga mulai membiasakan makan ikan, dan jangan lupa pilih ikan yang segar serta aman untuk dikonsumsi. Ya, dengan informasi tentang gemar ikan resmi jadi gerakan nasional ya, ini juga selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Trenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandau Talawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Talawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai sekarang.

0: Seberapa sering kita benar-benar mendengarkan cerita anak kita hari ini tentang teman-temannya atau tentang tekanan yang mungkin sedang mereka rasakan. Narkoba jarang sekali datang dengan paksaan. Seringkali ia masuk secara halus melalui rasa ingin tahu, rasa kesepian, dan ajakan pergaulan yang salah. Disinilah peran kita sebagai orang tua. Jangan biarkan anak mencari perhatian di luar rumah. Hadirlah sebagai sahabat terbaik mereka. Berikan ruang aman untuk bercerita dan kenali dengan siapa mereka bergaul. Benteng terkuat anak dari bahaya narkoba bukanlah ancaman, melainkan rasa kasih sayang, keterbukaan, dan perhatian nyata dari keluarga. Rangkul anak kita hari ini, jauhkan dari pergaulan berbahaya. Selamatkan masa depan bangsa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, lagi dan lagi kita masih bicara soal kabut asap ya, karena dampaknya memang ke banyak hal, bukan hanya kesehatan dan aktivitas masyarakat saja, tetapi juga dunia pendidikan kita ya. Karena saat kabut asap ini memburuk, pembelajaran jarak jauh ataupun PJJ ini menjadi salah satu pilihannya, dan tujuannya tentu untuk menjaga keselamatan dan juga kesehatan anak-anak kita. Nah, tapi ternyata pelaksanaan PJJ ini juga tidak semudah yang kita bayangkan ya. Ada persoalan lain yang muncul. Nah, salah satunya adalah akses internet. Nah, beberapa anak yang tinggal di daerah pelosok ini masih kesulitan ya pendengar untuk mendapatkan jaringan internet yang stabil. Nah, kalau jaringan internetnya saja sulit, bagaimana anak-anak kita bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal? Artinya di tengah kondisi kabut asap seperti saat ini, tantangannya memang berlapis ya. Anak-anak perlu tetap belajar, tetapi kondisi udara juga harus diperhatikan. Sementara akses internet juga belum tentu mendukung. Ya, semoga kondisi kabut asap ini juga harapan kita segera membaik, hujan juga segera turun, dan aktivitas belajar anak-anak bisa kembali normal ya. Karena pendidikan tetap harus berjalan, tetapi kesehatan dan keselamatan anak-anak kita juga tidak boleh diabaikan. Ya, informasi lengkap tentang PJJ selama kabut asap di Palangkaraya terkendala akses internet yang belum merata, ini juga selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Pernah berpikir tidak, apa bedanya bos sama seorang pemimpin? Sekilas mirip, tapi dampaknya jauh beda. Seorang bos biasanya fokus pada perintah. Katanya, lakukan ini. Mereka pakai kekuasaan dan bikin orang bekerja karena rasa takut. Beda sama leader atau pemimpin. Kata kuncinya, yuk kita kerjakan bareng. Pemimpin itu menginspirasi, merangkul, dan memimpin lewat teladan. Singkatnya, bos nyari siapa yang salah kalau ada masalah. Tapi, pemimpin fokus cari solusi. Bos cuma nuntut hasil. Pemimpin bantu kamu tumbuh dan belajar bersama. Sekarang, kamu tahu kan apa bedanya bos dan pemimpin? Jadi, kamu mau jadi yang mana nih?
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
7: Ternyata nah, benar
8: itu
7: ya,
8: baru namanya
7: ini.
8: Anak muda. Jaga anak pohon kita seperti mereka lagi. Menjaga kita.
7: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id,

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya kita mengetahui ya bagaimana prediksi cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya. Kami sudah terhubung ya pendengar pagi ini dengan perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Ada Kak Lian Adriani, selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi.
2: Iya, baik Kak Lian, bagaimana nih prediksi cuaca sepanjang hari ini? Apalagi pagi ini luar biasa ya kabutnya. Silakan Kak Lian.
3: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau hujan intensitas ringan hingga sedang terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara. Sedangkan untuk wilayah lainnya, terpantau cuacanya cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian, sepanjang hari ini cuaca juga diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah. Lalu potensi hujan ringan diperkirakan berpotensi terjadi menjelang sore hari di wilayah Kabupaten Lamandau bagian utara, Seruyan bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Murung Raya bagian utara, dan Barito utara bagian utara. Sedangkan pada malam hari, hujan intensitas ringan diperkirakan juga berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Lamandau bagian utara, sebagian kecil wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat bagian utara, Seruyan bagian utara, Katingan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Kapuas bagian utara, Murung Raya, Barito Selatan bagian utara, Barito Timur bagian utara, dan sebagian wilayah Kabupaten Barito Utara. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 98%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur hingga utara dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 20 km per jam. Dan bagi sobat BMKG tetap perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan bagian timur, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan kami kembalikan ke studio.
2: Baik, terima kasih Kak Lian Adriani, perakirawan BMKG Kota Palangkaraya yang tadi juga sudah menyampaikan ya bahwa beberapa wilayah di Kalimantan Tengah ini mengalami hujan ya. Dan tentu kita juga berharap hujan ini ya tidak hanya di wilayah kabupaten saja tapi juga masuk ke Kota Palangkaraya ya. Dan tentunya juga membasahi lahan, mengurangi kabut asap yang masih mengganggu aktivitas kita semua ya. Jadi bagi Anda juga pendengar yang beraktivitas hari ini, tetap pantau kondisi cuaca. Kalau hujan turun, jangan lupa siapkan payung atau jas hujan. Dan kalau boleh berharap lagi, semoga hujannya cukup deras dan merata ya, tapi tetap aman bagi kita semua. Baik pendengar, melanjutkan kembali program berikutnya sesaat kami hadirkan Fokus Pagi.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Udah dihinggapin lalat nih, makan gak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
3: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar, topik fokus pagi hari ini adalah refleksi di Hari Tata Ruang Mengurai Krisis Ekologis Kalimantan Tengah. Dan pendengar, memperingati Hari Tata Ruang Nasional, ya, Kalimantan Tengah dihadapkan pada realitas tajam. Perencanaan wilayah belum sepenuhnya sejalan dengan perlindungan lingkungan. Dan memasuki Oktober 2026, akumulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan ini menembus ribuan kejadian. Di Kota Waringin Timur saja, ya, luas lahan terbakar ini melebihi 2.000 hektar. Sementara titik panas di wilayah seperti Kapuas ini juga terus melonjak. Kabut asap yang menyelimuti Palangkaraya bahkan memaksa penerapan pembelajaran jarak jauh dan penambahan fasilitas rumah oksigen. Iya, pendengar, ini juga yang menarik untuk kita refleksikan bersama, ya, pagi ini, karena kita juga tepat di hari ini, Kamis 8 Oktober, memperingati Hari Tata Ruang Nasional, ya. Tapi di tengah peringatan tersebut, kita justru sedang menghadapi persoalan lingkungan yang cukup serius di Kalimantan Tengah. Kebakaran hutan dan lahan, ya, masih terjadi di sejumlah wilayah dan dampaknya pun kita bisa rasakan bersama, ya. Kabut asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas kita semua. Ya, pertanyaannya kemudian bagaimana sebenarnya kita merencanakan dan mengelola ruang di Kalimantan Tengah? Apakah pembangunan dan pemanfaatan wilayah sudah berjalan seimbang dengan upaya menjaga lingkungan? Karena tata ruang bukan sekedar menentukan kawasan untuk pemukiman, perkebunan, jalan, atau pembangunan lainnya. Ada lingkungan yang harus dijaga, ada masyarakat yang harus dilindungi, dan ada masa depan yang juga perlu kita pikirkan, ya. Apalagi ketika kita melihat dampak kabut asap hari ini, anak-anak juga masih harus belajar dari rumah, ya. Dan masyarakat juga harus lebih waspada menjaga kesehatan, bahkan fasilitas rumah oksigen juga disiapkan, ya. Jadi pendengar, Hari Tata Ruang Nasional ini rasanya menjadi momentum yang tepat untuk berhenti sejenak dan melihat kembali bagaimana kita memperlakukan ruang di sekitar kita.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Ini tengok ini ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Ih, siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar masih dalam acara Fokus Pagi ya, masih dengan topik terkait dengan refleksi Hari Tata Ruang ya, mengurai krisis ekologis di Kalimantan Tengah. Dan seperti yang kita ketahui ya, bahwa hal ini juga berkaitan erat dengan bagaimana kita mengelola dan memanfaatkan ruang ya. Ketika tata ruang tidak berjalan optimal, dampaknya ini bisa merembet ke berbagai persoalan lingkungan ya, dan termasuk juga alih fungsi lahan, kemudian kawasan gambut yang terganggu ya, sampai dengan meningkatnya resiko karhutlah. Ya, pendengar, karena itu revisi dari RT RW ya, ataupun rencana tata ruang wilayah ini juga menjadi hal yang penting, serta percepatan selain RT RW juga percepatan RDTR atau rencana detail tata ruang. Ini menjadi hal penting, pemetaan kawasan rawan bencana, perlindungan kawasan konservasi, serta kepastian ruang bagi masyarakat juga perlu menjadi perhatian. Iya, Hari Tata Ruang Nasional bukan sekedar berbicara tentang peta dan dokumen perencanaan, ini juga tentang bagaimana kita menentukan masa depan lingkungan dan masyarakat Kalimantan Tengah. Apalagi kita juga saat ini sedang merasakan sendiri dampaknya ya. Kabut asap yang tidak hanya mengganggu jarak pandang, tetapi juga mengganggu kesehatan kita, pendidikan, pekerjaan, bahkan aktivitas banyak orang ya. Maka penataan ruang yang baik juga diharapkan tidak hanya mendukung pembangunan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga hutan, menjaga gambut, dan lingkungan kita agar tetap lestari. Dan dari sinilah kita juga bisa melihat bahwa tata ruang dan krisis ekologi sebenarnya sangat berkaitan erat. Ya, kami akan bacakan ya, pendengar, beberapa WhatsApp yang juga sudah masuk di 0811-520-3123 pagi ini ya, dari 0852 43 sekian sekian. Menurut saya tata ruang memang harus benar-benar memperhatikan lingkungan, jangan sampai pembangunan terus berjalan tapi dampaknya justru membuat kita berhadapan dengan karhutlah dan kabut asap seperti sekarang. Semoga ke depan perencanaan wilayah bisa lebih memperhatikan ruang terbuka dan kawasan yang rawan kebakaran. Kemudian juga berikut dari Andi di Jekan Raya, izin ikut berpendapat kalau bicara tata ruang, menurut saya masyarakat juga harus dilibatkan karena masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di wilayah tersebut paling merasakan dampaknya. Apalagi sekarang asap sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Semoga ada solusi yang benar-benar jangka panjang, bukan hanya ketika karhutlah sudah terjadi. Dan kondisi asap seperti sekarang membuat kita semakin sadar pentingnya menjaga lingkungan. Baik, terima kasih Andi di Jekan Raya ya. Itu tadi ya pendengar, beberapa kiriman WhatsApp dari pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, pendengar, sudah pukul 8 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat ya. Sesaat kami juga akan menghadirkan di ruang dengar Anda informasi harga pasar sesaat lagi.

0: Ya, pendengar, saatnya kami hadirkan informasi harga pasar. Pagi ini kami sudah terhubung dengan reporter Rizka yang sudah berada di kawasan pasar tradisional yang ada di Kota Palangkaraya, tepatnya di kawasan pasar PU yang berada di Jalan S. Parman. Halo, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ya, Rizka, silakan laporan situasi pasar pagi ini dari kawasan pasar PU Kota Palangkaraya.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di pasar PU dan terlihat pendengar aktivitas di pasar PU saat ini cukup ramai. Para pembeli mulai memadati pasar untuk membeli bahan-bahan kebutuhan mereka. Dan untuk udara di pasar PU sendiri pada hari ini masih diselimuti oleh kabut asap yang tidak terlalu tebal. Tetapi pendengar, para pendengar dihimbau untuk selalu menggunakan masker. Dan untuk perkembangan informasi harga bahan-bahan pasar hari ini pendengar sudah kami himpun. Beberapa di antaranya di sini ada beras medium berada di harga Rp14.000, beras premium di harga Rp18.000, gula pasir di harga Rp19.000, kemudian ada telur ayam ras berada di harga Rp28.500, daging ayam ras berada di harga Rp40.000, mengalami kenaikan di mana sebelumnya berharga Rp38.000. Kemudian ada minyak goreng kita berada di harga Rp16.000. Kemudian ada di harga bawang merah di harga Rp35.000, bawang putih juga di harga Rp35.000. Kemudian bawang bombay di harga Rp28.000. Selanjutnya ada harga aneka cabai untuk cabai merah keriting berada di harga Rp80.000, cabai merah besar di harga Rp70.000, cabai rawit hijau berada di harga Rp70.000. Cabai rawit merah mengalami penurunan harga di mana sebelumnya di harga Rp130.000, namun pada hari ini ada di harga Rp100.000. Kemudian ada untuk telur ayam kampung berada di harga Rp55.000. Dan itu dia pendengar beberapa informasi perkembangan harga. Ini bisa menjadi acuan pendengar bagi masyarakat yang ingin berbelanja di pasar PU hari ini. Demikian yang bisa kami laporkan dari pasar PU. Kembali ke studio.
0: Ya, baik, demikian tadi pendengar laporan situasi pasar pagi hari ini dan nanti juga tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Pro 1 RRI Palangkaraya kembali akan menghadirkan dialog Kalimantan Tengah Menyapa ya, pendengar, dengan topik kesiapan UMKM Kalimantan Tengah dalam percepatan sertifikasi halal ya, yang nanti juga akan menghadirkan narasumber Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Dr. Rahmawati STMSI, juga Wakil Ketua Dewan Pakar dari Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Tengah Dr. Anes Haji Tuaini MAG ya, yang nanti juga selengkapnya akan dipandu rekan saya Ayu Isti Prabandari.
2: Kamera rolling, action.
3: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
3: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak,
3: frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
2: Cut.
3: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
2: Cut, bungkus.
4: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
5: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
4: Frustrasi kali, Kak.
6: San, gila. Lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
7: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
6: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
7: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
6: Untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
7: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
8: Jangan biarkan jeripayahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

0: fungsi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.
1: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
2: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
1: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
3: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id melalui akun X milik @kemenkesri pada tahun 2018 lalu telah dikonfirmasi kabar mengenai makan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya juga dipastikan tidak benar. Selain itu, mengutip dari laman alodokter.com, klaim menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya juga dibantah oleh Dr. Jessica Winoto. Menurutnya, jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun mengonsumsinya secara berurutan. Dr. Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makanlah secara teratur dengan menu sehat dan seimbang, serta tidak berlebihan. Dengan demikian, tidak terdapat dasar medis bahwa mengonsumsi coklat setelah mie instan dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah, atau kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar. Cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
2: BPJS Kesehatan.
3: Pendengar, saatnya kami hadirkan program Dialog Kalteng Menyapa dengan topik kesiapan UMKM Kalteng dalam percepatan sertifikasi halal. Sejauh manakah kesiapan UMKM di Kalimantan Tengah? Apa saja tantangan yang masih dihadapi pelaku usaha? Dan bagaimana upaya mempercepat proses sertifikasi halal agar semakin mudah dijangkau oleh UMKM? Selengkapnya dipandu rekan saya Ayu Isti Prabandari.

0: Saatnya Anda mengikuti Dialog Kalteng Menyapa pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Palangkaraya. Senang saya Ayu Isti Prabandari kembali hadir di hadapan Anda dalam program Dialog Kalteng Menyapa edisi 8 Oktober 2026. Dan pendengar, UMKM naik kelas menjadi salah satu program yang terus digencarkan oleh pemerintah, di mana pemerintah perlu membuka ruang pengembangan bagi para pelaku usaha untuk mendukung produktivitas hingga pemasaran yang semakin meluas. Nah, salah satunya dilakukan melalui sertifikasi halal. Dan untuk pelaksanaan percepatan sertifikasi halal, pendengar, produk UMKM wajib mengantongi sertifikat halal mulai 18 Oktober 2026. Lalu seperti apa mekanisme dan manfaat yang didapatkan dari sertifikasi ini? Tentu pagi ini kita mengangkat topik tentang kesiapan UMKM Kalteng dalam percepatan sertifikasi halal. Dan sudah ada dua narasumber yang ada di studio saat ini bersama saya, yang tentu saja siap untuk membagikan informasi serta wawasan kepada kita semua. Yang pertama yaitu di sebelah ujung kanan sudah hadir Ibu Rahmawati. Selamat pagi Ibu.
2: Ya, selamat pagi.
1: Ya, Ibu Rahmawati ini selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kalimantan Tengah. Dan di samping saya sudah ada Bapak Tuwaini. Selamat pagi Pak Tuwaini.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Ini cukup banyak ya Pak ya, jabatan Bapak ini saat ini selaku Wakil Ketua Dewan Pakar PW Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Tengah, juga Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat dari MUI, dan sebelumnya juga pernah menjabat Pak ya sebagai Ketua Satgas Halal Kalimantan Tengah. Selamat pagi sekali lagi untuk Ibu Rahmawati dan Bapak Tuwaini, dan terima kasih sekali lagi untuk kesediaannya hadir bersama kami di Dialog Kalteng Menyapa edisi pagi hari ini. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Ibu Rahmawati dan juga Bapak Haji Tuwaini, bahwa UMKM naik kelas ini memang saat ini terus digencarkan Ibu ya Pak ya, karena memang bisnis atau pelaku usaha ini memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi daerah. Nah, salah satunya ini juga dilakukan sertifikasi halal. Nah, saya ini mungkin pertama kita akan ke Ibu Rahmawati terlebih dahulu nih Bu, selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kalau Ibu sendiri melihat para pelaku UMKM sendiri Bu, apakah dari kesiapan sendiri sudah rata-rata sudah siap untuk mendapatkan sertifikasi halal ini, atau seperti apa Ibu pemantauan Ibu sejauh ini Bu?
2: Ya, terkait pelaku usaha yang ada di Kalimantan Tengah khususnya, ini memang ada target yang harus kita penuhi, di mana saat ini jumlah pelaku usaha kita ada 283 ribu lebih pelaku usaha yang ada di Kalimantan Tengah. Tentunya kita akan membagi dalam beberapa fase. Yang pertama adalah UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman yang menjadi prioritas kita nanti untuk mendapatkan sertifikat halal. Dan juga perlu kita ketahui bahwa dari 283 ribu lebih pelaku usaha ini, ada 47 ribu lebih pelaku usaha yang harus memiliki sertifikat halal. Dan saat ini untuk Kalimantan Tengah sendiri yang sudah memiliki sertifikat halal itu ada 16.060 pelaku usaha. Nah, tentunya ini masih jauh sedikit yang telah memiliki sertifikat, karena masih ada kurang lebih 37 ribu lebih pelaku usaha yang harus tersertifikat. Jadi dilihat dari jumlah pelaku usaha yang masih lumayan cukup besar ini, tentunya kita berharap dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya melihat dari sisi pelaku usahanya, tetapi bagaimana

0: Menarik, Bu. Tadi sudah Ibu jelaskan data-datanya ya, Bu ya. Dari 283.000 lebih pelaku UMKM di Kalimantan Tengah ini, baru sekitar 16.060 yang sudah memiliki sertifikasi halal. Artinya masih sekitar 30.000, Bu ya. Nah, sebelum kita jauh membahas detailnya begitu, Bu. Kalau boleh tahu, Bu, nih mungkin masyarakat awam juga masih belum mengerti begitu, Bu, ya, kenapa sertifikasi halal ini menjadi hal penting yang saat ini juga digencarkan oleh pemerintah, bahkan mulai 18 Oktober, Bu, ya, itu sudah harus mengantongi sertifikat halal itu sendiri, Bu.
1: Ya, memang ini salah satu kebijakan pemerintah pusat, di mana penduduk Indonesia ini kan mayoritas muslim. Ya, tentunya dari produk-produk yang diproduksi, ya, baik secara massal maupun secara rumah industri, tentunya ini akan menjadi salah satu target konsumen utama kita adalah masyarakat yang mengkonsumsi ini mayoritas adalah umat muslim. Nah, umat muslim sendiri ini mempunyai aturan dan ketentuan agama yang cukup ketat, ya, terutama dalam hal makanan dan minuman. Salah satu contoh, kita sekarang ini kan banyak produk-produk makanan yang dikonsumsi baik secara pesan langsung maupun datang ke tempat. Nah, ya, yang kami jadi sasaran sekarang ini adalah yang pesan langsung. Karena pesan langsung ini tentunya kita tidak tahu dari mana sumbernya, karena biasanya sekarang ini produk-produk ini bisa didatangkan dari luar. Nah, kemudian juga yang ada di dalam daerah kita sendiri, ya tentunya kita berharap mereka ini sudah terdaftar, minimal sudah punya NIB, nomor induk berusaha. Dan ketika konsumen melakukan pemesanan langsung secara online, apalagi makanan ini kan sangat dibutuhkan setiap hari, 3 kali sehari, yeah, bahkan mungkin ada yang 5 kali sehari, ya, terutama makanan snack-snack, kemudian makanan yang berat tentunya. Nah, ini yang menjadi salah satu target kita ke depan, bagaimana para konsumen kita yang ada di Kalimantan Tengah merasa aman terhadap produk makanan yang dibuat oleh para pelaku usaha kita.
0: Oke, jadi intinya memang sertifikasi halal ini menjadi hal penting karena salah satunya adalah menjamin perlindungan konsumen itu sendiri, betul, Bu, ya, untuk dari segi keamanannya, kesehatannya, begitu. Jadi masyarakat itu agar lebih tidak khawatir lagi dalam mengonsumsi atau membeli apapun makanan yang dibeli, begitu ya. Nah, kalau kita ke Pak Tua ini nih, mungkin bisa dijelaskan nih, Pak. Sebelumnya ini pernah menjabat sebagai Ketua Satgas Halal Kalimantan Tengah. Nah, kalau Bapak sendiri melihat perkembangan yang ada saat ini, Pak, selaku yang dulu pernah menangani dan mengurusi sertifikasi halal ini juga, Pak, dari perkembangan yang data-data yang sudah Ibu sebutkan tadi, sekitar 16.000 yang sudah melakukan sertifikasi halal, artinya masih 30.000-an lagi para pelaku UMKM ini harus mengantongi sertifikat halal. Nah, kalau menurut pandangan Bapak sendiri, seperti apa perkembangan dan kesiapan dari para pelaku UMKM saat ini, Pak?
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada beberapa faktor penyebab diantaranya, ya. Pertama, dari ketidaktahuan para pelaku usaha itu. Kemudian yang kedua, memang satu sisi, tanda kutip ya, sosialisasi walaupun dilakukan tapi tidak terlalu gencar itu, ya. Kemudian yang ketiga, faktor yang setengah mengabaikan atau melalaikan dari oknum masyarakat itu, ya. Nah, dengan dalih alasan itu kan yang dagangnya muslim, yang jual kan Pak Haji, proses barangnya pun bendanya halal itu, padahal dia tidak mengetahui secara utuh, ya, apa sesungguhnya kaidah yang halal itu. Ya. Nah, saya kira itu.
0: Ya. Jadi memang ada beberapa faktor, Pak, ya. Betul. Sejauh ini baru sekitar 16.000, ini pun sudah cukup banyak begitu, ya. Artinya masih banyak lagi para pelaku UMKM ini juga harus segera mendapatkan sertifikasi halal itu sendiri.

0: sendiri. Dan tentu saja sosialisasi ini menjadi hal penting Pak ya, agar para pelaku UMKM ini juga teredukasi begitu dan tergerak begitu Pak ya, untuk mendapatkan sertifikasi itu sendiri. Nah kalau bicara soal sosialisasi nih Bu Ramawati, dari Dinas Koperasi dan UKM sendiri sejauh ini sosialisasi yang diberikan itu sejauh mana Ibu? Di sasarannya itu di per kelurahan atau per kota atau seperti apa Ibu sasarannya sosialisasi?
1: Pelaku usaha kita yang ada di Kalimantan Tengah itu kan di bawah kewenangan kabupaten kota. Yeah. Okay. Nah kalau kita lihat pelaku usaha kita yang paling banyak bekerja di sektor makanan dan minuman, tentunya mereka juga bukan hanya bekerja tetapi menghasilkan produk. Itu yang paling besar itu ada di Kota Palangkaraya. Nah tentunya ini adalah salah satu target kita, yang mana Kota Palangkaraya ini adalah tempat singgahnya semua orang-orang yang datang, baik dari luar provinsi maupun antar kabupaten. Kami dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah itu juga memiliki gedung Pelut yang di sebelah RRI ini. Ya. Nah ini salah satu tugas dari Pelut ini adalah melakukan pendampingan bagi pelaku usaha, baik untuk pengurusan NIB, kemudian juga sertifikat halal, maupun juga untuk mendapatkan sertifikat dari BP POM, Dinas Kesehatan dan sebagainya. Nah, kami hanya memberikan pendampingan ketika misalnya pelaku usaha memang ada yang datang. Tetapi kalau kita menunggu saja pelaku usaha ada yang datang, ini sangat lambat. Kami melihat perkembangan dari tahun ke tahun, berarti kita harus ada jemput bola. Nah jemput bola ini tentunya seperti yang saya sampaikan dari awal, kita butuh para mitra kita ini bisa mengedukasi para pelaku usahanya untuk menyiapkan persyaratan-persyaratan bagi pelaku usaha untuk setiap produk makanan dan minuman yang mereka hasilkan itu sudah memenuhi standar. Nah peran mitra ini sangat besar, karena saya melihat bahwa semua bank punya binaan UMKM. Artinya bank ini juga kan punya binaan UMKM yang cukup besar, dan mereka ini tentunya harus melakukan pembinaan juga. Pembinaan juga dalam hal bagaimana produk-produk yang dihasilkan itu bisa diterima oleh konsumen secara aman. Dan juga bukan hanya bank, termasuk perangkat daerah, OPD-OPD itu juga punya binaan UMKM. Nah, binaan UMKM ini paling besar itu adalah di sektor pertanian dan pangan. Karena pertanian ini kan banyak menghasilkan produk-produk makanan turunan dari bahan baku yang ada di Kalimantan Tengah. Juga bahkan di sektor kehutanan juga kita tahu herbal Kalteng ini sangat terkenal mendunia. Nah, tentunya herbal ini karena diminum dan dikonsumsi, ya ini juga harus meyakinkan konsumen bahwa produk dari sektor kehutanan ini juga sudah dilengkapi dengan sertifikat halal tadi. Namun demikian, kami saat ini mendorong para mitra ini untuk terus mendampingi para pelaku usahanya, dan kami sudah menyiapkan juga gedung Pelut ini untuk mari bersama-sama datang, dan kami juga akan mendampingi sampai prosesnya. Karena selama ini pelaku usaha kita ini tersugesti bahwa kalau mengurus sesuatu itu biayanya mahal. Kan seperti itu. Padahal untuk Kalimantan Tengah ini juga dari Satgas sertifikat halal pusat itu ada semacam target gratis yang diberikan. Nah ini setiap tahun itu pasti ada. Nah apakah ini diketahui oleh pelaku usaha itu yang disebutkan tadi oleh Bapak tadi adalah perlunya sosialisasi terus menerus bahwa di Satgas ini terutama yang ditunjuk untuk memberikan sertifikat halal secara gratis ini bisa diketahui oleh para pelaku usaha tersebut. Karena kalau nggak diketahui, mereka akan selalu berpikir, wah ini jangan-jangan saya mengurusnya ini pasti biayanya mahal. Padahal ini kan tidak seperti itu. Gitu.
0: Padahal memang ada kuota yang disediakan begitu, Bu, ya, dari pemerintah sendiri. Nah, kalau Bapak Tua ini nih, Pak, selaku Wakil Ketua Dewan Pakar Mes Kalteng, kalau sejauh ini bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh Mes Kalteng sendiri, Pak, untuk para pelaku usaha ini, Pak, untuk sertifikasi halal?
2: Baik. Jadi selama ini yang sudah jalan bersinergi dan kolaborasi dengan Pusat Kajian Halal UIN Palangkaraya, di mana di sana ada LP3H-nya, kemudian ada pendampingannya, kemudian ada tim ahlinya. Ketika itu memang menghendaki harus turun tim untuk tim auditor sampai dengan pemeriksaan benda-bendanya. Kemudian ada juga menggandeng majelis ulama. Di majelis ulama itu ada banyak komisi fatwa, ya. Komisi fatwa itulah yang menentukan bahwa benda, makanan, minuman, barang tersebut halal atau tidak halal. Tentu ya melalui sidang komisi fatwa, ya. Hasil dari uji lab, kemudian uji kawan-kawan turun ke lapangan. Yang dikatakan Ibu tadi sudah jalan sebenarnya, Ibu, yang disebut dengan program Sehati. Sehati itu adalah kepanjangan dari sertifikat halal gratis. Dan untuk tahun 2026 ini ada 1,35 juta ya. Karena begitu dievaluasi tadi, ya, betul Ibu katakan. Kenapa angka itu belum mencapai 50% padahal target pemerintah, bahkan WHO, ya insya Allah Bu ya, WHO dalam waktu dekat ini 18 Oktober itu kan akan diterapkan. Ketika Oktober 2024 itu sebenarnya mau diterapkan oleh pemerintah. Ternyata angka ini belum seperempatnya target yang diharapkan secara nasional. Dan alhamdulillah kalau Kalimantan Tengah itu ada kita 16 ribuan yang sudah ini dari sekian pelaku usaha. Jadi tadi ada beberapa faktor. Sebenarnya kalau dalam waktu dekat ini kaitannya dengan WHO wajib halal Oktober yang tinggal menghitung hari lagi ini kan.
0: Ya.
2: Ketika itu akan diterapkan betul-betul oleh pemerintah. Nah, nanti banyak orang, Pak, kami tidak tahu, Pak, kami tidak dikasih tahu. Padahal bukan alasan itu saya kira kan. Saya kira lewat media sosial, kemudian yang dikatakan Ibu tadi sosialisasi sudah. Tapi masyarakat kita, tanda kutip ya, termasuk pelaku usaha, mindsetnya mereka, pola pikir mereka bahwa yang jualnya adalah muslim. Kemudian makanannya jelas halal itu kan. Padahal bukan di situ ya. Karena itu amanah undang-undang ya. Amanah undang-undang 33, nomor 33 2014 ya Bu ya. Bahwa setiap produk makanan yang beredar diperjualbelikan di seluruh kawasan Nusantara ini maka wajib bersertifikat halal itu. Apalagi kalau itu bahan dari makanan dari sembelihan.
0: Dari hewan begitu.
2: Jadi makanan sembelihan, maka ada istilahnya self declar dan ada istilahnya reguler itu kan. Jadi yang reguler itulah yang digerakkan oleh pemerintah itu dengan program sertifikat halal gratis tadi ya. Sehati, jadi sudah dilakukan kerjasama saya ketika Bu Hani ya kadisnya berkali-kali itu dibantu oleh kadis difasilitasi kami bantu Pak untuk sertifikatnya kami bantu Pak tenaganya jadi luar biasa dah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan termasuk Kota Palangkaraya untuk menyampaikan pesan dari amanah undangan itu. Kalau dari muslim saya kira jelas sekali ya di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah itu ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah yang baik di muka bumi itu dengan cara yang baik. Jadi makan yang halalan thayyiba itu yang harus kita tegakkan itu. Nah, kalau WHO itu diterapkan 18 Oktober 2006 berarti kurang lebih 10 hari lagi. Kemudian program Sehati itu sudah jalan. Kemudian kita berharap terutama kepada para pelaku UMKM, jangan hanya selesai sampai sertifikatnya. Okay. Sertifikat itu kan gampang mudah ada. Mm-hmm. Tapi yang paling penting adalah apa iya prosesnya halal. Mm-hmm. Jangan-jangan ada oknum nakal, dia hanya memperoleh sertifikat karena ingin meraih untung. Mm-hmm. Tapi prosesnya tidak dilakukan dengan halal, pengawasannya tidak dilakukan dengan halal. Dia ingin meraih untung, mungkin bercampur dengan benda-benda yang tidak benar, baik dari segi produk makanan, kemudian membahayakan kesehatan. Maka undang-undang itu tadi hadir memberikan kepastian hukum, ya aman dikonsumsi, kemudian dia akan naik kelas ya. Nah, kalau istilah barang itu kan kalau barang bermerek itu maka dia punya harga. Saya yakin nanti ketika itu sudah bersertifikat. Kemudian Pak, rumah makan ini, restoran ini, warung ini tidak punya sertifikat. Ini yang sudah bersertifikat halal Pak. Kemungkinan besar orang yang cerdas mesti dia memilih yang bersertifikat. Ya. Meskipun mahal karena untuk kesehatan, karena untuk keamanan, kemudian tidak membahayakan efek samping bagi pelaku. Saya kira gitu.
0: Oke, menarik Pak tadi program Sehati ya Pak yang sudah jalan ya Pak. Dan ini juga salah satu komitmen dari pemerintah untuk mempermudah nih Pak.
2: Ya,
0: mempermudah para pelaku UMKM ini untuk mendapatkan sertifikasi halal.
2: Gratis.
0: Gratis itu Pak. Nah kalau serapannya sendiri Bapak dari kuota yang ada sejauh ini sudah berapa terserap atau sudah berapa pelaku UMKM yang memanfaatkan program Sehati ini Pak? Kalau sejauh ini Bapak?
2: Kalau untuk Palangkaraya, kalau boleh kita katakan angka Palangkaraya, Sampit, Pangkalan Bun, Kuala Kapuas yang tanda kutip ya bahasanya mengindahkan dan taat gitu ya, taat dengan ini karena memang di samping kerja sama dengan dinas terkait seperti dengan koperasinya karena sekaligus pembina UMKM Bu ya. Bahasanya jadi mitra. Ketika tahun kemarin ada istilahnya koperasi Akbar yang diundang 3.000 yang hadir hampir 7.000 ya bahasanya kewalahan di kantor gubernur itu kan. Jadi kalau angka-angka itu memang belum mencapai separuh, belum sampai 50%. Nah, maka tinggal waktu yang beberapa hari ini, kemudian seiring dengan diterapkannya 18 Oktober itu kita berharap. Nah, tapi tidak perlu takut masyarakat ya. Cuman amanah undang-undangnya agak ngeri itu ya. Di amanah undang-undangnya itu ancaman ya, teguran keras, kemudian ditarik dari peredaran dan tidak boleh edar, disita dan denda itu. Itu undang-undang yang bunyi. Jadi ketika masyarakat itu sampai ke titik itu, maka itu akan terjadi gesekan-gesekan. Maka kesempatan inilah kita mensiarkan, kita mendakwahkan, kita mengedukasi masyarakat kita agar ini para pelaku usaha UMKM yang sudah memiliki sertifikat ceritalah berantai bersambung dan teman-teman dan kawan-kawan. Nah, dan itu tanda kutipnya tadi adalah ketika dia sudah bersertifikat halal bisa jadi itu berimbas kepada tidak laris akibatnya karena tidak dilihat orang kan. Jadi imbasnya bisa jadi ke sana nanti.
0: Karena tadi ada hubungannya dengan naik level tadi.
2: Betul,
0: Pak ya.
2: Naik level.
0: Iya, oke. Jadi para pelaku ini yang sudah mengantongi sertifikat halal tentu saja juga memiliki nilai plus begitu istilahnya yang bisa dilirik atau dilihat masyarakat untuk dikonsumsi dengan aman begitu.
2: Betul.
0: Nah, kalau kita berbicara tadi soal konsekuensi Pak ya dan Ibu. Tadi kan Ibu Rahmawati juga sempat katakan bahwa salah satunya mungkin dari pelaku UMKM sendiri ada ketakutan begitu kalau nanti biayanya mahal, kalau nanti alurnya panjang begitu Bu ya. Nah kalau dari Dinas Koperasi dan UKM sendiri menurut Ibu atau mungkin sebagai informasi juga Bu ya untuk para pelaku UMKM, persiapan atau hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan ini Bu untuk mendapatkan sertifikasi halal itu sendiri Bu?
1: Ya. Kalau saat ini kami sudah memprogramkan untuk jemput bola, yaitu kita langsung ke dapur produksi. Karena kalau sudah dalam bentuk kemasan, artinya kita tidak tahu prosesnya dari awal. Apakah memang benar-benar sudah memenuhi kriteria halal atau seperti apa. Dan juga kami mendorong ada namanya rumah potong hewan yang tersertifikat halal. Karena sumber bahan baku kita selama ini kan produknya kan produk daging, baik daging sapi maupun daging ayam dan daging lainnya. Tentunya untuk kita sendiri bahwa dengan adanya program tersebut, nantinya konsumen akan melihat sendiri bahwa ini bukan hanya ada di tempelan
0: produk
1: aja, tetapi memang benar-benar di rumah produksi itu memang sudah ada logo halal tersebut. Nah, ini yang kami lihat bahwa dapur produksi ini mengapa sangat penting, karena disitulah sumber informasi yang akan kita peroleh dari tahap awal, dan tentunya setelah pengemasan ya itu adalah bagian dari urutan sebuah produk yang akan dipasarkan. Tapi kami lebih melihat kepada bagaimana produk-produk yang dihasilkan itu, mulai dari prosesnya, kemudian bahan bakunya, terutama misalnya contoh tadi dari bahan baku daging, apakah memang daging ini disembelih? Jangan sampai, mohon maaf ya, sekarang ini kan banyak daging impor dan sebagainya ya. Tentunya dengan adanya rumah potong hewan yang tersertifikat, bahwa ini akan memberikan sebuah harapan aman bagi konsumen kita, bahwa memang ini produk dagingnya memang sudah disembelih. Kemudian juga nanti dalam prosesnya juga tidak ada campuran-campuran yang akan mengakibatkan barang yang sudah disembelih halal, tetapi pada saat prosesnya ada campuran lain lagi, misalnya ada minyak-minyak yang tidak diperkenankan di situ dan seterusnya. Nah, inilah kata kunci utama kami di Dinas Koperasi dan UKM. Kami kecenderungannya melihat rumah-rumah produksi, bahkan saya juga sempat berkunjung ke salah satu rumah produksi untuk herbal, bagaimana pengolahan minyak-minyak yang dibuat, yang sudah dipasarkan, baik di pasar lokal maupun di pasar nasional. Kami melihat tempatnya itu memang harus bersih. Kemudian bahan bakunya yang digunakan itu seperti apa, apakah memang itu betul-betul dari produk alam kita, atau mungkin ada campuran lain lagi. Nah, ini karena kalau kita ngetes sudah produk jadi kan agak sulit. Tapi dari prosesnya dulu kita lihat itu, kemudian nanti baru untuk meyakinkan itu adalah tim dari sertifikat yang akan datang, bahwa ini produk UMKM ini sudah layak untuk disertifikasi, dan di situ kita tidak ada memungut biaya. Nah, tentunya ini adalah sosialisasi jemput bola yang paling bisa melihat apakah memang produk ini memang sudah layak untuk diberikan sertifikat. Karena jangan sampai pelaku usaha kita ini datang ke pusat layanan kami dengan membawa produk yang sudah jadi, tetapi kami sendiri tidak tahu rumah produksinya di mana. Kemudian bahan baku yang digunakan juga apa? Kan di dalam kemasan itu kan biasanya sudah ada komposisinya, ya kan? Terbuat dari mana ini? Nah, tentunya kita melihat bahwa produk-produk bahan baku ini kan kalau dari tumbuhan alami ya tentunya ini akan baik sekali. Tetapi yang non alami kan, yang sintetis juga kan banyak ini. Nah, terutama pewarnaan dan seterusnya. Nah, ini kan sangat berbahaya juga. Artinya halal ini bukan hanya dia disembelih saja, tetapi termasuk produk yang campurannya ini aman nggak untuk kesehatan. Jangan sampai ada produk zat kimia yang terlalu besar yang diberikan ke dalamnya, dan itu juga membahayakan sehingga itu masuk kategori tidak halal gitu. Nah, ini satu hal yang kami coba kembangkan di mulai dari 2025 sampai 2026 adalah pendampingan langsung ke rumah-rumah produksi. Nah, ketika misalnya mereka akan mendapatkan sertifikat, ini akan direkomendasikan, dan kami kerjasama dengan semua kabupaten kota, dinas koperasi dan UKM yang membidangi UMKM se-kabupaten kota. Kami itu selalu memberikan sosialisasi terutama bagi lokasi-lokasi wisata. Karena produk UMKM ini itu banyak dinikmati dan dibeli itu di tempat-tempat wisata, kemudian juga di tempat-tempat hiburan. Biasanya kan kalau ada hiburan-hiburan di pinggir jalan itu kan pasti banyak pelaku usahanya di situ, baik yang ultra mikro maupun yang mikro. Nah, ini tentunya kita akan bekerja sama juga dengan Dinas Perdagangan, terutama untuk melihat apakah produk-produk tersebut itu layak untuk dikonsumsi. Karena kalau kita berbicara halal, ini halal secara keseluruhan, bukan hanya karena disembelih tadi itu contohnya, tetapi termasuk bahan apa campuran, pendamping gitu ya? Campuran dari bahan baku tadi itu, karena yang banyak ditemukan biasanya itu adalah bahan campuran yang membuat produk ini yang awalnya layak tetapi akhirnya nggak layak karena adanya apa campuran yang terlalu besar, sehingga itu bisa berdampak bagi kesehatan jangka panjang.
0: Oke, jadi banyak Bu ya indikatornya, salah satunya juga bahan campuran. Nah, mungkin kita nanti akan bicara lebih lanjut, bahas lebih lanjut Ibu dengan Bapak Tua ini, namun jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.
3: Laper nih, bisa makan yuk.
4: Boleh, aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
3: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
4: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
3: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
4: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
3: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
4: Ya udah, aku ikut pesan juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
3: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
4: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
3: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
5: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
6: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM. Ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

0: coba lihat deh. Itu udah cantik, putih lagi. Pengen banget ya aku seperti dia. Temenin aku yuk cari kosmetik.
1: Kemana? Jangan beli produk tanpa ada izin edar. Karena itu pasti berbahaya buat kamu.
0: Tenang, yang pasti hasilnya cepat dan pastinya murah dong.
1: Kelihatan putih banget deh kamu sekarang.
0: Iya dong. Jeng-jeng, coba lihat nih, kenapa wajahku kok merah-merah ya? Terus gatal-gatal gini juga nih, gimana nih?
2: Ini akibatnya menggunakan produk sembarangan tanpa ada izin edar.
0: Iya nih, aku nyesel deh.
2: Jadi, gunakan produk yang sesuai dengan jenis kulit Anda, yang pasti aman.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih ya sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Ya, pendengar masih bersama kami di Dialog Kalteng Menyapa. Pada edisi pagi hari ini, kita mengangkat topik tentang kesiapan UMKM Kalimantan Tengah dalam percepatan sertifikasi halal. Dan tadi sudah banyak Ibu Rahmawati sebutkan dari data-datanya, kemudian berkaitan dengan jemput bola di rumah produksi, Bu ya. Dan juga Pak Tuaini tadi juga sempat sebutkan terkait dengan program dari Sehati, sertifikat halal gratis. Nah, tadi kalau kita bahas yang terakhir itu Pak Tuaini terkait dengan bahan campuran. Nah, ternyata kan tadi Ibu sempat sebutkan bukan hanya banyak sekali nih indikatornya, bukan hanya apakah produk daging itu disembelih secara benar, tapi juga bahan-bahan campuran yang akhirnya menjadi satu produk kemasan. Nah, dari Bapak sendiri nih Pak yang sebelumnya juga mengurusi sertifikasi halal. Bahan campuran seperti apa sih Pak yang menjadi keamanan atau itu bahan yang aman yang bisa dicampurkan ke produk makanan dan bahan yang tidak nih Pak? Sejauh ini kalau dari Bapak sendiri pemantauannya seperti apa Pak?
1: Baik, itulah pentingnya amanah dari undang-undang tadi ya, amanah dari undang-undang tadi. Jadi tidak serta-merta itu dilakukan oleh Dinas Perdagangan, hanya koperasi atau UMKM itu belaka. Kemudian hanya tersertifikasi belaka, tetapi dia melibatkan beberapa pihak terkait. Nah, misalnya Dinas Kesehatan, BPOM ya Bu ya, Badan POM itu terkait dengan, kemudian Dinas Perdagangannya, kemudian PTSP-nya. Terkait dengan itu ada izin, termasuk labelnya itu ya, layak tidak izin. Kadang-kadang itu sudah expired, sudah kadaluarsa, ini kadang-kadang diperjualkan. Kemudian memang ada oknum ya, ingin meraih untung besar, kemudian tidak memikirkan dampak akibatnya nih. Maka pesan tegas dan keras dari pemerintah itu terkait dengan amanah undang-undang itu adalah, karena kita negara hukum, maka di situ memang ada sanksi ya, bagi pelanggar, bagi pelaku yang dengan sengaja produk makanan yang diperjualbelikan kemudian itu membahayakan, maka itu udah jelas ya, negara kita negara hukumnya. Nah, campuran-campuran yang dimaksud adalah kalau itu memang membahayakan bagi kesehatan manusia, maka itu udah jelas ya. Maka layak tidaknya itu adalah ketika itu diuji oleh lab ya, baik itu Dinas Kesehatan, kemudian Badan POM, kemudian pihak terkait, lalu di situ lulus tidak lulus dia, kemudian tidak layak, kemudian campurannya melebihi ya. Nah, yang Ibu katakan tadi betul sekali Bu. Ada namanya zat pewarna, zat penyedap, kemudian menggiurkan kalau dilihat itu kan, padahal itu kayak patah morgana gitu ya, kayak model tiruan aja. Nah, itu orang jadi terjebaknya. Nah, padahal dari segi rasa, dari segi dampaknya jauh lebih besar daripada. Nah, betul sekali yang dikatakan Ibu tadi ya, bahwa di Kalimantan Tengah ini kan kaya kekayaan alam kita sebuah. Nah, jadi campuran-campuran yang tadinya bagus kadangkala jamu atau aneka minuman itu ya, produk-produk dari Kalimantan Tengah itu yang terkenal kemarin Pak, urat apa itu, akar apa,
2: bajaka
1: itu kan go sampai internasional. Kita berharap makanan produk Kalimantan Tengah ini itu memang harus go sampai ke internasional, bukan hanya nasional aja, bukan hanya di kawasan Kalimantan Tengah aja. Maka kalau bahasa sudah naik kelas tadi ya, itu dengan nama yang bagus, dengan yang baik melahirkan kepercayaan kepada masyarakat, bukan si penjualnya, tapi karena dari rasa, dari kualitas, kemudian dari keamanan, begitu orang konsumsinya tidak membahayakannya itu. Jadi ranahnya adalah ada ranah dari pihak terkait itu, dinas terkait itu. Lalu dilakukan juga oleh PTSP ya, pelayanan izin terpadu itu. Oh, ini tidak dikeluarkan izinnya, tidak layak edarnya. Jadi banyak juga yang tidak lulus Bu ya, tidak layak karena di bawah standar atau sangat membahayakan tadi. Saya kira gitu.
0: Jadi artinya memang kolaborasi ini jadi hal penting, Pak ya.
1: Betul.
0: Bukan hanya dinas koperasi dan betul, UKM betul. Juga dinas ya, perdagangan, betul. Tapi semuanya memang bergerak. Ibatkan. Salah satunya adalah untuk melakukan uji lab tadi.
1: Ya.
0: Untuk salah satunya menguji dari bahan campuran itu apakah bahan-bahan yang dicampurkan yang digunakan itu memang aman untuk kesehatan
1: betul.
0: Atau tidak.
1: Kalau
0: gitu,
1: bahasa
0: Pak,
1: ya? Hukumnya itu legalitasnya lah.
0: Oh, okay.
1: Jadi legalitasnya kan tadi singgung ibu, dia harus punya NIB-nya.
0: Mm-mm.
1: Jadi mudah sekali dilacak NIB-nya itu, nomor izin uji berusahanya, dia jenis usahanya apa, nama usahanya apa, tempat dia usaha. Jadi mudah sekali dilacak itu. Hanya duduk sambil di aplikasi di HP-nya bisa dilacak. Oh ibu ini merubah produknya. Ketika tim pengawasan kemarin ke lapangan, ternyata ibu manipulasi data kemudian ya, makanya yang pengawasan berlanjut itu penting. Jadi bukan hanya mengejar sertifikatnya aja, tapi kualitasnya, istiqomahnya, kemudian kejujuran itulah yang dituntut oleh para pelaku usaha saya kira, sehingga itu memberikan harapan baik bagi masyarakat juga dan tidak membawa image negatif bahwa jangan beli di warung ini, jangan beli di tempat ini karena ini membahayakan. Ini kan kasihan kan bagi pelaku usaha itu sendiri. Itu.
0: Oke, jadi memang konsekuensi dan kontinuitas
1: betul.
0: Begitu Pak ya. Keberlanjutan dari pelaku usaha sendiri juga dituntut agar tetap mempertahankan kualitas dari produk itu sendiri. Nah, tadi Ibu Rahmawati sempat sebutkan tentang pelaku usaha yang ada di wisata nih Bu, di wisata, di tempat wisata dan di mall begitu Bu ya. Itu salah satu hal menarik yang memang harus terus dipantau Ibu ya. Kalau sejauh ini pemantauannya seperti apa Ibu dan himbauannya mungkin dari Dinas Koperasi dan UKM sendiri, apakah sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan pemerataan dari sertifikasi halal ini sendiri, Bu?
2: Iya. Untuk selama ini kabupaten kota itu kan salah satu yang memiliki kewenangan penuh dalam hal untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap para pelaku usaha. Tentunya kami Dinas Koperasi dan UKM Provinsi itu selalu mengingatkan melalui literasi regulasi. Di mana literasi regulasi ini adalah penting bahwa setiap pelaku usaha wajib untuk mematuhi. Nah, tentunya kita juga tadi seperti yang saya sampaikan dari awal adalah peran mitra sendiri itu sangat penting. Karena jangan sampai mereka hanya membina supaya bisa memproduksi dalam jumlah besar tetapi tidak membina edukasi regulasi yang harus mereka patuhi, terutama ya tadi itu yang syarat-syarat supaya ini bisa tersertifikat, kemudian juga bisa mendapatkan pengakuan secara nasional maupun internasional, ini kan tidak mudah. Jadi dengan adanya literasi regulasi ini, kami berharap bahwa para mitra yang membina para pelaku usaha ini juga melakukan pelatihan-pelatihan kepada para pelaku usahanya secara masif. Karena saya tahu bahwa mereka ini sebagai Bapak angkat dalam sebuah usaha itu tentunya tidak hanya kita memacu mereka memproduksi untuk menghasilkan jumlah tertentu sesuai dengan pesanan besar apa yang diminta, tetapi juga bahwa pesanan yang besar ini dipastikan semuanya diterima dalam kondisi yang aman. Karena semakin besar pesanan, jumlah pesanan yang diterima, ya tentunya kan tingkat kualitas produknya ini kan biasanya akan menurun. Bahkan kita sendiri pun kadang-kadang kalau ke supermarket itu ibu, terutama ibu-ibu ini kan lama banget itu kalau membaca kemudian
0: cek dulu
2: mengecek
0: gitu,
2: dulu kok ini ada yang pecah misalnya kerupuknya misalnya kan. Jadi kita sangat memastikan bahwa produk-produk yang sampai yang dilihat konsumen itu tetap dalam kondisi yang semestinya. Jangan sampai produk yang dijual sudah harganya lumayan mahal tetapi begitu dibuka apalagi produk yang tidak terlihat jelas dari luar misalnya produk-produk misalnya biskuit dan seterusnya, itu kalau kita melihat secara kasat mata kan nggak terlihat isinya. Itu akan terlihat ketika dibuka. Nah kan ini kan pada saat dibuka, oh ternyata sudah pecah semua. Ini salah satu yang membuat konsumen jadi waduh, ini kok harganya ya, mahal gitu, ya, tapi kok nggak kualitasnya nggak dijaga. Nah begitu juga misalnya minyak apa tadi itu untuk herbal, untuk penyembuhan, di situ di apa, di cara penggunaannya ini 3 kali sehari misalnya, ini 2 kali sehari dan seterusnya, apakah itu juga sudah dikoordinasikan dengan pihak dinas kesehatan? Karena banyak produk herbal ini yang tentunya kalau dikonsumsi terus menerus sampai habis satu kotak itu akan berdampak pada organ yang lain, misalnya kan kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi herbal kan biasanya larinya ke ginjal misalnya, seperti itu. Nah apakah ini kok cara penggunaannya berapa kali ini apakah juga sudah dikonsultasikan dengan pihak dinas kesehatan? Ini penting juga, karena jangan sampai yang penting cara penggunaannya, ini harus direbus sekaligus, ternyata setelah minum mabuk. Ini karena setiap manusia ini dalam hal mengkonsumsi sesuatu punya punya cara berbeda dalam menerima semua asupan. Ada mungkin yang tidak apa-apa, tetapi ada juga yang sangat sensitif.
0: Toleransinya.
2: Dan, dokter pun pada saat merekomendasikan obat kan selalu bertanya, ini ada alergi apa? Nah, tentunya ini juga tidak semua obat harus kita berikan kepada pasien. Nah, saya harap juga herbal-herbal kita ini tidak asal ditulis cara pemakaiannya, tetapi ini juga harus sudah dikonsultasikan dengan dokter juga. Apa cocok nggak? Misalnya, kalau dia memang ada penyakit lain, boleh nggak dia minum herbal ini? Jangan sampai setelah minum herbal ini malah penyakitnya tambah kumat. Ini juga yang harus jadi prioritas kita. Jadi memang agak rumit lah tentunya kalau kita berpikir seperti ini, tetapi minimal produk yang dihasilkan mereka itu aman bagi konsumen kita. Itu yang pertama terkait literasi, regulasi. Yang kedua adalah pemenuhan kriteria. Jadi kriterianya ini adalah kriteria dari pelaku usaha itu sendiri. Apakah dia memang pelaku usaha yang sudah masuk kategori ultramikro, mikro, kecil, menengah. Karena penanganannya pun juga berbeda. Karena ini berkaitan juga dengan modal usaha. Karena kita ingin produknya bagus, tetapi modal usahanya kecil, nggak bisa juga. Jadi kita itu mendorong para mitra yang menjadi binaan ini melihat bagaimana pemenuhan modal usaha mereka. Karena jangan sampai dalam hal sertifikat halal ini ada penekanan kepada mereka juga bahwa kita dituntut seperti ini sementara modal usahanya misalnya cuma 10 juta. Sementara untuk beli kemasannya aja sudah misalnya 5 juta. Nah, ini luar biasa, ini tidak seimbang. Nah, kemudian juga kalau kita lihat penjualan omsetnya, dia jalur distribusi pasarnya di mana? Apakah cuma di pasar aja atau cuma lokal di tempat-tempat wisata tadi yang saya sebutkan, atau juga di adanya secara jamuran, misalnya ada tempat hiburan di sana, mereka datang ke sana, kan ini agak sulit kita mendeskripsikan bahwa apakah pelaku usaha ini masuk di kategori seperti apa. Nah, ini kriteria jaminan kualitas ini penting sekali. Dan juga yang paling utama adalah psikologi pelaku usaha. Karena psikologi pelaku usaha ini penting supaya mereka itu tidak menghadapi sebuah kenyataan bahwa kita ini dikejar-kejar oleh aturan. Nah, sehingga mereka ini akhirnya sembunyi-sembunyi bikin produk. Biasanya kan ada produk yang namanya orderan, pesanan. Tapi mereka enggak punya ruang untuk menjual, tetapi mereka bisa menerima pesanan. Nah, ini repot lagi, agak sulit nanti ini untuk dikasih sertifikat karena dia by order. Nah, ini yang juga perlu kita lakukan pendekatan bagaimana psikologi para pelaku usaha yang ingin menjadi usaha pemula sampai usaha yang sudah jalan ini bisa konsisten dengan bahan baku produk yang mereka apa yang mereka
0: produksi begitu.
2: Iya, yang mereka olah ini untuk nanti bisa diproduksi secara massal maupun secara sedikit sesuai dengan pesanan tadi.
0: Artinya memang para pelaku usaha ini juga perlu menyesuaikan diri sendiri, Bu, ya. Dari mungkin dari omset, kemudian juga modal sendiri itu juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan untuk sertifikasi itu sendiri. Nah, karena keterbatasan waktu Ibu dan Bapak, kita sampai di penghujung acara, namun untuk di dialog pagi hari ini kita harus memberikan closing statement nih, Bu. Mungkin pesan apa yang ingin Ibu dan Bapak sampaikan kepada para pelaku usaha yang belum mendapatkan sertifikasi halal. Mungkin dari Bapak tua ini bisa memulai, bisa diawali dulu, Pak.
1: Baik, terima kasih. Di Kalimantan Tengah ini kan ada yang namanya BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Cuman enggak begitu nampak kelihatan, ya. Ya, enggak begitu nampak kelihatan. Kalau sudah ada badan, berarti kan kantor resminya di Kalimantan Tengah masih kayak samar-samar gitu ya, karena belum resmi itu. Lalu yang kedua, yang menyangkut persiapan percepatan itu, ada 7 siap kalau boleh kami sarankan. Yang pertama, legalitas. Yang kedua, perlu adanya bahan. Kemudian yang ketiga, proses produksi. Yang keempat, tempat dan alat pastikan memang halal. Kemudian siapkan dokumennya. Mulai dari permohonan, daftar benda barang-barangnya, tempat jualannya, kemudian gunakan digital. Karena untuk mendapatkan EB itu hanya lewat digital aja. Gampang sekali dipandunya situ, tidak harus ke kantor perizinan. Kemudian jaga halal. Nah, jaga halal ini penting. Tadi Ibu sampaikan berkali ya, perlu ada pengawasan, perlu ada kejujuran, perlu ada istiqomah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, pastikan di Kalimantan Tengah, di kabupaten kota itu sudah tersedia namanya RPH, rumah potong hewan, rumah potong unggas yang bersertifikat halal, kemudian punya jolehannya, juru sembelih halal yang sudah bersertifikat. Ketika itu dimiliki, maka produk daging hewan yang diedarkan itu dan insya Allah aman itu ya. Maka warungnya tinggal mendapatkan surat dari sini. Terakhir, mari kita jadikan Kalimantan Tengah bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya produk UMKM-nya yang halal dan halalan thayyibah, berkualitas dan berdaya saing. UMKM Kalimantan Tengah siap halal, siap naik kelas, dan siap memasuki pasar yang lebih luas. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, itu dia beberapa indikator ya, Pak, ya, yang harus dipenuhi. Kalau dari Ibu Rahmawati sendiri mungkin ingin menambahkan pesan untuk pelaku UMKM, Bu, untuk sertifikasi halal ini.
2: Ya, sesuai dengan implementasi PP nomor 42 tahun 2024, yaitu menggeser batas akhir penahapan kewajiban sertifikat halal bagi produk makanan dan minuman UMKM ke Oktober 2026. Jadi kami berharap di akhir Oktober 2026 yang tadinya masih 37.000 lebih yang belum tersertifikat, ini akan bertambah lagi dari 16.000, yang mudah-mudahan bisa sampai 20.000 lebih yang sudah memiliki sertifikat. Kemudian yang kedua adalah peluang pasar ekonomi syariah. Jadi dunia kita saat ini itu peluang pasar ekonomi syariah ini sangat besar, di mana potensi daya saing produk yang ada saat ini sudah berbasis pada retail modern nasional dan juga global secara legalitas halal. Jadi produk internasional sekarang yang memiliki legalitas halal ini sangat diminati di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen ini sangat penting untuk menjamin kepastian status sebuah produk. Artinya produk ini memiliki kehalalan, terutama bagi produk-produk kuliner kita, makanan dan minuman herbal yang memang langsung dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah dan tentunya masyarakat Indonesia secara luas. Dan juga kita sudah banyak produk-produk kita yang go internasional, dan kami selalu melakukan pendampingan terhadap produk ini, dijamin sampai sesuai dengan kualitas yang tertulis di dalam setiap label kemasan tersebut.
0: Oke, mungkin itu dia. Itu dia beberapa himbauan ya, Bu, ya, yang diberikan dari Ibu Rahmawati selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kalimantan Tengah, dan Bapak Tuaini selaku Wakil Ketua Dewan Pakar PWMES Kalimantan Tengah. Dan terima kasih sekali lagi Ibu Rahmawati dan Bapak Tua ini atas informasi pagi hari ini. Sangat banyak sekali yang kita dapatkan, dan pendengar dialog pagi hari ini kita dapat pahami bahwa proses percepatan sertifikasi halal bagi UMKM di Kalimantan Tengah memerlukan komitmen kuat, kemudahan akses, fasilitas, serta pendampingan yang intensif dan merata hingga ke pelosok daerah. Sinergi yang solid antara pemerintah daerah, kemudian Satgas Halal dan instansi terkait juga menjadi kunci utama dalam mengatasi hambatan administrasi serta meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional hingga internasional. Dan saya Ayu Isti Prabandari bersama kru yang bertugas hari ini, pendengar, pamit undur diri. Sampai jumpa di program Dialog Kalteng Menyapa edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: 95,9 MHz 101 dari Palangkaraya. Pendengar, Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin menyampaikan semua pihak telah bekerja secara maksimal dalam menghadapi kondisi kekeringan yang berlangsung cukup panjang di Kalimantan Tengah. Selain itu, upaya mitigasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutlah juga terus dilakukan hingga saat ini. Kondisi kekeringan yang luar biasa membuat penanganan di lapangan masih terus dilakukan oleh berbagai pihak. Pemerintah Kota Palangkaraya dan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat disebut telah mengerahkan upaya maksimal untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan dari kondisi tersebut. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin. Semua sudah bekerja dengan maksimal, tapi memang harus diingatkan kekeringannya cukup luar biasa. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri, terlebih di Kota Palangkaraya, sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan. Dari total wilayah, sekitar 21% merupakan area penggunaan lain, APL. Sedangkan hampir 80% lainnya merupakan kawasan hutan. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Fauzi, mengatakan pihaknya telah berupaya mengantisipasi munculnya kembali asap. Petugas terus melakukan pembasahan di sejumlah lokasi. Pembasahan dilakukan secara maksimal hingga tanah menjadi lebih gembur, dengan harapan sumber asap yang berada di dalam tanah dapat benar-benar padam dan tidak muncul kembali. Sekian Flash News mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Adi Putra undur diri, terima kasih dan selamat siang.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di Ruang Dengar Anda, feature dengan judul Lumbung Baru di Ujung Timur. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama.
1: Bagi warga asli Papua di Merauke, Papua Selatan, hutan sejak dulu menjadi sumber kehidupan. Berburu dan meramu menjadi cara mereka memenuhi kebutuhan keluarga. Kini, sejak program strategis nasional PSN melalui cetak sawah rakyat hadir, perlahan kehidupan mulai berubah. Program ini membuka lahan pertanian baru di Merauke, melengkapi petani dengan mesin dan pendampingan agar mereka dapat mengolah tanah dan menuai hasilnya sendiri. Perubahan itu paling mudah dilihat dari cerita orang-orang yang mengalaminya. Salah satunya, Willy Brodus Tomba, petani di kampung Waninggapkai. Sebelum menjadi petani, Willy Brodus Tomba belum memiliki pekerjaan yang bisa di

0: hektar. Pada panen sebelumnya, hasilnya lebih dari 2 ton. Di tempat lain, hasil sawah mulai mereka pakai untuk kebutuhan yang lebih panjang, seperti untuk biaya pendidikan anak, kendaraan, sampai usaha kecil.
1: Nama saya Ibu Yosefina Parera. Saya sebagai Gapoktan Kampung Urum sekaligus petani. Manfaat dari kami buat sawah di sini sangat besar. Ada petani yang dulunya hanya mengharap bantuan rumah dari pemerintah. Tapi sekarang karena ada sawah, hasil dari sawah itu sudah bisa buat rumah sendiri. Bahkan bukan rumah papan lagi, tapi sudah rumah batu.
2: Hasil tani itu kita sudah buat kios, ada usaha sedikit-sedikit dengan adanya hasil sawah itu.
0: Dari sini cerita tentang ketahanan pangan menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bukan hanya soal produksi dalam jumlah besar, tetapi juga soal apakah sebuah keluarga bisa memenuhi kebutuhan makannya sendiri. Dan ketika kebutuhan dasar mulai lebih terjamin, hasil pertanian bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Di kampung Waninggap Kai, Paula Rebecca juga merasakan perubahan serupa.
3: Ekonomi kami sangat membantu dan kami juga sekarang sudah membeli motor karena berkat dari hasil panen kami tahun kemarin panen sekitar 6 ton. Terus panen yang kedua 4 ton dan sekarang panen yang sisa-sisa sekarang rata-rata 2 ton.
4: Nama saya Musa Klemen. Sekarang ini kita baku saing. Cumanya kita ini hanya kekurangan alat saja. Karena kita satu brigade, kita dapat alat cuma jondernya satu, jonder satu, entraktornya tiga. Jadi jonder satu untuk melayani kita yang 15 orang, yang ada yang sudah masing-masing yang punya lahan itu ada yang 5 hektar, ada yang 10 hektar. Jadi kita ini baku tunggu. Kadang-kadang lain tidak bisa berhasil karena kita kekurangan jonder. Karena teman-teman yang lain yang punya jonder apa ini sudah lengkap, mereka baku saing sampai bisa tanam sampai 6 sampai 10 hektar setiap petani.
0: Bagi Musa, persoalan itu penting karena pertanian memiliki waktu kerja yang tidak bisa selalu ditunda. Meski masih menghadapi keterbatasan, sejumlah petani mengatakan pertanian sudah memberikan perubahan yang nyata.
1: Kampung kita ini bisa dibilang sekarang sudah banyak ada perubahan, sudah maju. Masyarakat sudah menyesuaikan diri, sudah sama seperti orang di lokasi, orang Jawa. Jadi tidak duduk bermalas-malasan, mungkin kebiasaan kita orang sini itu kan pagi mungkin duduk di para-para sampai siang, tidak punya pekerjaan. Tapi kalau sekarang bangun pagi langsung ingat mau ke sawah. Jadi sudah banyak perubahan sekali, sudah tidak tertinggal lagi. Jadi kita sudah bisa mandiri, sudah tidak selalu mengharapkan bantuan terus. Kita sudah bisa beli barang dari hasil kerja keras kita di sawah.
0: John Glubagepse dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua melihat pertanian Papua Selatan bukan sekedar program teknis mencetak sawah rakyat, melainkan bagian dari misi besar menjaga kedaulatan bangsa melalui pemanfaatan potensi daerah secara optimal.
5: Ya, lembaga ini bukan lembaga malaikat. Ini lembaga manusia. Jadi Komite Eksekutif tidak akan menyulap apapun kecuali tidak melakukan satu konsolidasi untuk menggerakkan seluruh komponen bangsa ini untuk melakukan satu kerja mulia. Bahwa ketahanan pangan itu adalah misi yang menjadi identitas bangsa. Ini salah satu konstruksi bahwa mau jadi bangsa berdaulat, walaupun secara politik kita sudah berdaulat. Tapi kalau belum berdaulat secara pangan, untuk apa punya anugerah yang namanya negara agraris? Oleh karena itu, dari pojok kedaulatan bangsa Republik Indonesia, yaitu Merauke, ya kita suarakan bahwa

0: apa yang Presiden mulai dengan mengajak seluruh komponen bangsa, di mana keunggulan komparatif potensi wilayah yang dimiliki oleh setiap daerah itu dioptimalkan untuk membangun kesejahteraan bangsa ini gitu. Dengan kerja keras kita akan mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui Presiden yang sudah dicanangkan.
1: Di Papua Selatan, perubahan itu belum selesai. Sawah yang dibuka baru menjadi awal. Tantangannya adalah memastikan lahan tetap produktif, petani terus bekerja, dan hasil panen benar-benar kembali menjadi sumber penghidupan keluarga. Bagi Willy Brodus Tomba, harapan itu sederhana. Panen berikutnya harus lebih baik daripada sebelumnya.
2: Harapan saya harus besok tambah lagi, tambah meningkat daripada yang kemarin. Ini harus dia tambah naik lagi. Begitu.
1: Dari hutan ke sawah, dari mencari di alam menjadi mengolah tanah sendiri. Kini, setiap panen membawa harapan baru. Petani asli Papua berjaya di tanahnya sendiri.

0: Pendengar, telah kita simak bersama feature dengan tema Lumbung Baru di Ujung Timur. Semoga feature ini memberikan kita gambaran ke depannya bagaimana ketahanan pangan bisa menjadi penguat untuk melaju atau penguatan bangsa ya untuk ke depannya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi, karena sekali lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pembahasan terkait kita Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Tentunya siang ini kita kembali hadir ya dalam Kita Indonesia, sebuah ruang untuk berbincang ya, berbagi pandangan sekaligus melihat bagaimana persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tentu tidak selalu punya pendapat yang sama dengan orang lain. Perbedaan pandangan itu hal yang sangat wajar. Kita punya latar belakang, pengalaman, cara berpikir, dan sudut pandang yang berbeda-beda. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita tetap bisa berdiskusi dengan kepala dingin, tanpa merasa paling benar, apalagi sampai merendahkan orang lain hanya karena berbeda pendapat. Nah, pendengar, tema kita siang hari ini menarik ya, dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pikiran terbuka, tetap saling menghargai walaupun beda pandangan. Karena pikiran yang terbuka bukan berarti kita harus selalu setuju dengan orang lain, tetapi bagaimana kita mau mendengarkan, memahami, dan menghargai pendapat yang berbeda. Dan untuk membahas tema ini lebih jauh, nanti akan kita simak perbincangan bersama salah seorang pakar ya, dosen dari IAKN Palangkaraya. Namun sebelum itu, ada satu lagu yang akan menemani pendengar di siang hari ini. Ada dari Suara Kayu dengan Kaktus. Selamat mendengarkan.

0: Kaktus dengan suara kayu menemani siang hari kita ya mendengar ya. Dan tentunya mendengar kita lanjutkan kembali nih tentang kita Indonesia. Tadi kita sudah berbicara tentang pentingnya memiliki pikiran yang terbuka ya, terutama ketika berhadapan dengan orang yang memiliki pandangan yang berbeda dengan kita. Karena terkadang perbedaan pendapat bisa membuat suasana menjadi kurang nyaman. Apalagi kalau masing-masing merasa pendapatnya yang paling benar. Padahal, kalau kita mau sedikit menahan ego dan benar-benar mendengarkan, bisa jadi dari perbedaan itu justru muncul pemahaman baru. Nah, untuk membahas lebih dalam mengenai bagaimana sih membangun sikap terbuka sekaligus tetap saling menghargai, mari kita simak perbincangan bersama Ibu Marilyn, dosen IAKN Palangkaraya.
1: Mengawali obrolan kita nih, apa apa sih arti dari pikiran yang terbuka itu?
2: Ya, pikiran terbuka atau kita sering dengar juga istilah berbahasa Inggris open minded, ya, yeah. Open mindedness. Dia itu adalah ciri orang yang mau mendengarkan pendapat orang lain, nggak cepat marah, ya, nggak cepat emosi negatif gitu ya, meski berbeda pendapat gitu sama orang lain. Lalu dia juga siap mengubah cara pandangnya sendiri kalau ternyata ada pendapat orang lain yang lebih masuk akal, lebih logis gitu. Lalu ini merupakan komponen penting kalau kita berpikiran terbuka. Itu akan menolong kita untuk mampu berpikir kritis, mampu menganalisis secara mendalam, lalu kemudian membuat kita mampu membuat keputusan yang rasional, etis, logis. Juga kita bisa mengevaluasi nih konsekuensi apa dari yang kita putuskan ya, sampai kita bisa tiba pada kesimpulan yang final gitu. Nah, jadi kalau bicara soal pikiran yang terbuka, bukan hanya soal akal ya,
1: yeah,
2: pada taraf otak gitu ya, tapi sebenarnya ini merupakan sikap mental dan juga sikap intelektual. Jadi mental itu dia tadi nggak suka tersinggung, dia tidak cepat marah, lalu kemudian intelektualitasnya dia berwawasan luas gitu ya dan mendalam. Jadi saya kira itu yang dimaksud dengan berpikir terbuka.
1: Ya, dengan open minded ini ya. Oke, mungkin seperti apa nih spesifikasi nih orang yang punya pikiran terbuka itu seperti apa?
2: Ya, yang pertama pasti kalau kita berdiskusi, orang yang berpikiran terbuka dia terbuka dengan pendapat orang lain. Dia bersedia mendengar. Jadi termasuk sikapnya ketika orang berbicara, dia nggak suka potong-potong gitu. Dia dengarkan sampai akhir karena dia akan membuat suatu pemahaman yang utuh, menyeluruh terhadap pikiran orang, terhadap pendapat orang gitu ya. Lalu kemudian dia punya kemampuan untuk merevisi pandangannya sendiri. Artinya dia nggak ngototan gitu,
1: yeah.
2: Jadi kalau dia mendengar pendapat orang lain tuh beda sama dia yang tadinya nggak masuk akal, tapi ketika dia mau mendengar, oh ternyata kesininya malah lebih logis ya, sehingga dia merevisi pandangannya sendiri. Lalu kemudian terkait dengan itu, sikapnya menjadi lebih fleksibel dan cair ya. Jadi dia tidak kaku gitu dengan pandangannya sendiri, bukan orang yang selalu menganggap diri benar begitu ya, tapi dia punya fleksibilitas. Jadi sikapnya juga selaras dengan pikirannya yang cair dan fleksibel. Lalu kemudian terkait dengan itu juga, karena dia mendengar begitu secara terbuka dengan orang lain, dia juga akan bisa bersikap menerima terhadap banyak kemungkinan, beragam kemungkinan. Jadi dia tidak hanya berpikir hitam putih ya. Kalau Uta hitam, aku putih, maka aku benar, Uta itu salah gitu. Tapi orang yang dengan pikiran terbuka itu, dia akan membuka banyak sekali kemungkinan dari beragam pikiran orang, pemahaman orang. Dia juga terbuka terhadap kompleksitas begitu ya. Jadi menjadi orang yang berpikiran terbuka itu berarti sangat penting ya, yeah. Kita butuhkan ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini tidak hanya terdiri dari satu dimensi atau satu aspek saja, Tapi kita ini terdiri dari beragam dimensi kehidupan, apalagi terkait dengan perasaan, emosi, kemudian emosi yang labil ya, emosi yang negatif. Kemudian kita setiap hari berhadapan dengan pengambilan keputusan, mungkin beban kerja ya, beban kuliah, mungkin relasi kita dengan orang lain, mulai dari relasi terkecil di rumah, di tempat kerja, di tempat kuliah, bahkan bertetangga, bermasyarakat, bernegara, dan juga berhadapan dengan masalah hidup dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya kira ini merupakan pembelajaran bagi kita ya, dengan melihat kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi itu spesifikasi orang dengan pikiran terbuka. Atau open mindedness itu.
1: Oke, Mbak, mungkin bisa dijelaskan di zaman sekarang kenapa sih seseorang itu sulit untuk berpikir terbuka?
2: Ya, betul. Ya, saya tidak tahu seberapa banyak dari kita yang menyadari bahwa kita sudah berada pada dimensi hidup yang sangat berbeda ya, dengan mungkin satu atau dua atau bahkan tiga dekade yang lalu, mungkin seperti itu. Nah, hari-hari ini tuh kita berhadapan dengan kehidupan yang saya kira makin menantang, bukan dulu tidak menantang, tapi tantangannya itu makin berat gitu ya. Lalu kemudian karena kehidupan yang serba kompetitif ya, makin ketat sekali, sehingga orang lebih suka memilih shortcut dengan cara berkompetisi kurang sehat seperti itu ya. Dan zaman ini orang menjadi sulit terbuka itu ada beberapa alasan, alasan pokok gitu ya. Yang pertama itu yaitu tadi, kita sedang berada pada krisis ya. Pandemi cukup membuat banyak perubahan sosial, ekonomi, politik, budaya ya. Lalu kemudian juga perubahan iklim kita, ketidakstabilan politik, ini kan ancaman. Ya, ekonomi kita ini juga ancaman. Lalu kemudian berkurangnya lapangan pekerjaan, sulitnya masuk ke ranah yang seharusnya kita punya kapasitas, tapi kemudian ada orang yang kelihatannya tidak berkapasitas tapi kok bisa gitu ya. Nah, ini tadi terkait dengan kompetisi tadi ya. Lalu kemudian sehingga orang jadi cenderung memilih untuk berpikiran tertutup, dia konstan ya, karena bagi dia itu memberikan rasa aman untuk dia. Jadi orang cenderung menolak berpikir, kebebasan berpikir. Jadi itu. Lalu kedua, dalam komunitas sosial budaya di masyarakat kita, bahwa kalau ada 1-2 orang yang mulai berpikir terbuka, punya ide atau gagasan yang sudah berbeda dengan yang lama, dengan yang status quo, atau idenya itu lebih maju, idenya itu lebih terbuka gitu kan. Nah, 1-2 orang ini oleh komunitas seringkali dianggap melawan,
1: berbeda seperti
2: ya,
1: itu ya,
2: dianggap sebagai orang yang aneh sendiri gitu ya. Lalu kemudian dia menjadi dialienasi, dia diasingkan, tidak punya teman gitu ya, karena bagi komunitas itu, komunitas dengan status quo itu, mereka ini ancaman. Jadi itu. Jadi orang akhirnya, daripada saya diasingkan, daripada saya gak punya teman, lebih baik saya ikut aja pemahaman lama. Jadi itu yang membuat orang sulit sekali untuk berubah, sehingga dia suka memelihara pikiran tertutup. Nah, itu terjadi di komunitas masyarakat kita, lalu kemudian di sekolah, di kampus, di tempat kerja, di dunia politik, bahkan di lembaga agama juga gitu ya. Lalu yang ketiga, ini yang paling penting juga, adalah sistem pendidikan kita yang menurut saya kurang melatih nara didik kita itu untuk berpikir kritis ya. Jadi pembelajaran kita secara formal di sekolah itu fokusnya pada hafalan, bukan dialog, bukan evaluasi kritis gitu ya. Jadi misalnya betul mahasiswa atau siswa itu akan membuat tugas berkelompok, lalu kemudian mereka mempresentasikan. Tapi kalau ada debat, seringkali pikiran mereka itu debat itu konflik. Padahal debat itu kan artinya membuka kemungkinan pemahaman, gagasan, ide yang tidak harus selalu sama dengan yang lain gitu ya. Jadi justru diskusi-diskusi, evaluasi, debat itu membuka pemikiran-pemikiran baru, melahirkan pemikiran-pemikiran baru menurut saya ya. Tapi kalau itu tidak dimungkinkan, bahkan belum apa-apa sudah dianggap debat lalu diberhentikan, menurut saya itu tidak memberi ruang untuk naradidik berpikir terbuka ya. Lalu ujung-ujungnya apa? Pemaksaan kehendak ya. Misalnya dipaksa untuk menerima dan membenarkan pikiran guru. Kalau ada mahasiswa atau siswa naradidik yang berbeda pendapat, atau mungkin kan sekarang ini media belajar itu banyak ya. Misalnya dia dapat dari e-book apa, memberikan informasi terus dia sampaikan, itu kan suka di blog gitu ya. Kamu berani melawan guru. Ada yang seperti itu. Walaupun sudah mulai ada lembaga pendidikan yang sudah terbuka dengan itu. Dan ini terkait dengan kita masih rendah di literasi kita ya. Karena itu menjadi salah satu indikasi juga kita sulit berpikir terbuka. Itu.
1: Baik. Ya. Berbicara tentang apa itu pikiran terbuka, pasti ada lawannya, dan debat itu selalu ada lawan nih. Itu bagaimana cara seseorang yang berpikiran terbuka itu menyelesaikan sebuah konflik?
2: Ya, ini pertanyaan sesuai dengan tema kita,
1: tema
2: ya.
1: Kita ya.
2: Ini penting, ini relevan, apalagi di era sekarang konflik itu rentan terjadi. Ya, sedikit aja ada gesekan, ada tadinya mulai dengan ngobrol bercanda, tapi karena ada ucapan yang salah kata, jadi orang bisa tersinggung, ujung-ujungnya konflik. Itu bisa terjadi di keluarga, di komunitas nongkrong gitu kan, bahkan tadi di lembaga pendidikan, di sekolah, di kampus, organisasi, bahkan sosial media ya. Jadi kalau kita baca postingan orang, caption orang yang menurut kita itu gak sesuai, bahkan kita kena gitu ya, padahal dia mungkin tidak menyerang kita, kita langsung seperti apa, nah itu juga konflik sebenarnya ya. Konflik secara tidak langsung, tapi itu juga konflik. Nah, dalam konteks ini, orang dengan open mindedness itu atau pikiran terbuka itu justru bisa menjadi kunci utama dalam meredam, bahkan menyelesaikan konflik secara konstruktif ya. Yang pertama, kalau terjadi konflik, orang dengan pikiran terbuka itu harus melakukan apa? Dia ya tadi mau mendengar ya, bukan langsung menyalahkan orang. Jadi orang dengan pikiran terbuka itu dia berusaha mendengar alasan orang lain dulu. Jadi bukan langsung emosi atau marah atau tersinggung ya. Jadi ini akan membuat lawan bicara kita, kawan bicara kita itu untuk merasa dihargai. Jadi itu akan memberikan ketenangan ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang lain. Lalu kemudian menghindari salah paham.
1: Baik.
2: Ya, jadi ini yang membuat konflik itu rentan terjadi karena tidak saling ngerti. Ya, nggak nyambung, miskomunikasi, misunderstanding seperti itu ya. Jadi pikiran terbuka itu bisa membuat kita lebih sabar, lalu kemudian mencari tahu nih maksudnya apa sih sebenarnya gitu kan, sehingga kita bisa memberi ruang untuk apa, menghindar dari salah paham. Lalu yang ketiga, lebih mudah mencari jalan tengah. Kalau orang dengan pikiran terbuka tuh ketika dia dalam konflik, dia akan lebih mudah mencari jalan tengah, menemukan jalan tengah ya. Kalau dua orang atau lebih yang sedang berkonflik, sama-sama keras kepala, oh nggak akan ketemu solusi ya. Tapi kalau dua-duanya atau salah satunya mulai berpikir terbuka, dia akan bisa berkompromi untuk mencari titik tengah ya, apalagi kalau dua-duanya orang dengan pikiran terbuka ya. Lalu kemudian dia tidak menganggap diri benar ya, karena tadi itu dia akan fleksibel terhadap banyak sekali kemungkinan pemahaman, gagasan, ide, sehingga oh iya ya benar, dia bilang yang dia bilang itu benar. Gitu. Jadi bisa saja dia salah kan, tapi dia kemudian berbesar hati dan menganggap diri mau berubah. Lalu selanjutnya, dia orang dengan pikiran terbuka itu kalau dia berhadapan dengan konflik, dia fokusnya pada solusi, jadi bukan pada menang atau kalah. Jadi ketika ada percakapan atau berdiskusi gitu, bukan soal kalau saya tidak diterima pendapat saya, bukan berarti saya kalah.
0: Okay.
2: Ya, tapi ternyata ini solusinya dan dia bisa menerima itu, kan luar biasa ya menurut saya. Ya,
1: benar sekali.
2: Jadi gitu.
0: Oke. Okay. Baik, menarik sekali ya pembahasan kita bersama Ibu Marilyn. Kita mendapatkan gambaran nih bahwa berbeda pandangan bukan berarti harus berbeda hubungan. Justru dari perbedaan kita bisa belajar memahami cara berpikir orang lain. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyampaikan pendapat dengan cara yang baik, sekaligus memberikan ruang bagi orang lain untuk berbicara. Karena menghargai orang lain tidak selalu berarti kita harus menyetujui pendapatnya. Dan dalam berdiskusi atau berbincang, kita tidak mencari siapa yang menang atau siapa yang kalah, tetapi mencari jalan keluar. Nah, setelah ini kita masih akan melanjutkan Kita Indonesia. Kita akan melihat kembali bagaimana sikap terbuka dan saling menghargai ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pernah berpikir tidak, apa bedanya bos sama seorang pemimpin? Sekilas mirip, tapi dampaknya jauh beda. Seorang bos biasanya fokus pada perintah. Katanya, lakukan ini. Mereka pakai kekuasaan dan bikin orang bekerja karena rasa takut. Beda sama leader atau pemimpin. Kata kuncinya, yuk kita kerjakan bareng. Pemimpin itu menginspirasi, merangkul, dan memimpin lewat teladan. Singkatnya, bos nyari siapa yang salah kalau ada masalah. Tapi, pemimpin fokus cari solusi. Bos cuma nuntut hasil. Pemimpin bantu kamu tumbuh dan belajar bersama. Sekarang, kamu tahu kan apa bedanya bos dan pemimpin? Jadi, kamu mau jadi yang mana nih?

Pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di obrolan kita Indonesia siang hari ini. Dari perbincangan bersama Ibu Marilyn, kita bisa mengambil satu hal penting, bahwa perbedaan pandangan merupakan bagian dari kehidupan kita. Kita tidak harus selalu sepemikiran dengan orang lain, namun kita perlu belajar untuk tetap membuka pikiran, mendengarkan sebuah menilai, dan menyampaikan pendapat tanpa menyakiti. Karena komunikasi yang baik bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi bagaimana kita bisa saling memahami satu dengan yang lain. Pendengar, mari kita mulai dari hal-hal sederhana. Ketika teman, keluarga, rekan kerja, atau orang di sekitar kita memiliki pendapat berbeda, jangan buru-buru menolak atau menghakimi. Dengarkan terlebih dahulu, pahami alasannya, kemudian sampaikan pandangan kita dengan cara yang santun. Karena berbeda pendapat itu biasa, berbeda pilihan juga biasa. Tetapi tetap saling menghargai, itulah yang membuat perbedaan menjadi sesuatu yang sehat dan positif. Terima kasih banyak untuk Ibu Marilyn, dosen IAKN Palangkaraya, yang sudah berbincang ya dan berbagi pandangan bersama kita di siang hari ini. Dan saya Diputra, mohon undur diri dari kita Indonesia dan sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan sebagai penutup perjumpaan kita ada satu lagu dari Tulus dengan Monokrom.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Mendingan dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi olahraga dari dalam negeri dan luar negeri akan kami hadirkan di ruang dengan Anda. Selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Michael Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarterfinal of the year.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so
2: menurut saya setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi, saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi, pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Shen Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak dua arah atau two-way contract setelah pemain itu menghabiskan tiga musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Fridehi Kalidasan Desha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya B. Wardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Fridehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kubert Kelvi dengan skor 44-37. UEA memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan DS Pramono Anjusiahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jong memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan DS Pramono Anjusiaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55

0: medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi bulu tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Beregu putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk peregu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI, Muhammad Fadil Imran, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa, karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya, mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
0: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
1: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
0: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Satuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram.

malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang, tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Mark Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Mark Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Mark membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Mark berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Mark Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Mark agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Mark bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tak diam. Insyaallah tanggal 11 ini tanggal ganjil, tanggal ini insyaallah kamu melewati tikungan itu insyaallah.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: PMI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Mirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit, sirkuit dan sirkuit. Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini, sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi di olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata.

0: 88 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri ana ing prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembinaan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Yeah. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM kontingen Kota Surakarta Suprianto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Suprianto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Her Suprabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Mendingan telah kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi olahraga dari dalam negeri dan luar negeri telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, kami informasikan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya tepat pukul 11 lewat 16 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Dan bagi Anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak di musola atau masjid terdekat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: MHz 101 RRI Palangkaraya, pendengar dimanapun Anda berada. Halo Elektrizen, demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya menghimbau agar tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi. Anda juga tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi. Tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman. Apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, Elektrizen dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawas dalam penebangan. Segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor dalam kurung kode area 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya. UPT Palangkaraya, super!

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, kali ini di Palangkaraya Siang, Adi Putra tidak sendiri ya, karena ada rekan Sinta nih yang menemani. Halo, selamat siang rekan Sinta.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, gimana nih kabarnya siang hari ini?
1: Kabar baik, Mas Adi Putra sendiri bagaimana kabarnya?
0: Kabar baik juga, dan syukur ya di pagi ini sampai siang kabut asap di Palangkaraya tidak terlalu tebal ya, tidak separah 2 hari terakhir ini ya Sinta ya.
1: Betul.
0: Oke, dari Palangkaraya sendiri ini ada informasi apa nih?
1: Oke, dari Palangkaraya kita ada inspirasi dari para generasi muda nih rekan Adi Putra. Jadi Putra dan Putri Kebudayaan Nusantara 2026 nih, perwakilan Kalimantan Tengah mengajak generasi muda untuk memanfaatkan teknologi digital dalam rangka mempromosikan budaya daerah. Perkembangan teknologi yang semakin modern dinilai memberikan ruang lebih luas nih bagi anak muda untuk mengekspresikan diri sekaligus mengenalkan budaya kepada masyarakat. Putra Kebudayaan Nusantara 2026, perwakilan Kalimantan Tengah, Muhammad Suwandi mengatakan nih modernisasi menjadi kekuatan tersendiri bagi anak muda nih untuk memanfaatkannya sebagai sarana memperkenalkan budaya lokal termasuk budaya Dayak khusus. Dan menurutnya media sosial memiliki potensi nih untuk menjangkau audiens secara lebih luas sehingga budaya daerah dapat diperkenalkan hingga tingkat internasional. Begitu.
0: Baik. Nah, ini lebih lanjut nih ya Sinta dan para pendengar dimanapun Anda berada. Yes. Putri Kebudayaan Nusantara 2026 perwakilan Kalimantan Tengah, Estin Mewa Pristia Peter mengatakan, salah satu upaya anak muda mempromosikan budaya dapat dilakukan melalui pembuatan konten di media sosial nih pendengar. Setiap konten dapat dikemas dengan berbagai kreativitas agar lebih menarik perhatian masyarakat, khususnya generasi muda saat ini. Pemanfaatan media digital juga dapat menjadi jembatan untuk memperkenalkan tradisi kepada generasi muda dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan mereka. Melalui konten yang kreatif dan mudah diakses, berbagai kesenian serta budaya Kalimantan Tengah dapat terus dikenalkan di tengah perkembangan zaman. Baik pendengar, ada satu lagu ya untuk menemani siang kita di hari ini. Ada lagu apa nih rekan Sinta?
1: Ada lagu dari Natasha Sabella nih, judulnya Bosan Tanpa Alasan.
0: Bosan Tanpa Alasan, selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Dengan dimanapun Anda berada, dari Palangkaraya kita berpindah ke Kuala Kapuas, di mana Wakil Bupati Kapuas Dodo melepas bade dalam rangkaian upacara Pitra Natnya atau Ngaben Masal Banjar Merta yang dilaksanakan di Desa Batu Nindan, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas pada Selasa 25 Agustus 2026. Pelepasan bade berlangsung hikmat dan penuh suasana kebersamaan. Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Ngaben Masal sekaligus mencerminkan kuatnya semangat gotong royong serta kebersamaan umat Hindu dalam menjalankan tradisi dan ajaran agamanya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Kabupaten Kapuas, unsur Forkopimda, staf ahli bupati, asisten sekretaris daerah, sejumlah kepala OPD Kabupaten Kapuas, serta para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kapuas Dodo juga menyampaikan sambutan atas nama pemerintah Kabupaten Kapuas. Ia menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh umat Hindu yang telah bersama-sama mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan tersebut dengan penuh ketulusan, kebersamaan, serta semangat gotong royong.
1: Menurutnya Kabupaten Kapuas nih sangat menghargai keberagaman agama, adat istiadat dan budaya yang hidup dan juga berkembang di tengah masyarakat. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan daerah yang harus dijaga bersama. Untuk itu, masyarakat Kabupaten Kapuas diajak untuk terus memperkuat toleransi, saling menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Perbedaan jangan sampai menjadi alasan untuk terpecah, tetapi hendaknya dijadikan kekuatan dalam membangun Kabupaten Kapuas yang bersinar, yakni berdaya saing, sejahtera, indah, aman, dan religius. Kepada keluarga yang melaksanakan Pitra Yatnya, pemerintah Kabupaten Kapuas juga menyampaikan penghormatan agar doa dan juga seluruh rangkaian upacara dapat berjalan lancar, hikmat, dan sesuai dengan tuntunan agama Hindu. Pelaksanaan upacara juga diharapkan memberikan kedamaian nih bagi seluruh keluarga serta menjadi wujud bakti yang tulus kepada para leluhur. Iya, pendengar. Jadi seperti itu untuk informasi dari Kuala Kapuas di siang hari ini. Dan sekarang sebelum kita lanjut ke informasi lainnya, kita langsung masuk ke lagu berikutnya.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
3: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, Satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Hilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama LPP RRI Palangkaraya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami menyampaikan laporan situasi perkembangan dukungan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya. Mengusung moto Quick Response, Save Lives and Quick Action, Satu Jiwa, Satu Rasa, Kantor SAR Palangkaraya dan Pos SAR Sampit terus bersiaga penuh dalam tugas kemanusiaan ini. Di Kantor SAR Palangkaraya, kesiapan personel dipastikan melalui pemeriksaan kesehatan ringan atau TTV oleh tim kesehatan, pembagian masker dan vitamin kepada personel piket karhutla, serta pelaksanaan briefing dan pengecekan peralatan sebelum pelaksanaan tugas. Selain kesiapsiagaan personel, tim juga melaksanakan penanganan pemadaman kebakaran hutan secara langsung di Jalan Marang, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu, Pos SAR Sampit melaksanakan briefing, pengecekan peralatan, dan pembagian tugas di Pos SAR Sampit. Tim kemudian melanjutkan penanganan pemadaman karhutla secara langsung di Jalan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Mengenai status perkembangan penanganan, berfokus pada tiga pilar utama, yakni penanganan, monitoring, dan kesiapsiagaan. Kantor SAR Palangkaraya melakukan pemadaman langsung di Jalan Marang, Bukit Batu, Kota Palangkaraya. Pos SAR Sampit fokus pada pemadaman langsung di Baamang Hulu, Kota Waringin Timur. Serta seluruh unsur SAR melaksanakan koordinasi melalui briefing, pembagian tugas, dan pengecekan peralatan bersama BPBD setempat. Pemantauan dan kesiapsiagaan tetap dilanjutkan terhadap perkembangan titik api serta potensi meluasnya karhutla yang dapat menimbulkan kondisi membahayakan jiwa manusia.
1: Baik, mendengar, sebagai kesimpulan, dukungan Basarnas di Kalimantan Tengah berlangsung secara aktif melalui tiga lapis respons, readiness, briefing, kesehatan personil, dan pengecekan peralatan, lalu ada respons, siaga mobile, dan pemadaman lapangan, serta life safety, kesiapan pengerahan SAR apabila karhutla berkembang menjadi ancaman terhadap manusia. Pendengar, Pos SAR Sampit telah melaksanakan penanganan langsung di lapangan, sementara Kantor SAR Palangkaraya mempertahankan kesiapsiagaan dan mobile respon pada wilayah rawan. Apabila pendengar membutuhkan bantuan darurat SAR atau ingin memperbarui informasi, silakan hubungi emergency call atau call center Basarnas di nomor 115, layanan WhatsApp di nomor 08115-2099-115, serta ikuti akun media sosial resmi Instagram atau Facebook di @kantorsar_palangkaraya. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami akan terus menghadirkan pembaruan informasi terkini terkait perkembangan siaga karhutla dari Basarnas secara berkala untuk Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 107,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar masih di Palangkaraya terkait kebijakan pembelajaran jarak jauh PJJ yang diberlakukan selama kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan akses internet di sejumlah daerah. Kepala Sekolah Negeri, maksud kami Sekolah Dasar Negeri Percobaan Palangkaraya, Mulyati, mengatakan beberapa murid yang tinggal di daerah pelosok masih kesulitan mendapatkan jaringan internet yang stabil. Kondisi tersebut menyebabkan penyampaian materi pembelajaran kepada peserta didik belum dapat berlangsung secara optimal. Karena dengan adanya keterbatasan akses internet yang tentunya melalui media yang ada, baik itu Google Meet atau Zoom, itu tidak semudah yang dibayangkan. Di mana lokasi tempat anak-anak tinggal tidak sama untuk kestabilan jaringan internet. Tentunya hal ini sangat menjadi kendala sebagai penyampaian pesan dari guru untuk peserta didik. Hal tersebut disampaikannya pada Selasa 6 Oktober 2026.
1: Ya, pendengar, lebih lanjut, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan penyesuaian untuk menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan PJJ. Selain bekerja sama dengan pihak kelurahan untuk membantu penyediaan akses internet, pihaknya juga memberlakukan model PJJ campuran secara daring dan luring untuk mempermudah dari penyampaian pelajaran. Model pembelajaran campuran tersebut menjadi salah satu upaya agar peserta didik tetap memperoleh materi meskipun mengalami kendala dari jaringan internet. Materi dalam bentuk cetak diberikan kepada siswa yang kesulitan mengakses pembelajaran daring dengan pengambilan dilakukan oleh orang tua. Penerapan berbagai solusi tersebut diharapkan dapat menjaga proses pembelajaran tetap berjalan selama kondisi kabut asap yang masih mengganggu aktivitas pendidikan. Dinas Pendidikan bersama sekolah juga terus menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik di masing-masing wilayah. Begitu informasinya.
0: Baik, semoga PJJ ini segera berakhir, sama halnya dengan kabut asap juga segera berakhir ya, rekan Sinta, dan pembelajaran bisa kembali normal. Karena kasihan juga ya adik-adik kita ya tentunya. Baik, mendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar

0: Pendengar dimanapun Anda berada, siang hari ini pendengar sedang makan siang apa nih? Wah, kayaknya cukup menarik ya kalau tipe-tipe makanan seperti gado-gado, lalu ditemanin dengan es jeruk. Wah, kayaknya sangat segar nih ya pendengar ya. Nah, pastinya kalau kita ngomongin makanan itu tidak jauh juga dari keuangan nih ya. Nah, di Palangkaraya saat ini otoritas jasa keuangan OJK Kalimantan Tengah terus memantau perkembangan industri jasa keuangan nih pendengar, termasuk pertumbuhan aset, kredit, dana pihak ketiga, DPK, transaksi, hingga jumlah investor. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan perkembangan industri jasa keuangan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Kepala OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febrian Aziz, menyampaikan selain sektor perbankan, OJK juga mencermati perkembangan industri pembiayaan dan peer-to-peer lending atau pinjaman daring yang menunjukkan tren positif dalam penyaluran pembiayaan. Kondisi tersebut dinilai dapat turut meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, sehingga OJK akan terus memperkuat kegiatan literasi dan edukasi dengan melibatkan lembaga jasa keuangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta pemerintah kabupaten dan kota.
1: Ya pendengar, OJK juga akan mendorong nih pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan pada Oktober 2026 dengan fokus pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Pada kesempatan yang sama, Asisten Direktur Senior OJK Kalteng, Adrianto Suhada, menjelaskan untuk perkembangan sektor jasa keuangan di Kalimantan Tengah pada triwulan ketiga dinilai masih berjalan positif, meski wilayah tersebut menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hasil asesmen menunjukkan dampak karhutla terhadap kinerja industri sektor jasa keuangan masih sangat minim. Adrianto Suhada menyatakan bahwa pemantauan OJK Kalteng dilakukan dengan mencermati laporan dari para pelaku industri untuk memastikan kondisi dan kinerja sektor jasa keuangan tetap terjaga di tengah berbagai tantangan, termasuk potensi dampak lanjutan akibat karhutla di Kalimantan Tengah. Iya pendengar, jadi demikian informasi dari OJK Kalteng. Berikutnya kita akan sama-sama dengarkan lagu Mencintaimu dari Morgan Oi.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Tanah Huma Betang, kami diajarkan bahwa tutur adalah titipan dan kebaikan adalah warisan. Namun hari ini kata-kata terlempar di layar lebih cepat dari niat, lebih tajam dari mandau. Adat dan budaya mengajarkan kita menimbang sebelum berbicara, seperti orang bijak menimbang keputusan di balai panjang. Jangan biarkan jejak digital menjadi racun saat leluhur mengajarkan damai. Jagalah kebaikan seperti kita menjaga hutan, menjaga kayu ulin, dan menjaga adat serta warisan. Bersama Huma Betang, mari jaga kebaikan, warisan yang tak lekang oleh jaga.

0: Iya, pendengar masih bersama kami di 95,9 FM RRI Pro 1 Palangkaraya. Pendengar masih dari dunia keuangan nih. Ada informasi dari Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG yang mengalami penguatan pada pembukaan perdagangan pada Kamis 8 Oktober 2026. Pada awal sesi pertama, IHSG berada pada level 6.154,97 atau naik 8,25 poin atau setara dengan 0,13% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya, IHSG ditutup melemah 0,75% di level 6.146,72. Pintrako Sekuritas Pemerintah memperkirakan penguatan IHSG berpotensi berlanjut.
1: Baik mendengar, dari sisi aktivitas perdagangan, pergerakan saham pada awal sesi masih cenderung berimbang. Sebanyak 198 saham tercatat menguat, sementara 226 saham melemah dan 242 saham lainnya bergerak stagnan. Namun, mayoritas indeks sektoral jurus mengalami tekanan, seperti sektor energi, lalu ada konsumer non-siklikal, keuangan, infrastruktur, properti, hingga kesehatan. Sedangkan yang menguat hanya ada dua sektor, yakni konsumer silikal dan industri. Pendengar tetap bersama kami karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Kamis 8 Oktober 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1 Kota Palangkaraya, berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah siang ini diantaranya. Sari berita penting, jumlah hotspot atau titik api karhutlah di Kalimantan Tengah, sebagian selatan masih cukup tinggi.
1: Harga sejumlah sayuran lokal di pasar PU Kota Palangkaraya mengalami kenaikan.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Adi Putra
1: dan saya Sinta.

0: Mengawali informasi pertama dalam Warta Berita Daerah siang hari ini, Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah menyiapkan 8 bed rumah oksigen. Dan untuk informasi lebih lengkap, kita sudah terhubung bersama rekan Edi Suroso. Halo, selamat siang rekan Edo.
1: Ya, selamat siang rekan kami di Studio Pro 1, UTA.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya terkait Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah.
1: Baik, kami informasikan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sudah lama membuka rumah oksigen, di mana rumah oksigen ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama pada kondisi saat ini yang merupakan kondisi terburuk kualitas udara yang dirasakan oleh masyarakat dalam 2 minggu terakhir ini. Asap pekat otomatis membuat masyarakat terserang banyak ISPA, terserang masyarakat yang mengalami keluhan sesak napas. Maka dari itu, Dinas Kesehatan membuka rumah oksigen yang terdiri dari 8 bed serta dilengkapi dengan oksigennya. Dan tadi kami pantau ada 2 pasien yang memanfaatkan pelayanan ini dan mengaku sangat bersyukur bahwa sejumlah tempat disediakan rumah oksigen termasuk di Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah ini. Dan tentunya dengan adanya rumah oksigen ini membantu masyarakat yang mengeluh tadinya sesak napas, sekarang sudah mulai berangsur pulih karena mendapatkan udara sehat, udara segar di rumah oksigen. Dan tadi juga kami merasakan rumah oksigen ini ketika masuk diberikan pelayanan, kemudian durasi waktunya pun bisa kondisional menyesuaikan pasien. Apabila ingin 15 menit, 30 menit, bahkan lebih, ini disesuaikan dengan pasien. Dan tadi kami juga mendapatkan selangnya langsung dibawa pulang karena steril, ya, harus steril. Selang yang digunakan untuk pernapasan oksigen itu harus steril, tidak boleh dipakai berulang-ulang dari pasien satu ke pasien lainnya. Dan ini dibawa pulang, dan bahkan tadi kami dapat masker juga di pelayanan rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah. Dan tentunya masyarakat bagi yang terdekat dengan Dinas Kesehatan ini bisa mengunjungi, karena bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 16 sore. Jadi dimanfaatkan betul-betul, rumah oksigen ini hanya ada 8 bed dilengkapi dengan oksigen. Demikian, Edi Suroso melaporkan kembali ke studio bersama rekan kami Uta di sana.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Edo. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas.
2: Ya pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Jumlah hotspot atau titik api karhutla di Kalimantan Tengah sebagian selatan masih cukup tinggi. BMKG Provinsi Kalimantan Tengah terus memberikan update informasi. Sementara BPBD Kota Waringin Timur menggencarkan penyediaan air untuk membantu proses pemadaman karhutla. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Kondisi keringnya atau kemudahan, tingkat kemudahan kebakarannya sangat tinggi.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih banyak terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Bahkan di beberapa daerah, masih terdapat cukup banyak hotspot atau titik panas yang berpotensi memicu kebakaran. Kepala BMKG Provinsi Kalimantan Tengah, Sugiono, mengatakan, berdasarkan data, wilayah Kalimantan Tengah bagian selatan memiliki titik api yang cukup tinggi. Pihaknya terus memberikan perkembangan informasi kepada daerah-daerah yang berpotensi tinggi mengalami karhutla.
3: Artinya kabupaten-kabupaten seperti Pulang Pisau, kemudian Kapuas, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, Sukamara dan lain sebagainya, itu menjadi daerah-daerah yang punya potensi besar, yang menjadi perhatian khusus, sehingga di samping memang daerahnya gambut, gambut, banyak gambutnya, maka itu juga kondisi keringnya atau kemudahan, tingkat kemudahan kebakarannya sangat tinggi. Sehingga kami dari BMKG sudah dari sejak awal sudah memberikan
4: Lebih lanjut, Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur, Imam Subekti, mengatakan pihaknya terus mengupayakan ketersediaan air di berbagai daerah rawan karhutla. Salah satunya dengan menyediakan embung untuk mempermudah upaya pemadaman api di lapangan.
5: Nah, karena memang spot itu agak jauh, kami tadi membawakan beberapa embung untuk estafet pengisian air baru ke titik lokasi.
4: Penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan koordinasi antar berbagai pihak, terutama di wilayah dengan kondisi lahan gambut yang mudah terbakar. Pemantauan hotspot, kesiapan sumber air serta respon cepat di lapangan terus dilakukan untuk mencegah kebakaran semakin meluas. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Harga sejumlah sayuran lokal di pasar PU Kota Palangkaraya mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi akibat keterbatasnya pasok dari petani di tengah kemarau dan kabut asap. Pembeli berharap pemerintah memperhatikan kondisi petani serta segera mengatasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya, reporter Sally Tiffany melaporkan.
6: Naik semua aja. Ini umput sawit.
7: Umput sawit dari berapa jadi berapa nih, Jil? Pertamanya
6: belinya dapat 7 jadi 10 aja.
4: Harga sejumlah sayuran lokal di Pasar PU Kota Palangkaraya mengalami kenaikan. Kondisi tersebut terjadi akibat pasokan dari petani kepada pedagang semakin terbatas, terutama di tengah kondisi kemarau dan kabut asap yang melanda wilayah Kalimantan Tengah. Salah seorang pedagang sayur di Pasar PU Kota Palangkaraya, Dwi Novi, mengatakan kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas sayuran, termasuk sayuran lokal. Menurutnya, keterbatasan pasokan dari petani membuat harga di tingkat pedagang ikut meningkat. Salah satunya umbut sawit yang sebelumnya dibeli dari petani seharga Rp7.000 kini naik menjadi Rp10.000 per kilogram. Begitu pula dengan terong asam atau rimbang yang semakin sulit diperoleh sehingga harganya turut mengalami kenaikan.
6: Naik semua aja. Ini umbut sawit.
7: Umbut sawit dari berapa jadi berapa nih, Jil? Pertamanya
6: belinya dapat 7 jadi 10 aja.
7: Rimbang, Jil.
6: Rimbang banyak kosong, naik juga air rimbang.
7: Sulit, pasokannya sulit dicil ya? Jadi sayuran lokal sulit dicil pasokannya masuk.
4: Sementara itu, salah seorang pembeli sayur di Pasar PU Kota Palangkaraya, Junaidi Simpai, mengatakan harga sejumlah sayuran mengalami kenaikan dan berubah hampir setiap hari, bergantung pada kondisi pasokan. Junaidi mengaku memaklumi kenaikan harga tersebut karena kondisi alam di Kalimantan Tengah turut memengaruhi hasil pertanian dan ketersediaan sayuran.
8: Tapi bervariasi, bukan tetap hari kemarin dengan hari ini beda. Dia berganti-ganti, ya kan, melihat situasi. Nah, karena musim kemarau panjang, jadi susah untuk mencari ikannya, kalau ikan ini. Kalau sayur ya semakin hari semakin susah juga karena keadaan kemarau ya. Dia harus aktif menyiram dan sebagai ibu itu tadi, saya tanya. Kenapa aku begini? Saya bilang tetap daun pari-pari itu.
4: Junaidi berharap pemerintah lebih memperhatikan kondisi petani dan nelayan sehingga harga kebutuhan pangan seperti sayuran dan ikan dapat lebih stabil. Menurutnya, pemerintah harus melakukan survei dan penelitian mengenai kondisi pertanian di tengah kabut asap dan kemarau panjang, serta segera mengambil langkah untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan hasil pertanian. Sally Tiffany melaporkan.
2: Ya, pendengar, DPD Partai Nasdem di Kabupaten Lamandau melaksanakan rapat kerja daerah atau rakerda sekaligus melantik pengurus DPD dan DPC hingga tingkat desa. Acara ini menjadi momen penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi serta menyatukan langkah dalam menerapkan program kerja partai. Wakil Bupati Lamandau Abdul Hamid menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus yang telah dilantik dan berharap amanah organisasi dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan daerah. Dia juga berharap Partai Nasdem dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah serta turut mengawal pembangunan dan menyerap aspirasi masyarakat. Ketua DPD Partai Nasdem Lamandau, Riko Porwanto, menyatakan pihaknya siap untuk menjawab amanah organisasi dan mendukung program-program pembangunan serta aspirasi warga. Sekretaris DPW Partai Nasdem Kalteng, Mukaramah, juga mengimbau pengurus untuk memperkuat kolaborasi dan kekompakan, serta menciptakan program kerja yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
9: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok.
2: Ya, pendengar, informasi selanjutnya, kebakaran hutan dan lahan semakin mendekati permukiman, membuat anggota TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai bersama masyarakat Palangkaraya melakukan pembasahan lahan. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Waduh, udah hampir sebulan ya Pak Babin ya? Sebulan.
11: Anggota TNI Kodam 22 Tambun Bungai bersama masyarakat melakukan pembasahan lahan di sekitar permukiman warga.

0: datangnya tiba-tiba, waktunya kapan kita nggak pernah tahu. Supaya masyarakat terhindar, hari ini saya bersama masyarakat mengadakan pembahasan di sekitar rumah. Nah ini, di sana itu sangat luar biasa tebalnya, jadi saya sengaja mengajak masyarakat, ayo kita bahasain supaya suatu titik api sudah tidak terlalu sibuk kita ya. Ingat bahwa titik api di Kota Palangkaraya ini dengan jumlah petugas lebih banyak titik api.
1: Sementara itu, salah seorang warga setempat yang ikut melakukan pembahasan bernama Ari menyebut sudah satu bulan ini karutlah mengepung wilayah Jalan Merdeka, khususnya Jalan Perjuangan 9. Namun pada Rabu 7 Oktober 2026 muncul titik api baru kembali, sehingga salah satu cara agar rumah tidak terbakar dengan melakukan pembasahan lahan di sekeliling rumah yang kering.
2: Bin, ada Pak Babin, waduh.
3: Ya, ini sudah berapa hari keberapa Pak yang terbakar di situ?
2: Waduh, udah hampir sebulan ya Pak Babin ya? Sebulan, kami di kayak gini nih, dengan Pak Babin. Pokoknya oleh Pak Babin disiapkan satu mesin, kita siapkan air, jadi kita siram terus setiap hari.
3: Ini pembasahan ini apa Pak tujuannya Pak?
2: Mencegah api sampai ke sini. Karena kan kalau kita menebang kan punya orang nih, kalau nggak mungkin. Jadi kita mencegah api jangan sampai ke sini gitu.
1: BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut melakukan pemantauan ribuan titik panas di Kalimantan Tengah yang tercatat sekitar 5.044 titik panas, dengan 642 titik diantaranya memiliki tingkat kepercayaan tinggi yang berpotensi menjadi titik kebakaran. Dengan jumlah tersebut menjadi pemicu semakin pekatnya kabut asap saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Murung Raya melakukan pembongkaran terhadap 50 lapak pedagang yang terletak di depan bangunan Pasar Pelita Hilir pada Senin. Kegiatan pembongkaran ini merupakan bagian dari penataan area dan juga persiapan untuk membongkar bangunan Pasar Pelita Hilir dalam waktu dekat. Dilansir dari Antara Kalteng, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Diskop UKM Perindak Murung Raya, Elton Devisco, mengatakan 50 lapak tersebut sudah dipindahkan ke lokasi sementara di sekitar area pasar. Menurutnya, tindakan pembongkaran yang dibantu personel Satpol PP merupakan langkah awal dari serangkaian proses penataan dan pembersihan kawasan Pasar Pelita Hilir. Elton menegaskan, pemerintah daerah sudah menyediakan tempat usaha bagi pedagang yang terdampak akibat relokasi sementara. Pemerintah berharap para pedagang dapat memahami kebijakan ini demi menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama, serta agar penataan kawasan Pasar Pelita Hilir bisa berlangsung dengan tertib dan lancar. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kabut asap akibat karhutlah tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mulai mempengaruhi sektor pertanian di Kalimantan Tengah. Kondisi ini menyebabkan produksi sayuran menurun di sejumlah daerah dan berdampak pada ketersediaan pasokan serta harga komoditas hortikultura di pasaran. Selengkapnya, Rizka Maulani melaporkan.
5: Dengan bencana karhutla, kita maksimalkan bantuan sarana produksi berupa
6: kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi selama hampir 3 bulan terakhir berdampak pada produksi sayuran di Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Tanaman Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Provinsi Kalimantan Tengah, Mukti Aji, mengatakan banyak petani di sejumlah daerah terdampak karhutla mengeluhkan penurunan hasil panen. Bahkan sebagian mengalami gagal panen.
5: Dengan bencana karhutla, kita maksimalkan bantuan sarana produksi berupa pupuk ya, sampai bibit. Bahkan sampai kalau dicapai itu sampai mulsanya kita kasih. Ada di 5 kabupaten terdampak.
6: Untuk membantu petani yang terdampak, Dinas TPHP telah menyalurkan bantuan sarana produksi pertanian seperti pupuk dan benih, serta memberikan pendampingan kepada petani yang mengalami gagal panen. Khusus selama masa karhutla, bantuan sarana produksi juga disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak, di antaranya Palangkaraya, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, Seruyan, dan Katingan guna mendukung pemulihan produksi pertanian. Dampak karhutla terhadap sektor pertanian juga dirasakan langsung oleh para petani hortikultura. Ketua Umum Kerukunan Sedulur Tani Kota Palangkaraya, Supendi, mengatakan kabut asap yang tengah berlangsung membuat petani kesulitan melakukan budidaya tanaman, sehingga produksi berbagai komoditas mengalami penurunan drastis hingga gagal panen. Kondisi

0: tersebut menyebabkan pasokan sayur di Palangkaraya berkurang dan kebutuhan pasar lebih banyak dipenuhi dari daerah lain, terutama Pulau Jawa.
1: Untuk mencukupi pasar ada didatangin dari Jawa. Untuk produksi di dalam kota Palangkaraya khususnya kita sangat kecil.
2: Berarti ngandalin yang dari luar.
1: Iya.
2: Berarti yang di Palangkaraya ini memang sama sekali tidak bisa diproduksi di pasar.
1: Hanya mungkin 20% itu pun mungkin sisa-sisa daripada hasil budidaya yang sebelumnya.
0: Supendi menambahkan, berkurangnya produksi petani lokal turut memicu kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura di pasaran. Untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar, sebagian petani memilih mengurangi aktivitas budidaya sejak awal musim kemarau, setelah mendapat informasi mengenai potensi kemarau panjang. Meski demikian, kerugian tetap dirasakan akibat terbakarnya lahan dan kebun serta menurunnya produktivitas pertanian. Rizka Maulani melaporkan.
3: Keinginannya untuk mencoba berbagai hal membuat Norjanati tidak hanya aktif sebagai mahasiswa, tetapi juga mulai mengembangkan diri di dunia usaha. Norjanati merupakan salah satu anak muda yang aktif di dunia kreatif, mulai dari modeling, make up, hingga mengikuti ajang Putri Hijab. Saat menjadi narasumber dalam program muda kreatif di Pro 2 RRI Palangkaraya, Norjanati mengaku senang mencoba hal-hal baru. Ketika memiliki ketertarikan pada suatu bidang, ia akan berusaha untuk menjalaninya. Namun, keinginan untuk melakukan banyak hal tersebut terkadang membuatnya merasa lelah, karena ia tidak ingin meninggalkan sesuatu yang sudah dimulainya.
4: Karena aku kadang tertekan juga karena diri aku sendiri yang pengen melakukan semuanya gitu. Aku capek sendiri, Kak.
5: Iya.
4: Karena apa yang aku mulai itu aku gak mau mengakhiri begitu aja gitu. Jadi jatuhnya tuh aku terbebani karena diri aku sendiri.
3: Saat ini Norjanati mulai melihat dirinya tidak hanya sebagai model atau pelaku dunia kreatif, tetapi juga ingin berkembang menjadi seorang pebisnis. Berbagai pengalaman yang sudah dijalaninya diharapkan dapat menjadi bekal untuk mengembangkan usaha dan terus berkarya ke depannya. Norjanati juga mendorong anak muda yang ingin memulai sesuatu untuk memiliki niat, mau belajar dan konsisten dengan bidang yang dipilih. Menurutnya, usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bertujuan memberikan manfaat bagi orang lain dapat memberikan nilai positif dalam perjalanan seseorang. Kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu hal yang terus didorong pemerintah. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan, pembayaran pajak kendaraan juga menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang hasilnya dapat mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Selengkapnya, Cahya Normila melaporkan.
6: Bahwa dengan keadaan saat ini, untuk wajib pajak kendaraan bermotor ini untuk patuh lah untuk membayar pajaknya.
7: Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi masyarakat sebagai pemilik kendaraan. Kepatuhan dalam membayar pajak tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi kendaraan, tetapi juga berkontribusi terhadap pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk pembangunan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Palangkaraya, Emi Abriani mengatakan, hingga 4 Oktober pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kota Palangkaraya telah mencapai lebih dari 74%. Meski demikian, kondisi kabut akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut mempengaruhi kegiatan pengawasan di lapangan.
6: Dari setoran dari masyarakat untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor sampai dengan tanggal 4 Oktober ini sudah mencapai 74% lebih. Artinya, sudah sebanyak 70% lah masyarakat untuk membayarkan PKB-nya. Hanya saja memang karena kita ini terkendala kabut asap ya, Mbak ya. Jadi biasanya kami itu kan selalu melakukan razia-razia kendaraan bermotor, pengecekan SIM, STNK maupun pajaknya dibayarkan atau tidak, karena kita terkendala dengan adanya kabut asap ini, adanya karhutla, sehingga ini menjadi kendala kita untuk melakukan pengecekan terhadap kepatuhan masyarakat Kota Palangkaraya. Dan kami berharap bahwa dengan keadaan saat ini, untuk wajib pajak kendaraan bermotor ini untuk patuh untuk membayar pajaknya, karena memang hasil dari pembayaran pajak ini akan dikembalikan untuk pembangunan di Kota Palangkaraya ini.
7: Emi menyebutkan salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dilakukan melalui razia kendaraan bermotor. Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap SIM, STNK, hingga status pembayaran pajak kendaraan. Namun, kondisi kabut asap membuat pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal. Bapenda Kota Palangkaraya mengajak masyarakat untuk tetap memenuhi kewajiban pajak kendaraan, meskipun kegiatan pemeriksaan di lapangan saat ini terkendala kondisi kualitas udara. Masyarakat diharapkan tidak menunggu adanya razia untuk membayar pajak, melainkan memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu. Sementara itu, salah seorang warga, John, mengatakan membayar pajak kendaraan tepat waktu merupakan hal yang penting. Ia memahami bahwa penerimaan pajak dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan fasilitas yang digunakan masyarakat.
5: Seberapa penting menurut Bapak membayar pajak kendaraan tepat waktu, Pak?
8: Sangat penting, karena itu untuk pembangunan, kan?
5: Iya. Terus, apa Bapak mengetahui manfaat dari pembayaran pajak kendaraan bagi masyarakat, Pak?
8: Manfaatnya nanti kan itu dikembalikan juga untuk perawatan segala jalan, apa.
5: Oke, selanjutnya, menurut Bapak, apa yang perlu dilakukan pemerintah agar masyarakat lebih tertib membayar pajak, Pak?
8: Dilakukan sosialisasi tentang perpajakan.
7: John juga berharap pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi mengenai perpajakan kepada masyarakat. Menurutnya, penyampaian informasi yang rutin dan mudah dipahami dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih tertib dalam membayar pajak kendaraan. Saya Narmila melaporkan.
9: Sebagai informasi penutup dalam Warta Berita Daerah siang hari ini, Kamar Dagang dan Industri Kadin Kalimantan Tengah mendorong pemanfaatan kembali lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan agar menjadi produktif. Salah satunya melalui gerakan penanaman pohon yang bermanfaat di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya membantu pemerintah mencegah terulangnya karhutla. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
10: Menjadikan lahan-lahan yang sekarang terbakar tidak produktif itu menjadi produktif begitu. Itu pesan yang ingin kita sampaikan. Karena selama lahan itu produktif pasti akan terjaga dari kebakaran hutan dan lahan gitu.
11: Kamar Dagang dan Industri Kadin Kalimantan Tengah menyesuaikan kegiatan dengan kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Kadin tidak memusatkan seluruh kegiatan di satu lokasi, melainkan mendorong aksi penanaman pohon yang dilakukan secara tersebar di daerah masing-masing sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah menangani dampak karhutla. Ketua Umum Kadin Kalimantan Tengah, Rahmat Nasution Hamka, mengatakan penanaman pohon, jenis pohon yang memiliki manfaat dan dapat dikembangkan di pekarangan maupun lahan, langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya pengembalian lahan yang terbakar dan tidak produktif agar kembali memiliki nilai guna bagi masyarakat. Menurut Hamka, lahan yang produktif cenderung lebih terjaga karena memiliki aktivitas dan pengelolaan, sebaliknya lahan yang tidak produktif dan terlantar berpotensi tidak terawat sehingga lebih mudah terbakar. Untuk itu, penanaman pohon di berbagai titik diharapkan tidak hanya menjadi bagian simbolis tetapi juga memotivasi masyarakat untuk menjaga dan mengelola lahan secara berkelanjutan.
10: Tapi kalau tidak produktif, maka dia akan terbiarkan, tidak ada yang menjaga, akhirnya mudah terbakar.
12: Titik penanamannya di mana, Pak?
10: Yang jelas tersebar nanti. Kita melihat di mana yang tempat yang kira-kira yang memang kita bisa memberikan satu bentuk motivasi. Bahwa ini loh, kan kalau kita kan tidak mungkin bisa menanam semuanya. Hanya memberikan inovasi saja, motivasi bahwa selama lahan itu produktif, insya Allah akan terjaga dari kebakaran hutan dan lahan.
11: Selain mendorong produktivitas lahan, Kadin Kalimantan Tengah menyampaikan pentingnya penataan ruang wilayah agar segera dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat sesuai arahan arahan gubernur melalui revisi tata ruang sehingga semakin banyak lahan yang dapat dimanfaatkan secara produktif, mengurangi potensi lahan terlantar yang rawan terbakar. Sementara itu, akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini juga berdampak pada sektor jasa keuangan. Pernyataan ini disampaikan Kepala OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febrian Ajis. Ia mencatat sebanyak 40 debitur di sektor jasa keuangan terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla hingga Agustus 2026. Debitur yang terdampak terutama bergerak di sektor pertanian dan perkebunan, dengan total kredit terdampak mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Di sisi industri keuangan non-bank, dampak juga tercatat pada sektor pembiayaan dan modal, Ventura, sementara potensi klaim dan industri penjaminan mencapai sekitar 450 juta rupiah. OJK menilai dampak karhutla terhadap sektor jasa keuangan secara umum masih belum signifikan, karena kinerja perbankan dan industri keuangan lainnya hingga Agustus masih menunjukkan tren positif. Namun, pemantauan dan asesmen akan terus dilakukan hingga akhir tahun untuk melihat perkembangan dampaknya.
13: Kami sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Industri Sektor Jasa Keuangan di Kalimantan Tengah terkait dengan dampak karhutla ini, dan memang dari data yang disampaikan ya, untuk perkembangan terkini sudah ada beberapa yang memang terdampak gitu ya, dari sisi debiturnya, terutama mungkin debitur-debitur yang bergerak di sektor pertanian dan perkebunan Bapak Ibu, termasuk untuk program pengembangan ekonomi daerah kita yang di Kelampangan itu, yang ada untuk pengembangan budidaya buah naga, juga sempat mengalami kendala gitu ya, karena selama karhutla ini buah naganya tuh gak mau tumbuh gitu. Kalaupun tumbuh mungkin buahnya tuh lebih kecil.
11: Selain itu pula, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak, OJK bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Kalteng, Bank Indonesia dan BPD berencana menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat di Palangkaraya, bantuan berupa sembako, tabung oksigen, serta dukungan pengeboran sumur air di Desa Tamelok juga disiapkan, termasuk untuk mendukung kembali aktivitas budidaya buah naga yang terdampak karhutla. Sabila Indah Sari melaporkan.

0: Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra
1: dan saya Sinta
0: mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Request Pop 100% Indonesia.
1: Request Pop Indonesia Pro 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Diputra dan rekan saya Sinta.
2: Halo.
0: Iya, dalam Request Pop 100% Indonesia ya, pendengar. Buat Anda yang mau bergabung, Anda bisa bergabung di line telepon ya, di 0536-3221-779, atau bisa juga di nomor WhatsApp ya, di 0811-5203-123. Dan pendengar, langsung saja ya, sudah ada penelpon yang bergabung nih di siang hari ini. Halo, selamat siang Request Pop.
3: Halo, selamat siang Kerspot 100% Indonesia.
2: Iya, 100% Indonesia. Halo Pak Tony, selamat siang.
0: Halo, dengan abang siapa ini?
3: Selamat siang ya.
0: Iya,
3: Reno, Bang Putra.
0: Oh, Bang Reno.
2: Bang Reno, aduh, maaf
0: iya,
2: ya.
0: Bang Reno, gimana kabarnya siang hari ini Bang Reno?
3: Aduh, Bang Putra, di sampit semutra kabut juga putra sampit.
0: Waduh, di sampit masih kabut tebal ya ini ya Bang Reno ya?
3: Ya, sedang-sedang aja
0: putra. Iya, semoga cepat selesai ya Bang ya kabut asap seperti ini Bang ya, biar aktivitas kita kembali normal ya Bang Reno ya.
3: Iya, sesama jam.
0: Iya.
3: Hujan air mata terus Bang Putra.
0: Aduh iya, udah bukan hujan ini ya yang kita tunggu-tunggu, itu hujan dari langit, malah kita hujan air mata terus ya Bang ya.
2: Perih ya matanya ya Bang, jadi ya, hujan air mata
3: bukan
2: kita.
3: Bukan hujan di langit, kadang hujan air mata aja.
0: Betul sekali nih Bang Reno.
3: Hari-hari itu kabut, di rumah asap Bang Putra.
0: Siap Bang Reno, siang hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih Bang Reno?
3: Oh, lagunya ke Bang Putra, Ular Berbisa aja Bang Putra.
0: Waduh, ular berbisa nih.
2: Dari siapa ini Bang?
3: Ano, terserah di situ aja kan.
0: Dari Halo Band ini Bang ya.
3: Iya.
0: Oke siap. Salamnya mau buat siapa nih, silakan.
3: Untuk Bang Putra, sama siapa tuh Bang Putra?
0: Dengan Sinta.
3: Sama Sinta dan satu piat tempat rezeki dan panjang umur juga.
0: Amin.
3: Mama Yuda dan Bang John, Sasa, Mama Sri di Gunung apa tuh, dan Lisa, Bang Umay, Petuni, Rudi, Bang Agau, Anang Banjar, dan Putra PE dan Putra Pangkalan Bun, dan Putra Mandiri, Bang Dede, Bang Dian, Naparo, Paridi, dan Jepri di sampit juga kan, dan Bang Mimi, dan Bang Karin, dan Kamarudin, semuanya jadi rangkum Bang Putra.
0: Siap.
3: Nah itu jalan putra, dan pian satu alpiat tempoh rezeki dan panjang umur pian dua resinta kan.
2: Oke siap, amin.
3: Assalamualaikum Bang Putra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat selalu ya buat Bang Reno ya yang ada di sampit ya, semoga sampit juga cepat membaik ya dari kabut asap nih. Baik, dari sampit kita ke Palangkaraya nih, di Setaji ada Bang Tony nih yang sudah menunggu di depan pintu. Halo, selamat siang Riko Pop.
4: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Iya,
0: 100% Indonesia. Gimana nih kabarnya Bang Tony?
4: Sehat ya.
0: Ini kayaknya seneng banget nih Bang Tony. Ya. Kenapa nih?
4: Sinta memanggil tapi ngangkat dia ini Bang Reno.
2: Iya.
0: Sekali nih ya, kita ada switching ya. Oke, Bang Tony gimana nih kabarnya, sehat siang hari ini? Tadi udah makan siang apa nih Bang Tony?
4: Sehat. Karena sayur mahal, kita beli soto aja hari ini.
0: Beli soto aja ya. Iya, tadi pagi itu
4: soto Banjar.
0: Oh, mantap nih. Kalau tadi itu pagi Uta kepikiran pengin soto Lamongan.
2: Kalau habis denger ini pengen soto Banjar juga apa tetap Lamongan?
0: Kayaknya bisa ya soto Banjar ya Bang Tony ya.
4: Soto Banjar nikmat, ada satenya.
2: Asik. Beli apa bikin sendiri nih Bang Tony? Hah? Beli apa bikin sendiri?
4: Beli, kita ada langganan di sini. Setajinnya tinggal milih aja, Bang.
2: Tinggal milih aja.
0: Iya, ya, di setaji itu banyak loh pilihannya ya, Bang Tony ya.
2: Iya, benar.
4: Dari depan sampai ke belakang sana tuh wah, semua orang kuliner semua aja.
0: Yang nggak beli itu kalau di Bang Tony itu ada kelapa.
4: Iya.
0: Nah itu petik sendiri. Ya. Oh, asli gitu. Itu. Dari tanahnya Bang Tony langsung. Oh,
2: punya kebun kelapa sendiri Bang Tony lah.
4: Enggak juga kebun, cuma
0: tanaman ya.
4: Sampai rumah kita tanamin
2: kelapa. Oh gitu. Mantap sekali. Mantap.
0: Oke, Bang Tony siang hari ini mau ditemani lagu dari siapa nih Bang Tony?
4: Dari Mala Agata ya.
0: Dari Mala Agata.
4: Judulnya apa dong?
2: Apa dong?
0: Apa dong?
2: Apa dong judulnya Bang Tony?
4: Iya, apanya dong? Kabut asapnya nggak bisa hilang.
2: Oh iya.
0: Betul, satu
2: apa
0: jam.
2: Apa dong ini kok kabut asap terus ya?
4: Hampir 3 bulan. Okay. Yang penting semangat kerja pengota.
0: Betul.
4: Maksudnya nggak ada yang penting semangat, jaga kesehatan kita. Masing-masing kita. Yang lupa air putihnya juga.
2: Siap, siap. Okay. Salam
4: siang soalnya. Enak kalau ada air jeruk pengota.
2: Oh iya, setuju. Itu bagus juga tuh.
4: Es jeruk.
2: Iya.
0: Betul.
4: Lebih segar ya pengota ya.
0: Iya, setuju nih. Kalau udah es jeruk, apalagi ditambahin kelapa. Waduh, kok jadi haus-haus gini ya. Baik, Bang Tony salamnya mau buat siapa nih, silakan.
4: Ya. Untuk Bang Reno di Sampit tadi ya, salam sehat sekeluarga. Mbak Sasa, Mbak Susi, Bang Agal juga. Terus Pak Umay, Bung Ian Celoyer, Bung Jepri ya. Bung Erwin juga, Mama Yuda juga. Bang Karim di Sebangau, Mbak Lisa, Mbak Susi tadi ya. Mbak Sasa yang lain kita rangkul aja semuanya. Salam
0: sehat. Okay, siap.
4: Kalian berdua, Bung Uta dan Sinta, salam sehat aja ya.
2: Amin.
4: Diberikan rezekinya, penyembuhan umur, cepat jodohnya. Yang penting jodohnya ini cepat.
0: Amin. Kewenceng langsung itu Bang aku doanya.
4: Ya, jodohnya ya, mudah-mudahan. Mengundang kalian berdua, terima kasih.
0: Mantap, okay. Terima kasih. Selamat siang, salam sehat selalu Bang Tony ya di set Aji. Sehat selalu, lancar rezekinya juga buat Bang Tony ya. Waduh, mantap sekali nih ya, soto banjar ditambah es jeruk ya.
2: Betul. Waduh. Rekomendasi dari Bang Tony buat kita siang hari ini.
0: Ini perut saya jadi keruyukan. Oke, langsung saja sudah ada satu penelpon yang sudah bergabung ya. Halo, selamat siang Request Pop
5: 100%
0: Indonesia. Gimana nih kabarnya Bang Putra?
5: Alhamdulillah baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah Bang, kabarnya baik, sehat, semangat.
0: Semangat ya.
5: Iya, walaupun cuaca kurang bersahabat.
0: Iya, di Pebun masih asap ya?
5: Masih, apalagi menjelang sore. Ke malam, aduh, tebal Bang Uta.
0: Tebal sekali nih ya Bang Putra ya, waduh. Jadi aktivitasnya Bang Putra gimana nih, lancar aja?
5: Untuk aktivitas di rumah saja aja nih. Di rumah saja, tidak kemana-mana nih.
0: Di rumah saja, tidak ya, lebih menjaga kesehatannya Bang Putra ya.
5: Iya betul. Mudah-mudahan segera berakhir. Amin. Ini kan masih terjadi lagi, apa namanya, masih dalam penanganan terus yang kebakaran hutan dan lahannya di Kota Parin Barat.
2: Iya betul.
0: Itu dekat dari tempatnya Bang Putra atau lumayan jauh?
5: Lumayan jauh sih.
0: Tapi kabut asapnya terasa sekali ya.
5: Sampai. Taman Nasional Tanjung Puting tuh kan itu terjadi juga tuh.
0: Okay.
5: Ada kebakaran juga. Terus di lintas Pangkalembung ke Tawaringin, arah ke Tawaringin tuh. Itu kan gambut ya, sama kayak di Palangka. Jadi susah penanganannya gitu.
0: Iya betul sekali, pagi kalau tanah gambut ini ya, sampai dalam-dalam nih kebakarnya.
5: Iya betul.
0: Iya.
5: Lintas Kota Waringin, Pangkalembung Kota Waringin kan sama tanah gambut itu.
0: Benar sekali. Oke, Bang Putra sih hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih Bang Putra?
5: Lagunya Tangan Tak Sampai aja.
0: Tangan Tak Sampai. Dari siapa nih?
5: Dari Saparatika, Endang Isurina tuh.
0: Ada Betaria Sonata, ada Christine Panjaitan, mau yang mana nih?
5: Kalau dari anu ada nggak? Dari Penny Fabiola ada.
0: Dari Fanny Fabiola ya?
5: Iya, ada nggak?
0: Oke, sebentar, Tangan Tak Sampai.
2: Coba dicari dulu, iya. Bang Putra.
0: Oke, ada.
5: Oke, nah dari Fanny Fabiola ya.
0: Siap.
5: Barusan Bang Tony ya, saya telun untuk beliau, Bang Reno, untuk Bang Cepri, Mama Yuda, untuk Putra Mandiri nih Pangkalan Bun, untuk Bang Melon, Bang Nanang Tauping, Bang Dede Pangkalan Bun, untuk Bang Ari, untuk Mbak Sasa, Mbak Susi, Mbak Wayne, Mbak Widya, untuk Mbak Masri, untuk ya semuanya tanpa terus nih pencinta prosa tuh Palangkaraya.
0: Mantap.
5: Oke, lagunya ditunggu.
0: Baik.
5: Untuk siapa Bang Uta ya?
0: Iya Bang Uta, betul. Sama Sinta nih.
5: Oh Bang Uta dan Mbak Sintanya, selamat tugas, selamat siang menjelang sore. Terima kasih. Lagunya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bang Putra Pangkalambun nih ya. Dan di Pangkalambun ternyata juga masih kabut asap ya Sinta ya. Betul. Oke, dari Pangkalambun kita kembali lagi ke Palangkaraya nih, ada Mbak Sasa nih. Halo, halo. Selamat siang request pop.
6: Podcast Indonesia. Selamat siang Uta, Sinta.
0: Selamat siang Mbak Sasa. Mbak Sasa gimana kabarnya siang hari ini?
6: Kabarnya baik, puji Tuhan.
2: Puji Tuhan, kabar baik ya.
0: Mbak Sasa ini lagi masak apa nih siang hari ini Mbak Sasa?
6: Siang tadi lah masak sayur manis, walu putih, walu merah. Sayur sama kepala ikan.
2: Waduh. Sayur-sayur,
6: ikan, goreng tahu, bikin sambal.
2: Iya.
0: Memang ya sambal tuh gak pernah ketinggalan loh kalau sama Mbak Sasa tuh.
6: Itu kan untuk menarik selera. Kalau gak ada sambal kan kurang enak.
0: Iya betul banget. Setuju. Wah itu kayaknya ada ponakan atau cucu nih atau apa nih?
6: Iya ada cucu tuh bucil.
0: Waduh senengnya.
6: Aduh lagi main game tuh ramai, namanya ada kegiatan.
2: Cucunya PJJ juga nggak Mbak Sasa?
6: Hah?
2: Cucunya PJJ juga nggak Mbak Sasa? Belajar dari rumah juga nggak?
6: Iya belajar dari rumah, tapi sekarang nggak ada waktunya katanya.
0: Ada waktunya ya, iya.
6: Masih kelas 1 SD ya.
0: Oh kelas 1 SD, oh iya biasanya Mbak Sasa ini backsoundnya itu kayak tutup panci, apa-apa kelotakan gitu ya di dapur. Sekarang backsoundnya adik kecil nih, suara lucunya ada nih.
6: Tutup panci kan sudah tadi-tadi.
0: Udah.
6: Udah kesin dulu masak.
2: Karena masaknya sudah selesai.
6: Iya kalau mau siaran kan baru yang gini kan nyantai-nyantai.
0: Betul banget. Itu khasnya Mbak Sasa. Oke, Mbak Sasa siang hari ini mau ditemani lagu dari siapa nih Mbak Sasa?
6: Mau dari Astrid Jater Pukau.
0: Astrid. Waduh, terpukau sama siapa nih?
6: Terpukau sama Uta.
2: Aduh. Semuanya. Terpukau sama Uta.
0: Siap, salamnya mau buat siapa nih Mbak Sasa, silakan.
6: Salamnya buat siapa tadi? Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, Mas Jepri, Reno, terus sama Yuda dan Bang Junnya, Mbak Weni, Bapak Meme, Pak Tony, Susi, terus sama Mas Ri, hanya buat semua aja lah.
0: Baik.
6: Terangkul dari A sampai Z.
0: Baik.
6: Buat Leuta, Cinta dan operatornya. Salam sehat selalu,
0: sehat bahagia selalu,
6: selalu sesi selalu, banyak rezekinya.
2: Amin.
6: Lagunya ditunggu.
2: Siap.
6: Terima kasih, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih Mbak Sasa. Salamnya buat adik-adik kecil yang lagi main game nih ya Mbak Sasa ya. Akhirnya diramaikan nih, waduh gak istirahat nih ya neneknya jadi. Oke Mbak Sasa, terima kasih banyak, sehat selalu buat Mbak Sasa ya. Nanti kita ketemu lagi nih di live TikToknya Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Betul,
0: ya.
2: Karena
0: buat
2: Mbak Sasa tadi gabung.
0: Oh udah gabung ya ternyata ya. Oke pendengar, tak lama-lama ya, yang buat bergabung ditunggu dulu ya. Kita putarkan dulu kereta lagunya. Ada yang pertama dari Hello Ular Berbisa. Selamat mendengarkan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar? Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id melalui akun X milik @kemenkes_ri pada 2018 lalu, telah dikonfirmasi kabar mengenai memakan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya juga dipastikan tidak benar. Selain itu, mengutip dari laman alodokter.com, klaim menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya juga dibantah oleh Dr. Jessica Winoto. Menurutnya, jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi secara berurutan. Dr. Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makan secara teratur dengan menu sehat dan seimbang, serta tidak berlebihan. Dengan demikian, tidak terdapat dasar medis bahwa mengonsumsi coklat setelah mie instan dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah, atau kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan. Sekian cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Sinta mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Lebaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar telah kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat asar, dan bagi anda yang berada di luar rumah atau di perjalanan, anda bisa singgah sejenak di masjid atau musola terdekat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya masih di Request Pop 100% Indonesia. Buat Anda pendengar yang mau bergabung bisa di line telepon ya di 0536-3221-779 atau bisa juga di pesan WhatsApp di 0811-5203-123 atau Anda juga bisa bergabung di live TikToknya Pro 1 RRI Palangkaraya ya tentunya. Dan ada satu pesan masuk dari Bang Ian Seloyor ya. Assalamualaikum 100% Indonesia dari Ian Seloyor di Sampit. Mau request lagu dari Ungu Sayang. Salamnya buat Mama Lisa, Bang Rian, Bang Tony, Nanang Banjar, Putra CR, Bang Agau, Ica, Pak Umay, Mama Yuda, Bang John, Bang Joni, Bang Pandu, Bang Karim, Pak Navarro, Bang Jeffrey, dan semua penggemar Pro 1 Palangkaraya. Buat Bang Uta dan Sinta di Palangkaraya, terima kasih dan sehat selalu ya dari Ian Seloyor di Sampit. Sehat selalu juga ya buat Bang Ian ya di Sampit nih ya. Tetap semangat nih ya Bang Ian ya, lancar nih rezekinya dan aktif aktivitasnya nih. Baik, dari Bang Ian langsung kita terima penelpon berikutnya nih. Halo, selamat siang Request Pop.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Iya, 100% Indonesia. Halo, selamat siang.
0: Halo Mama Yuda.
1: Ya, halo juga Bota.
2: Oke. Halo Mama Yuda, gimana kabarnya di siang menjelang sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Hari ini ada hujan sedang.
2: Oh iya. Di Palangka belum ada hujan kami.
1: Oh iya, hujan sebentar, hujan sedang. Hmm.
2: Sekarang sudah berhenti belum Mama Yuda hujannya?
1: Ya sudah cerah.
2: Oh, sudah cerah lagi.
0: Kayaknya hujannya lewat aja ya Mama Yuda ya.
1: Iya, sekarang panas lagi.
2: Tipis-tipis aja lah.
0: Mama Yuda makan siang apa ini tadi Mama Yuda?
1: Oseng toge sama buncis.
0: Mantap sekali ini oseng toge ya. Kayak semuanya jadi mantap ya. Mungkin karena kita lapar.
2: Karena kita belum makan.
0: Oke. Diketawain sama Mama Yuda nih. Oke, gimana nih aktivitasnya lancar ya? Abang lagi di tempat kerja ini berarti?
1: Ya, belum pulang. Mungkin sebentar lagi.
0: Aduh, udah ketemu sama Ayang. Oke. Mama Yuda nih, disiapkan dulu lagunya. Mau lagu apa nih siang hari ini?
1: Dari Andin sama Ungu.
0: Ya, apa
2: judulnya
0: nih?
2: Apa ini Mama Yuda?
0: Saat Bahagia.
1: Saat Bahagia.
2: Oh iya. Sedang berbahagia ini berarti ya Mama Yuda nih kayaknya.
1: Ya, kayaknya tiap hari bahagia.
0: Oh, betul. Enggak, ini tuh saat bahagia tuh karena menyambut habis ini abang pulang.
1: Iya dong, Ma, abang pulang.
0: Langsung ada lagunya Andin sama Ungu nih, kayaknya pas banget ini nanti habis pas.
1: Iya.
0: Oke, gimana nih di sana kayak cucian gitu kering lama atau cepet aja nih Mama Yuda?
1: Cepat aja deh.
0: Cepat aja ya di sana ya. Kayaknya karena tadi pagi itu Uta nyuci nih. Semoga aja juga sehari kering ya. Karena biasanya sehari kering nih.
2: Betul.
1: Tapi kadang-kadang anunya tuh pinggangnya kata Mbak Uta yang terlambat kering.
2: Karetnya tuh masih basah.
0: Kalau kata Mbak Sasa emang sama karetnya yang susah itu, susah kering.
2: Betul.
0: Aduh, berat sekali.
1: Kemarin gak bisa masuk waktu kesinta sama Bang Amin.
2: Iyalah.
0: Ya berarti ramai banget nih,
2: ramai
0: laris
2: banget
0: manis
2: kemarin Mama Yuda.
1: Sinyal radionya.
2: Iya.
0: Benar. Salamnya mau buat siapa nih Mama Yuda, silakan.
1: Salamnya buat Bang Putra Pangkalan Bun, Mbak Sinta, Pak Tony, Bang Adi, Bang Jepri, Bang Umay, Bang Ian Seloyor, Pak Meme, Kalisa. Buat Panapahoy yang putri. Buat semuanya aja deh.
0: Oke,
1: buat abang yang lagi kerja, mungkin lancarnya pekerjaannya dan selalu dalam lindungannya aja.
0: Amin.
1: Abang sayang selalu.
2: Iya, amin.
1: Buat Bang Uta sama Kak Sinta, semoga selalu sehat juga, semangat. Temperaturnya juga sukses, lancar aktivitasnya. Selalu bahagia dan happy-happy selalu deh.
0: Asik.
2: Amin, betul. Harus yang happy-happy kita.
0: Pokoknya ditunggu katanya Mama Yuda itu sama Ayang. Udah itu aku tunggu pokoknya.
1: Kemarin ke Sinta membahas soal jerawat. Katanya kalau makan kacang juga jerawatan.
2: Kalau di anu itu info kemarin telah Mama Yuda.
0: Tapi sensitif memang ya.
2: Iya, betul. Iya. Sebenarnya ada yang memang dasarnya jerawatan, ya biar makan apa juga tetap jerawatan. Tergantung juga.
0: Kayaknya jenis makanan kalo, juga.
1: Lagi kalau lagi jatuh cinta banyak.
2: Iya. Kalau jerawat cinta nih memang ya.
1: Iya.
0: Itu hilangnya kalau harus ketemu ayam.
1: Selamat siang,
2: sore. Iya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mama Yuda. Sehat selalu ya buat Mama Yuda. Dan buat Abang Joni yang lagi kerja juga semangat ya. Ditunggu pulangnya nih sama Mama Yuda. Ini kalau Abang John sama Mama Yuda itu kayak jadi role modelnya Uta.
2: Oh gitu, iya. Kenapa tuh
0: Bang? Karena Uta bahkan sampai di udara itu mereka bersama.
2: Tetap romantis.
0: Betul. Apalagi kalau sudah melodi memori itu yang ditunggu adalah kopi dan santapannya. Oke, langsung saja ya. Ini ada lagu dari Ungu, Sayang ya. Request dari Bang Ian Slayer nih, akan kita putarkan terlebih dahulu. Selamat mendengarkan.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

0: Saat Bahagia dari Ungu featuring Andi. Nah pendengar, akhirnya kita ada di ujung request pop 100% Indonesia ya Sinta ya.
1: Betul.
0: Baik.
1: Gak kerasa ya Bang Uta.
0: Benar sekali ya, sudah 1.5 jam ya kita menemani pendengar.
1: Betul.
0: Ya. Dan tentunya dengan berakhirnya request pop 100% Indonesia, maka berakhir juga perjumpaan kita dalam Palangkaraya siang hari ini ya Sinta ya. Baik, saya Diputra mohon undur diri dari ruang dengar Anda ya pendengar. Mohon maaf jika ada salah kata, pengucapan, begitu juga dengan rekan Sinta ya.
1: Iya,
0: dan tentu betul. Sampai jumpa lagi dalam siaran berikutnya ya. Tapi jangan kemana-mana, karena saat lagi akan ada rekan kami Setiarseno yang akan menemani pendengar dalam Palangkaraya sore hari ini. Tentunya dengan beragam informasi yang menarik serta program-program yang menarik juga ya Sinta ya.
1: Betul sekali.
0: Baik, kami undur diri dari ruang dengar Anda dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kang Deddy.
4: Weh, Pak Jaya.
3: Panennya udah beres.
4: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
3: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
4: Betul, tapi harga gabahnya.
3: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
4: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti. Betul. Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
4: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
3: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
5: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
6: FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Palangkaraya sore ini akan hadirkan untuk Anda siaran berjaringan nasional beranda Asta Cita Nasional yang akan kita dengarkan melalui RRI Pro 1 Network bersama dengan RRI Surabaya, Tanjung Pinang, Sorong dan Bengkulu terkait dengan bela negara. Nah, pendengar, segera kita dengarkan siaran berjaringan nasional beranda Asta Cita berikut ini.

0: perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Randus Ismadi, MBA MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
1: Selamat sore.
0: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
1: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya, kalau kita dikerutuk sama musuh, kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek, ini kan gimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kadang deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Bapak, Pak jangan situ Pak, itu pelurunya lewat situ, biasa lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak jangan situ, pas naik di bukit diberitahu, Pak jangan situ Pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat dari situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya, seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali, dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
0: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
1: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pulung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu, dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga, kita memiliki negara ini harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki. Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI agar mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika. Itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya kan 4 ini ya Pak, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang, bela negara ini.
0: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
1: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku, milikmu ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini, reknya ini, reknya berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti di bilang negara, kalau rumah, rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu, biarkan kita sendiri ya, lawan ternyata akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
0: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran. Namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan, begitu kan Pak Ismadi?
1: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimaksudkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar. IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ. Mulai dari bidang ekonomi, ideologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Setiap kawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domarnya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya itu juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya, kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
0: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
1: Kita lihat sekarang ini banyak celometan di media sosial. Ya, wah, macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak di

0: sekarang nih, generasi A ini sangat cepat perkembangannya. Kalau nih kini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah, jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
1: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
0: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan, ini sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat, mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi perjuangan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain ya. Ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, materi pemerintah terhadap yang lainnya, agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.

adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.

0: penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
1: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
2: Yeah.
1: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
2: Yeah.
1: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur. Mm-hmm. Maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
2: Yeah.
1: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
0: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
3: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
2: Yeah.
3: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
2: Yeah.
3: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2: Mm-hmm.
3: Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, dan juga terakhir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
2: Yeah.
0: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
1: Di disruptif digital saat ini, dan siapa saja bisa membuat sebuah berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilah memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
0: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
3: Negara sebagaimana yang diperhatikan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah, tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kesbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kesbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kesbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
0: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
1: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah, itu diedukasi ke sekolah. Kita cari juga hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
0: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
3: Tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
2: Iya.
3: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, 45. Tapi sekarang enggak. Bedanya ke jempol.
2: Iya.
3: Aturan sudah ada, tinggal law enforcement-nya aja. Waktu kan banyak juga artinya pemerintah juga menisini. Pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku. Yeah. Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
0: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat, sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
2: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

dengan ilmu di sini, di mana pinjam pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat beranda Askacita, seperti apa

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa sahabat beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. kalau bilang Pancasila. Sila ketiga, ada yang tahu, angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar Kak Lolita? Terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa Ibu, gimana?
0: Nah, Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia dini juga ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia aja SMP SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Sekitar 13 ya.
3: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
0: Okay.
4: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat,
0: wow,
4: di lomba keren. Debat nasional juga, dan wow. Saya juga bertahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga bercampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Okay. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, dimana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Lulita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa, ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
1: Mungkin pertanyaan begini, kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Okay. Gitu.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
1: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, Terakhir nih mungkin dari Kak Lulita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
5: Mungkin lola dulu ya.
0: Oh, lola lagi.
5: Pesannya apa buat ya, atau buat kita semua?
4: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua, selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin.

0: Memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu, kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
1: Kak Dayu, silakan.
2: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
1: Wow, luar biasa.
2: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
1: Keren.
2: Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
1: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terusus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara. Kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Anda Asta Cita.
1: Dari RRI Solo kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia. Malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita, maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, tiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: Elfahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu memaknai ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, mempertahankan kedaulatan rakyat. Tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trinama perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar di dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang gak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita nantikan Lintas Banjar Nusantara ya pada sore hari ini. Tentunya akan kembali menghadirkan siaran berjaringan se-koordinator wilayah Nusantara 8 bersama Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan juga Banjarmasin ya. Tapi kami akan hadirkan dulu yang berikut ini.
1: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?

0: Ya, pendengar, saatnya kita nantikan lintas Banjar Nusantara ya di sore hari ini.
1: Mempengaruhi kesehatan perokok secara umum. Bila kamu berhenti merokok, manfaatnya dapat kamu rasakan secara langsung maupun jangka panjang bagi kamu maupun orang yang kamu cintai. Besarnya bahaya merokok sebenarnya bukan tidak disadari oleh para perokok. Karena pada setiap bungkus rokok, kini terdapat peringatan wajib dari pemerintah, di mana merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Tapi karena kuatnya ketergantungan terhadap rokok, membuat orang tidak mau berhenti menghisapnya. Sampai sudah terlambat, ketika kamu diponis mengidap salah satu penyakit kanker. 90% penyebab kematian akibat kanker paru pada pria disebabkan oleh merokok. Untuk wanita, kisarannya mencapai 80%. Risiko kematian karena kanker paru 23 kali lebih tinggi pada pria perokok dan 13 kali lebih tinggi pada wanita perokok dibandingkan pada mereka yang bukan perokok.
2: Kita akan undang kembali nantinya Palangkaraya dan juga Nunukan. Kita melanjutkan kebersamaan menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.
1: Mengidap kanker paru dibandingkan

0: Baik, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Saat ini dari Samarinda, saya coba sapa Vira.
1: Halo.
0: Halo Vira.
1: Halo, selamat sore.
0: Akhirnya. Aduh.
1: Iya,
0: perjalanan
1: sore,
0: ke Samarinda. Sore, bagaimana nih kabar Samarinda dan all team di sana Vira?
1: Kabar Samarinda dan juga rekan-rekan di sini alhamdulillah sehat dan juga cuaca sore ini sedikit berkabut asap ini rekan RV. Bagaimana di Tarakan sana?
0: Oh, sama ya di sini juga. Kalau kita sepintas melihat kayak mendung, padahal ini lagi asap ya. Jadi ya itulah hari-hari kita belakangan ini ya. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat aja dan tetap gunakan masker kemana-mana.
1: Amin.
0: Baik, Vira, informasi apa dari Samarinda untuk dibagi di Lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Dari Samarinda, sore ini ada informasi mengenai Bulog Kaltim Tara yang memperkuat cadangan pangan, rekan RV.
0: Siap, silakan informasi selengkapnya, Vira.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Bulog Kaltim Tara beli gabah petani Rp6.500 per kilogram untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah dan mendukung penyerapan hasil panen lokal Kalimantan Timur. Reporter RRI Samarinda Rizky Multi Anata melaporkan selengkapnya.
2: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memanfaatkan hasil panen sawah di Kalimantan Timur dengan membeli gabah kering panen atau GKP yang langsung dari petani seharga Rp6.500 per kilogramnya. Langkah ini dilakukan untuk mendukung petani sekaligus memperkuat ketersediaan cadangan pangan pemerintah. Kepada RRI, Kepala Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Kaltim Utara, Musadin Said mengatakan, gabah yang baru dipanen dari sawah petani dibeli langsung dengan harga tersebut. Selanjutnya, gabah dikeringkan melalui dukungan petani dan bulog hingga mencapai kadar air yang dipersyaratkan untuk penyimpanan. Musadin Said menjelaskan proses pengeringan menjadi tahapan penting sebelum gabah diolah menjadi beras dan disimpan sebagai cadangan pangan. Kadar air gabah perlu diturunkan hingga sekitar 14% agar kualitasnya terjaga selama penyimpanan. Menurut pimpinan wilayah Perum Bulog Kaltim Kaltara, Musadin Said, penyerapan gabah tersebut tidak semata berorientasi pada kegiatan bisnis maupun komersial. Pembelian dilakukan untuk mendukung pengadaan cadangan pangan pemerintah sehingga ketersediaan beras dapat dijaga sesuai dengan kebutuhan.
3: 1.500 per kilo. Jadi itu GKP, gabah kering panen. Jadi yang baru panen dari sawah-sawah ini itu kita beli langsung 6.500, nanti kita dibantu oleh petani ataupun bulog untuk mengeringkan seperti itu. Karena perlu dikeringkan dulu untuk mencapai kadar 14% sebelum dia dijadikan beras. Karena kan kenapa 14% dia bisa simpannya cukup lama, karena ini kan untuk cadangan pangan ya. Jadi bukan untuk yang apa bisnis atau komersil yang langsung dijual seperti itu.
2: Melalui program penyerapan hasil panen ini, Bulog Kaltim Tara berupaya memanfaatkan produksi pertanian lokal sekaligus memberikan kepastian penyerapan bagi para petani. Dengan demikian, hasil panen diharapkan dapat berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. RRI, Rizky Mulyata melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari Samarinda sore ini. Kembali kepada RV di Tarakan. RV,
0: terima kasih Vira yang ada di RRI Samarinda. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, selanjutnya kami kembali menuju Tunontaka, Nunukan.

0: Iya, dinunukan kembali kami sapa Rista. Halo Rista.
1: Halo Kak Ervi, gimana kabarnya di sana?
0: Kabar kalau untuk kesehatan alhamdulillah all team baik di sini, tapi untuk Kota Tarakan ini masih sedikit kabut asap terjadi ya.
1: Belum turun hujan ya, Kak?
0: Ada, cuma ya masih jarang gitu ya intensitasnya. Bagaimana dengan Nunukan Rista?
1: Kalau di Nunukan alhamdulillah juga sehat. Semalam hujan deras alhamdulillah, jadi kabutnya semakin menipis di sini, Kak.
0: Alhamdulillah. Oke, untuk sore ini informasi apa dari Nunukan untuk pendengar dan pemirsa kita?
1: Oke, dari Nunukan ada informasi soal kunjungan kerja Menteri Pertahanan ke wilayah perbatasan.
0: Informasi selengkapnya Rista, silakan.
1: Terima kasih, Kak Ervi. Pemirsa dan pendengar, kunjungan kerja Menteri Pertahanan ke wilayah perbatasan diharapkan dapat membantu warga Krayan dari keterisolasian. Laporan selengkapnya disampaikan Delita Reri.
2: Komandan Kodim 0911 Nunukan, Letkol Infantri Tony Prasetyo mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, telah melakukan kunjungan kerja di wilayah Sebuku. Melalui kunjungan kerja tersebut, TNI mendorong pemerintah pusat untuk dapat turun mengintervensi beberapa hal yang memang harus ditangani oleh pemerintah pusat dengan keterbatasan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.
3: Nah, di sini salah satu daerah di Nunukan, Bu, yang kita boleh bilang masih terisolir di daerah Krayan. Kemarin kami sampaikan bahwa saya masyarakat Nunukan, terutama masyarakat Krayan, butuh akses, Bu, jalan darat menuju ke Malino.
2: Dengan adanya penyampaian dan usulan dari pemerintah daerah dan TNI, Menteri Pertahanan RI menanggapi dengan baik. Dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Krayan.
3: Insya Allah, Bu, besok Mendagri dengan Pak Kementerian PU langsung akan datang ke Nunukan untuk meninjau untuk perbaikan dan pembangunan jalan akses tersebut. Kita sama-sama mengharap dan kita berdoa supaya betul-betul bisa terrealisasi dengan cepat, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat Nunukan khususnya warga Krayan ini dalam hal yang mendasar adalah akses jalan darat untuk membuka keterisolasian itu dapat segera terwujud.
2: Ia juga menambahkan salah satu bentuk hadirnya TNI di pelosok-pelosok negeri mampu memberikan kontribusi dalam bentuk apapun, kemudian dapat mensejahterakan masyarakat wilayah perbatasan. Selain itu menyampaikan bahwa masyarakat sudah lama menunggu, sehingga beberapa poin penting yang disampaikan langsung dapat diterima dengan baik oleh Menteri Pertahanan, termasuk permasalahan pasca Outstanding Boundary Problems atau OBP yang ada di Sebatik terkait dengan wilayah Indonesia yang masuk ke Malaysia dan wilayah Malaysia masuk ke Indonesia dan kembali lagi ke Malaysia. Pembahasan tersebut akan dibahas secara lebih komprehensif lagi sehingga bisa memberikan efek yang positif terutama bagi warga yang ada di perbatasan Nunukan ini. Delita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, Kak Ervi di Tarakan.
0: Terima kasih Rista di Nunukan. Setelah dari Nunukan, kita kembali lagi menuju kota cantik, Palangkaraya.

0: di Palangkaraya. Saya sapa Seno.
1: Iya, halo, selamat sore, RP.
0: Sore Seno, apa kabar dirimu, all team dan cuaca Palangkaraya sore ini?
1: Iya. Alhamdulillah, tadi sedikit ada kendala teknis, jadi sekarang baru tersambung kita ya. Alhamdulillah di sini baik nih, RP. Dan cuaca kabut masih ada, cuman sudah agak menipis hari ini.
0: Oke, mudah-mudahan nanti akan hilang sama sekali ya. Amin. Supaya
1: selesai semuanya,
0: supaya
1: ya,
0: warga sana juga lebih aman.
1: Iya, betul. Iya.
0: Oke, Seno, informasi apa sore ini untuk lintas Banjar kita edisi 8 Oktober?
1: Baik,

0: Kelurahan Bukit Tunggal Sertu Suyatno menegaskan upaya tersebut dilakukan menyusul api akibat kebakaran hutan dan lahan yang semakin mendekati kawasan perumahan warga. Sertu Suyatno bersama masyarakat melakukan penyiraman dan pembasahan pada lahan yang berpotensi menjadi jalur rombatan api. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api semakin meluas dan mengancam rumah warga. Selain melakukan pembasahan, Sertu Suyatno juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap perkembangan api serta segera melaporkan apabila kembali ditemukan titik api baru di sekitar permukiman.
1: Akan kami basahi rumah yang rentan dengan kebakaran. Karena api itu datangnya tiba-tiba, waktunya kapan kita nggak pernah tahu. Supaya masyarakat terhindar, hari ini saya bersama masyarakat mengadakan pembasahan di sekitar rumah. Nah ini, di sana itu sangat luar biasa tebalnya, jadi saya sengaja mengajak masyarakat, ayo kita basahin supaya suatu waktu api sudah tidak terlalu sibuk kita ya. Ingat bahwa titik api di Kota Palangkaraya ini dengan jumlah petugas lebih banyak titik api.
0: Sementara itu, salah seorang warga setempat yang ikut melakukan pembasahan bernama Ari menyebut sudah satu bulan ini karutlah mengepung wilayah Jalan Merdeka, khususnya Jalan Perjuangan 9. Namun pada Rabu 7 Oktober 2026 muncul titik api baru kembali, sehingga salah satu cara agar rumah tidak terbakar dengan melakukan pembasahan lahan di sekeliling rumah yang kering.
2: Bin, ada Pak Babin, waduh.
3: Ya, ini sudah berapa hari keberapa Pak yang terbakar?
2: Waduh, udah hampir sebulan ya Pak Babin ya? Sebulan, kami kayak gini nih, dengan Pak Babin. Pokoknya oleh Pak Babin disiapkan satu mesin, kita siapkan air, jadi kita siram terus setiap hari.
3: Ini pembasahan ini apa Pak tujuannya Pak?
2: Mencegah api sampai ke sini. Karena kan kalau kita menebang kan punya orang nih, kalau itu agak mungkin. Jadi kita mencegah api jangan sampai ke sini gitu.
0: BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut melakukan pemantauan ribuan titik panas di Kalimantan Tengah yang tercatat sekitar 5.044 titik panas dengan 642 titik diantaranya memiliki tingkat kepercayaan tinggi yang berpotensi menjadi titik kebakaran. Dengan jumlah tersebut menjadi pemicu semakin pekatnya kabut asap saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Ya, RP, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
5: Terima kasih Setiar Seno dari RRI Palangkaraya.

Anda masih bersama kami Lintas Banjar Nusantara ya, disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya, informasi kami hadirkan dari Bumi Paguntaka.

0: Informasi dari Kota Tarakan, harga cabai rawit di Kalimantan Utara kini mencapai Rp170.000 per kilogram. Kenaikan harga dipengaruhi minimnya pasokan cabai akibat kemarau serta terhambatnya pasokan dari Sulawesi. Laporan selengkapnya bersama Agung Wirawan.
1: Terus ditambah lagi kapal dari Sulawesi juga tidak masuk. Mungkin kendalanya sama. Karena hampir seluruh Indonesia kan mengalami kemarau.
2: Pasokan cabai Kaltara terganggu, harga rawit capai Rp170.000 per kilo. Pasokan cabai di Kalimantan Utara saat ini mengalami gangguan akibat kemarau dan terhambatnya pasokan dari luar daerah. Kondisi ini membuat petani di Tarakan baru mulai menanam kembali, sementara harga cabai rawit di Tanjung Selor, Bulungan, sudah mencapai Rp170.000 per kilogram. Narasumber dari sektor pertanian Kalimantan Utara, Maimunah, menyebut, kemarau yang terjadi sebelumnya membuat pengembangan cabai terganggu. Petani baru mulai melakukan penanaman setelah hujan turun dalam 2 pekan terakhir. Di sisi lain, pasokan cabai dari Sulawesi juga tidak masuk ke Kalimantan Utara, sehingga ketersediaan cabai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pun ikut terganggu.
1: Terus ditambah lagi, kapal dari Sulawesi juga

0: tidak masuk. Mungkin kendalanya sama. Karena hampir seluruh Indonesia kan mengalami kemarau, makanya tidak ada stok pasuk dari luar juga untuk pemenuhan kebutuhan di Tarakan. Bukan hanya Tarakan sebenarnya, Tanjung Selor juga termasuk.
1: Maimunah menambahkan, Tarakan dan Bulungan merupakan daerah yang menjadi sentra cabai di Kalimantan Utara. Pemerintah mendorong kabupaten dan kota untuk meningkatkan pengembangan cabai serta mencari jalur alternatif pasokan dari luar daerah. Sementara kenaikan harga menjadi perhatian, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Kota Tarakan, selanjutnya kita akan akhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini dengan informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Iya, di Banjarmasin saya sapa Kak Fai, apa kabar? Kakakku sayang, bagaimana ultim di sana dan cuaca?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, Ervi. Boleh ya sayang-sayangan di sini ya?
0: Boleh.
1: Boleh. Kalau untuk cuaca sepertinya sama, hampir mirip dengan yang ada di Kalimantan Tengah, Ervi. Dan hampir juga berita kita informasinya juga seputar ini ya, seputar kebakaran lahan yang mendekati permukiman.
0: Iya, karena masih terus terjadi juga ya, Kak ya.
1: Ya, sepertinya kita dikepung api begitu, Ervi.
0: Aduh, ya sudah, baiklah Kak Fai, silahkan informasi selengkapnya dari Banjarmasin.
1: Terima kasih, Ervi. Kebakaran lahan di sejumlah wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin mulai mengancam permukiman warga. Kondisi ini menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin karena api berpotensi meluas dan mendekati kawasan hunian. Laporan Juma Muhammad.
2: Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga...
3: Ancaman tersebut antara lain terjadi di kawasan Tembikar Kanan, Kabupaten Banjar, serta Handil Bakti, Kabupaten Baritokuala. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar wilayah perbatasan membuat penanganan tidak hanya menjadi perhatian daerah setempat, tetapi juga pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husin Tamrin, mengatakan, pihaknya telah mengerahkan personil untuk membantu penanganan kebakaran lahan di wilayah perbatasan agar api tidak merembet hingga ke wilayah permukiman. Untuk memperkuat pengawasan dan penanganan, BPBD Banjarmasin kini juga telah mendirikan 3 pos lapangan yang beroperasi selama 24 jam di wilayah perbatasan dengan daerah tetangga. 3 pos tersebut berada di kawasan Pemurus Dalam dan Sungai Lulut yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar, serta pos lapangan Sungai Andai yang berbatasan dengan Kabupaten Baritokuala. Pos lapangan tersebut tidak hanya diisi personel BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdamkarmat Kota Banjarmasin. Unsur Babinsa, Babinkamtibmas, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan, hingga Pemadam Kebakaran Swakarsa juga dilibatkan. Selain melakukan pemadaman, petugas juga melakukan pembasahan pada lahan-lahan yang dinilai rentan terbakar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi munculnya titik api baru sekaligus mencegah api menjalar ke kawasan permukiman.
2: Kalau di permukiman kita masih aman, anak kita masih bisa menjaga. Cuma yang di permukiman yang di daerah mereka yang banyak yang terancam. Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga bantu agar tidak masuk ke wilayah kita kebakaran lahannya. Dan ini sudah terjadi berulang beberapa kali. Dan memang ada indikasi ini kesengajaan mereka bakar.
3: Di sisi lain, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, tren kasus ISPA mengalami kenaikan pada pekan ke-36. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 37,7% hanya dalam kurun waktu 3 pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, peningkatan kasus ISPA terjadi seiring dengan munculnya kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama yang terjadi di wilayah kabupaten kota tetangga. Menurutnya, lonjakan ISPA mulai terlihat drastis pada akhir Juli hingga Agustus ketika dampak kabut asap mulai semakin dirasakan masyarakat Banjarmasin.
4: Kalau harian kemarin itu 155 sekian. Harian kemarin kasus harian. Karena kita ada kasus harian mingguan dan bulanan.
5: Ya. Kalau rentangnya bang, Pak, umurnya itu kalau ya anak-anak aja atau
4: semua. ISPA itu semua kalangan.
3: Berdasarkan pemantauan di lapangan, sebagian kebakaran lahan diduga dilakukan dengan sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan untuk kepentingan pertanian. Petugas bahkan telah memberikan teguran kepada warga yang melakukan pembakaran, namun imbauan tersebut tidak selalu diindahkan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke RV Febrianti di Tarakan, Kalimantan Utara. Terima kasih, RV.
0: Sama-sama Kak Fai, terima kasih Kak Faizah dari RRI Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, dari RRI Banjarmasin menutup jumpa kita dengan Lintas Banjar Nusantara ya edisi hari ini 8 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya RV Febrianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kamu pernah mikir nggak, kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Alhamdulillah, saat ini masih diberikan kesempatan dan kesehatan kita untuk bersua di udara di frekuensi FM 95,9 dan juga di frekuensi FM lainnya di Kapuas, Buntok, Lamandau, Sampit, Puruk Cahu, Pangkalan Bun, dan juga yang mendengarkan kami melalui RRI Digital. Selamat sore menjelang petang untuk Anda. Di Kota Cantik Palangkaraya tadi agak siang itu cukup sedikit berkurang asapnya. Tapi sekarang kok kelihatannya mulai ada lagi nih ya. Wah, ini mudah-mudahan segera berlalu. Namun kami kembali mengingatkan untuk Anda pendengar yang berada di Kota Palangkaraya dan sekitarnya ataupun di Kalimantan Tengah yang memang mengalami masih situasi kabut asap seperti sekarang ini, tidak lupa jika keluar ruangan memakailah masker, karena dengan memakai masker kita mengurangi sedikit banyak partikel-partikel asap yang bisa membahayakan pernapasan kita, yang bisa juga mengganggu kesehatan kita. Ya, pendengar, tentunya sudah ada beberapa kasus ataupun informasi yang berkaitan dengan gangguan kesehatan yang dialami oleh masyarakat saat kabut asap seperti sekarang ini. Saat ini juga mungkin Anda tidak mengalami gangguan yang berarti ya, akan tetapi yang namanya racun tetaplah racun, apalagi kalau misalnya kadar kesehatan dari udara yang ada di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah pada umumnya jika dinilai tidak sehat begitu ya, itu akan tentu saja sangat berbahaya, karena sudah tidak sehat ya, apalagi jika disebut berbahaya. Nah, berbahaya tentu saja akan semakin berbahaya, karena berbahaya itulah yang akan mengganggu kesehatan kita sendiri. Baik, yang jelas pendengar, kami tetap bersama Anda untuk menginformasikan perkembangan terbaru seputar kabut asap dan karhutla dan juga informasi lainnya. Selain juga kami temani dengan lagu-lagu pilihan yang terus akan menjadi kanal yang memberikan informasi dan juga kanal yang menginspirasi dalam setiap kesempatan dan siarannya ya. Baik pendengar, lanjut sekarang ke lagu milik Yuka Tamada, Puisi Cinta.

Pernahkah Anda memperhatikan seekor bebek yang berenang di kolam? Meski tubuhnya terus-menerus bersentuhan dengan air, bulunya tetap tampak kering ketika ia naik ke daratan. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari mekanisme alami yang sangat menarik. Di dekat pangkal ekor bebek, terdapat sebuah kelenjar yang disebut kelenjar uropigial. Kelenjar ini menghasilkan minyak alami yang dikenal sebagai pren oil. Dengan menggunakan paruhnya, bebek akan meratakan minyak tersebut ke seluruh permukaan bulu saat membersihkan diri. Proses ini dilakukan secara rutin sebagai bagian dari perawatan bulu. Lapisan minyak itu berfungsi sebagai pelindung yang membuat air sulit menempel dan meresap ke dalam bulu bebek. Akibatnya, tetesan air yang akan menggelinding di atas permukaan bulu, sehingga bagian dalamnya tetap kering dan hangat. Kemampuan ini sangat penting karena membantu bebek mempertahankan suhu tubuh saat menghasilkan banyak waktu di perairan. Menariknya, minyak pren bukan hanya dimiliki oleh bebek. Sebagian besar jenis burung juga memiliki kelenjar serupa untuk menjaga kondisi bulu mereka. Namun, pada unggas air seperti bebek, fungsi lapisan minyak ini menjadi jauh lebih vital karena berkaitan langsung dengan kemampuan mereka untuk hidup di lingkungan perairan. Jadi, jika suatu saat Anda melihat seekor bebek berenang tanpa terlihat basah kuyup, ingatlah bahwa di balik bulu-bulu itu terdapat teknologi alami yang telah disempurnakan oleh evolusi selama jutaan tahun.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, saatnya kami temani Anda dalam Gema Nuansa Senja petang hari ini di hari Kamis, masih di tanggal 8 Oktober 2026. Semakin senja, semakin petang, semakin pekat juga kabut asap di kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya terlihat ya di dalam studio. Walaupun di dalam studio sekarang tidak terasa kabut asap, tapi di luar sana sudah jelas hawa udara yang tidak nyaman ya. Baik, mudah-mudahan pendengar saat ini juga berada di dalam ruangan agar senantiasa nyaman mendengarkan kami Pro 1 RRI Palangkaraya pada acara Gema Nuansa Senja. Acara ini kembali hadirkan lagu-lagu religi Islam. Penanti azan sholat maghrib berkumandang pada pukul 17:18 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kita akan dengarkan nanti pengajian ayat suci Al-Quran. Setelah kita dengarkan dulu yang berikut ini.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar dalam Gema Nuansa Senja saat ini menemani Anda. Untuk Anda, khususnya bagi Anda umat beragama Islam, saat kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Kali ini pembacaan surah An-Nur ayat 35 bersama M. Rizky Soleh. Sari tilawah disampaikan Zuhara Afifah. Selamat mendengarkan.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya.
1: Ya, telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran pada petang ini, pendengar. Saatnya kita dengar kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, hendaklah kamu selalu menyuruh manusia berbuat baik dan mencegah mereka dari kemungkaran. Jika tidak, Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan seorang raja zolim yang akan memerintahmu, yang tidak menghormati kaum tua dan tidak akan menyayangi anak-anak kecil. Jika orang-orang soleh di antara kamu berdoa kepadanya, dia tidak akan mengabulkan doa mereka. Jika kamu meminta bantuan kepadanya, dia tidak akan membantumu. Jika kamu memohon ampunannya, dia tidak mengampuni dosamu. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang keutamaan dakwah. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, memiliki banyak destinasi wisata alam yang unik dan memukau. Salah satunya adalah Danau Tahai. Danau ini terkenal dengan warna airnya yang kemerahan. Warna tersebut berasal dari akar dan dedaunan pohon gambut yang berada di sekitar danau. Keunikan inilah yang menjadi Danau Tahai berbeda dari danau lainnya. Di sekitaran danau terdapat jembatan kayu yang memanjang di atas air. Jembatan ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berjalan bersantai sambil menikmati pemandangan alam atau berfoto dengan latar danau yang eksotis. Suasana yang tenang, udara yang segar, serta fenomena alam yang indah membuat Danau Tahai menjadi tempat yang cocok untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kota Palangkaraya, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan alam yang unik di Danau Tahai.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Gema Nuansa Senja. Berikut kami sampaikan terlebih dulu informasi dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kota Palangkaraya. Tentunya di Kantor SAR Palangkaraya, kesiapan personil dipastikan disiapkan penuh untuk tugas kemanusiaan. Dan upaya dalam rangka penanggulangan karhutla di Kalimantan Tengah, seluruh personil dipastikan melalui briefing dan pengecekan peralatan sebelum bertugas, dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan ringan. Ya, tentunya selain kesiapsiagaan personil, tim juga melaksanakan penanganan pemadaman karhutla secara langsung di Jalan Marang di Kecamatan Bukit Batu, dan juga pos SAR Sampit yang melakukan penanganan pemadaman karhutla secara langsung di Bamang Hulu di Kecamatan Bamang, Kota Waringin Timur. Mengenai status perkembangan penanganan, berfokus pada tiga pilar, yaitu penanganan, monitoring, dan kesiapsiagaan. Kantor SAR Palangkaraya sendiri melakukan pemadaman langsung di Jalan Marang Bukit Batu, di pos SAR Sampit melakukan pemadaman langsung di Bamang Hulu. Sebagai kesimpulan, dukungan Basarnas di saat karhutla ini berlangsung secara aktif melalui tiga lapis respon, yaitu readiness, response, dan life safety, ya. Dan tentunya apabila siapapun yang membutuhkan bantuan darurat SAR atau ingin memperbaharui informasi, silakan bisa menghubungi emergency call center Basarnas di 115, ya. Ya, itu dia pendengar informasi dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kota Palangkaraya untuk petang hari ini dalam Gema Nuansa Senja kami hadirkan.

0: keutamaan sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Artinya, sholat menjaga kita dari keburukan dan mendekatkan diri kita kepada Allah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar: syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang rukun Islam.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, lagu dari Afgan ini sekaligus menjadi penanda akhir kebersamaan saya dalam Gema Nuansa Senja. Selepas ini pendengar, kita akan dengarkan Warta Berita Daerah pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari Kamis 8 Oktober 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah petang ini diantaranya.
2: Menurutnya sih tidak hanya di kota Palangkaraya, yang ini memang sudah terjadi menyeluruh kekeringan yang luar biasa. Sekali lagi, himbau kepada masyarakat yang pertama dulu adalah jaga kesehatan dan pakai masker ya, dan kurangi kegiatan-kegiatan di luar.
3: 37 ribu lebih pelaku usaha yang harus tersertifikat.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setiar Seno. Kita awali dengan berita yang pertama. Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, menyampaikan keprihatinannya atas kebakaran hutan dan lahan yang tidak hanya terjadi di area penggunaan lain, tetapi juga merambah kawasan hutan. Kondisi ini dinilai menjadi perhatian serius karena dapat mengancam kelestarian lingkungan, memperburuk kualitas udara, serta berdampak terhadap aktivitas dan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Sabela Dasari.
2: Menurut saya sih tidak hanya di kota Palangkaraya, yang ini memang sudah terjadi menyeluruh kekeringan yang luar biasa. Sekali lagi, himbau kepada masyarakat yang pertama dulu adalah jaga kesehatan dan pakai masker ya, dan kurangi kegiatan-kegiatan di luar.
4: Pemerintah Kota Palangkaraya terus mendorong penguatan pencegahan dan penanganan karhutlah melalui koordinasi bersama berbagai pihak, sekaligus mengajak masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi munculnya titik api. Peringatan Hari Tata Ruang Nasional menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman bahwa tata ruang bukan sekedar pengaturan pemanfaatan lahan, tetapi bagian penting dalam menciptakan ruang hidup yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Di tengah pesatnya pembangunan dan pertumbuhan wilayah, Indonesia terus mendorong penataan ruang yang mampu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan, kelestarian lingkungan, serta kepentingan masyarakat. Menurut Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, semua pihak telah bekerja secara maksimal dalam menghadapi kondisi kekeringan yang berlangsung cukup panjang di Kalimantan Tengah. Selain itu, upaya mitigasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla, juga terus dilakukan hingga saat ini. Kondisi kekeringan yang luar biasa membuat penanganan di lapangan masih terus dilakukan oleh berbagai pihak. Pemerintah Kota Palangkaraya dan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat telah mengerahkan upaya maksimal untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan dari kondisi yang ada. Meski semua pihak sudah bekerja dengan maksimal, namun karena karhutla di Kota Palangkaraya memiliki tantangan tersendiri, mengingat wilayah Kota Palangkaraya sebagian besar merupakan kawasan hutan, dari total wilayah sekitar 21% merupakan area penggunaan lain atau APL, sedangkan hampir 80% lainnya merupakan kawasan hutan.
2: Itu bekerja dengan maksimal, sudah maksimal semaksimal mungkin ya. Tim kita itu ada yang dibawa pemerintah Kota Palangkaraya hampir 500 orang. 500 orang terdiri dari relawan, dari pemerintah kota, TNI, Polri. Itu bekerja siang dan malam, diganti karena ya cukup kelelahan. Saat ini kami ajukan, kami bagi menjadi 2 shift.
4: Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin Kalimantan Tengah, Rahmat Nasution Hamka menambahkan, dengan kondisi karhutla saat ini di Kalimantan Tengah, penataan ruang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pertumbuhan penduduk, perubahan fungsi lahan, hingga risiko bencana dan dampak perubahan iklim. Karena itu, keberhasilan penataan ruang membutuhkan peran bersama pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, baik dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengawasan ruang.
5: Di mana yang tempat yang kira-kira yang memang kita bisa memberikan satu bentuk apa namanya motivasi, bahwa ini loh, kan kalau kita kan tidak mungkin bisa menanam semuanya, hanya memberikan inovasi saja, motivasi bahwa selama lahan itu produktif, insya Allah akan terjaga dari kebakaran hutan dan lahan. Dan pesan Pak Gubernur juga kepada kita semua bahwa agar tata ruang wilayah Provinsi Kalteng ini juga oleh pemerintah pusat segera diadakan revisi, sehingga nanti lahan-lahan lebih banyak yang produktif daripada yang nantinya terlantar.
4: Selain itu, Rahmat Nasution Hamka Jaka menyampaikan pula bahwa perlu komitmen ke depan yang diperkuat melalui tata kelola yang konsisten dan partisipatif, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara terarah dan mampu mewujudkan ruang hidup yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tengah pesatnya pembangunan dan pertumbuhan wilayah, Indonesia perlu terus didorong dalam penataan ruang agar mampu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan, kelestarian lingkungan, serta kepentingan bagi masyarakat sekitar. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Sekitar 16.000 pelaku UMKM di Kalimantan Tengah sudah terdaftar dan mendapatkan sertifikat halal. Meski demikian, pemerintah terus mengencarkan sosialisasi agar sertifikasi halal dapat menjangkau pelaku UMKM lebih luas. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
3: 37.000 lebih pelaku usaha yang harus tersertifikat.
6: Wajib Halal Oktober atau WHO menjadi salah satu program yang terus digencarkan pemerintah untuk pemerataan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Para pelaku UMKM wajib mengantongi sertifikat halal mulai 18 Oktober 2026. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah, Rahmawati, mengatakan, baru sekitar 16.000 pelaku usaha di Kalimantan Tengah yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Ia menegaskan, masih banyak pelaku usaha yang perlu segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikasi halal demi keberlanjutan usaha.
3: Dan saat ini untuk Kalimantan Tengah sendiri yang sudah memiliki sertifikat halal itu ada 16.060 pelaku usaha. Nah tentunya ini masih jauh sedikit yang telah memiliki sertifikat karena masih ada kurang lebih 37.000 lebih pelaku usaha yang harus tersertifikat.
6: Lebih lanjut, Wakil Ketua Dewan Pakar PW Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Tengah, Tuaini, mengatakan sertifikasi halal di Kalimantan Tengah yang masih terbilang minim perlu mendapatkan perhatian. Menurutnya, sosialisasi yang lebih luas diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi dan kemudahan dalam mengakses sertifikasi halal.
7: Ada beberapa faktor penyebab diantaranya, ya. Pertama dari ketidaktahuan para pelaku usaha itu. Kemudian yang kedua, memang satu sisi, tanda kutip ya, sosialisasi walaupun dilakukan tapi tidak terlalu gencar itu ya.
6: Dengan masih banyaknya pelaku usaha yang belum tersertifikasi, percepatan pendataan dan pendampingan perlu terus dilakukan. Pemerataan sertifikasi halal diharapkan dapat memberikan kepastian bagi konsumen sekaligus mendukung keberlanjutan usaha UMKM di Kalimantan Tengah. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengungkapkan kesedihan yang mendalam atas meninggalnya Nadal Syah yang menjabat sebagai Bupati Barito Utara selama dua periode. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edi Pratowo, hadir untuk mewakili pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangkaian upacara pemakaman almarhum di kawasan Islamic Center Muara Tewe pada Rabu kemarin. Edi Pratowo mengungkapkan rasa duka cita atas berpulangnya salah satu putra terbaik Kalimantan Tengah. Dirinya menyebut bahwa Nadal Syah yang akrab disapa Koyem telah memberikan sumbangan berarti bagi pembangunan dan layanan kepada masyarakat Barito Utara sepanjang masa jabatannya. Upacara pemakaman Nadal Syah berlangsung dengan penuh penghormatan sebagai tanda penghargaan terakhir atas seluruh jasa dan dedikasinya kepada masyarakat dan daerah. Edi berharap agar almarhum mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kehadiran pemerintah daerah dan masyarakat merupakan bentuk penghormatan atas kontribusi dalam pengabdiannya.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya malam ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hado FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
8: Ini bantuan pangan untuk Karhutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
9: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40 ribu paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
10: Ini bantuan Kopla ini diperuntukkan untuk Sulawesi Tengah yang berhak menerima ya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat itu silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti kami dapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Sulawesi Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal, lapor aja di pagup atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya. Pasti kami dapat. Yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah ya.
9: Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karutla masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
8: Ini bantuan pangan untuk karutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semuanya pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
9: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Huma Betang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kapuas mulai mematangkan persiapan program strategis nasional Local Service Delivery Improvement Project atau LSDP tahun anggaran 2027 untuk meningkatkan layanan publik di sektor pengelolaan persampahan. Kapuas menjadi satu-satunya kabupaten di Kalimantan Tengah yang mendapat program LSDP dari total 30 kabupaten dan kota di Indonesia. Staf Ahli Bupati Kapuas, Bidang KSDM, Budi Kurniawan mengatakan, program tersebut memiliki total nilai 107 miliar rupiah selama 5 tahun, dengan alokasi awal sekitar 21 miliar rupiah pada tahun depan. Budi menyebut program tersebut merupakan kepercayaan sekaligus amanah besar bagi Kapuas di pemerintah, maksud kami dari pemerintah pusat dan Bank Dunia. Pemerintah Kabupaten Kapuas menyiapkan sinergi lintas sektor mulai dari Baperida, DLHK, Camat, Lurah, Kepala Desa hingga Kelompok Swadaya Masyarakat atau KSM TPS 3R. Persiapan dilakukan untuk menyusun data lapangan, mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur persampahan, serta memastikan pengelolaan program berjalan transparan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Napari, menanggapi perwakilan aksi damai berkaitan dengan belum adanya bantuan karhutla dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
11: Semua daerah mendapatkan bantuan daripada pemerintah pusat untuk menangani kebakaran hutan yang ada. Nah, kalau kita melihat situasi Kota Palangkaraya, terlihat parah.
12: Kesejahteraan para relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan harus menjadi perhatian. Hal ini disampaikan Koordinator Aksi Damai di depan Balai Kota, Avan Safrian, yang menilai kondisi kabut asap sangat parah. Karena itu, pemerintah pusat diminta memberikan perhatian dan bantuan nyata kepada daerah-daerah yang terdampak, termasuk Palangkaraya.
11: Kenapa mandek-mandeknya di mana, terkait anggaran itu, macetnya di mana, harus kita pertanyakan. Karena terkait kebakaran hutan ini, semua daerah mendapatkan bantuan daripada pemerintah pusat untuk menangani kebakaran hutan yang ada. Nah, kalau kita melihat situasi Kota Palangkaraya, terlihat parah. Harapan kepada Presiden ya buka mata lah. Lihat kita masyarakat yang ada di sini, lihat pemerintah yang ada juga sudah terseok-seok terkait penanganan kebakaran hutan. Tolonglah dibantu daripada pemerintah pusat. Jangan cuma datang berkunjung lalu balik.
12: Ia berharap Presiden dan jajaran pemerintah pusat tidak hanya datang melihat kondisi di lapangan, tetapi juga memberikan dukungan konkret untuk penanganan karhutla. Bantuan tersebut dinilai penting agar upaya pemadaman, pencegahan, serta perlindungan masyarakat dan dampak kebakaran hutan dapat dilakukan secara maksimal. Menanggapi hal demikian, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Nafarin memastikan kembali mengusulkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi yang masih berdampak terhadap masyarakat.
13: Kami juga tetap mengusulkan lagi, apakah akan direalisasi atau tidak, kita berdoa saja. Tetapi sekali lagi, kami dari pemerintah Kota Palangkaraya, apapun ya, situasi dan kondisinya, kami akan menghadapi. Kami akan menghadapi dan mencarikan solusi-solusi.
12: Pemerintah kota menyebut sejumlah usulan bantuan sebelumnya telah disampaikan, termasuk bantuan yang berkaitan dengan kebutuhan penanganan karhutla bagi relawan. Namun hingga kini bantuan dalam bentuk anggaran tersebut belum diterima oleh Pemko Palangkaraya. Ia menegaskan akan terus memperjuangkan agar Kota Palangkaraya tidak luput dari dukungan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memastikan dalam kondisi apapun akan tetap berada di tengah masyarakat untuk menghadapi dampak karhutla sekaligus mencari solusi penanganan terbaik. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, pendengar.

0: Mengembangkan usaha kopi lokal melalui Induku Store. Usaha ini mengangkat resep warisan keluarga yang kemudian dikembangkan menjadi produk untuk masyarakat luas. Raya juga menjadikan identitas lokal sebagai ciri khas melalui produk, kemasan, serta cerita di balik kopi yang dijual.
1: Induku 1957 itu dari tahun 1957 itu memang sudah ada tradisi bikin kopi ini di keluarga saya. Cuman tradisi ini hanya untuk keluarga. Nah, untuk 8 tahun terakhir saya kembangkan tradisi ini menjadi sebuah produk khas. Okay. Yang mungkin gak cuman bisa dinikmati oleh keluarga saya, tapi bisa dinikmati oleh orang luar juga gitu.
0: Oke. Kreativitas dan kearifan lokal dapat menjadi keunggulan bagi produk anak muda Kalimantan Tengah. Identitas yang kuat juga membuat produk lebih mudah dikenal di tengah persaingan pasar. Namun, untuk mengembangkan usaha, pelaku UMKM muda masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan modal dan kebutuhan pendampingan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah, Rahmawati, menyatakan sekitar 20% pelaku usaha di Kalteng berasal dari kalangan muda. Mereka telah mulai menghasilkan berbagai produk, tetapi masih membutuhkan pendampingan agar usaha dapat terus berkembang.
2: Ya. Pertama, memang pelaku usaha kita 20% itu dari kalangan muda. Jadi kalangan muda ini sudah mulai masuk ke produk. Mereka sudah menghasilkan produk, tentunya mereka juga perlu pendampingan yang secara masif, karena kita tahu bahwa untuk setiap produk ini punya kriteria dan aturan yang berbeda.
0: Menurut Rahmawati, selain modal, pelaku usaha muda juga membutuhkan pendampingan dalam memahami pasar, distribusi, dan pengembangan produk. Dukungan tersebut penting agar usaha yang dibangun dapat bertahan dan berkembang. Potensi anak muda Kalteng dalam mengembangkan UMKM kreatif cukup besar. Dengan kreativitas, kearifan lokal, akses modal, dan pendampingan yang tepat, produk mereka diharapkan mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Faturrahman melaporkan, terima kasih.

0: Ya, pendengar demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya malam ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita ikuti acara selanjutnya.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang berada kurang dari -2 standar deviasi atau SD berdasarkan tinggi atau umur.

kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit dan meningkatkan resiko terkena penyakit diabetes, obesitas, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Menurut Kementerian Kesehatan, rekomendasi isi piring terdiri dari lauk hewani, lauk nabati, makanan pokok, dan buah serta sayuran.

0: Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar? Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun tersenyum-senyum.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih terus mendengarkan kami dalam Palangkaraya sore ini. Saatnya menemani Anda dalam musik dan informasi. Pendengar, karhutlah saat ini masih terus terjadi. Bahkan di beberapa daerah masih terdapat banyak hotspot atau titik panas yang berpotensi memicu kebakaran. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BMKG Kalimantan Tengah, Sugiono. Menurutnya berdasarkan data, wilayah Kalimantan Tengah bagian selatan memiliki titik api yang cukup tinggi. Pihaknya terus memberikan perkembangan informasi kepada daerah-daerah yang berpotensi tinggi mengalami karhutla. Artinya, kabupaten seperti Pulang Pisau, Kapuas, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, Sukamara, dan lainnya menjadi daerah yang memiliki potensi besar sehingga menjadi perhatian khusus. Lebih lanjut, disampaikan juga oleh Imam Sebekti, Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur. Pihaknya terus mengupayakan ketersediaan air di berbagai daerah yang rawan karhutla, salah satunya dengan menyediakan embung untuk mempermudah upaya pemadaman api di lapangan. Penerapan berbagai solusi tersebut diharapkan dapat menjaga proses agar bisa ditanggulangi di mana penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan koordinasi antar berbagai pihak, begitu ya. Nah, pendengar, tentunya untuk meminimalisir hal tersebut, ya, Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya memberikan beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah, maksudnya masyarakat. Dalam hal ini pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan pendataan berjenjang melalui RT, Kadar Posyandu, Pustu, dan Puskesmas untuk memberikan bantuan. Jadi disebutkan oleh Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, dua wilayah yang membutuhkan intervensi kesehatan paling besar adalah Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Pahandut. Banyak penduduknya, walaupun minim terjadi peristiwa karhutla, tapi warganya banyak yang terdampak kabut asap akibat karhutla. Begitulah yang disampaikan oleh Ridwan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya. Bantuan masker, N95, vitamin, dan obat-obatan dipastikan menjangkau kelompok rentan tersebut, salah satunya melalui program Home Care. Jelaskan bahwa di Kota Palangkaraya saat ini terdapat 11 puskesmas dan 43 puskesmas pembantu yang tersebar di seluruh wilayah Kota Palangkaraya. Seluruh fasilitas tersebut telah dilengkapi ruang bebas asap. Ruang bebas asap dilengkapi air purifier dan tabung oksigen, sehingga warga yang mengalami sesak napas dapat memperoleh pertolongan pertama secara gratis. Terkait edukasi, Dinas Kesehatan mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, tentu juga memperbanyak mengkonsumsi air putih karena dehidrasi justru akan memperparah kondisi tubuh, ya. Jadi jika mengalami gangguan pernapasan, mata yang perih, batuk yang tidak nyaman begitu ya, apalagi berkepanjangan, tentu saja harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Untuk itu istirahat yang cukup sangat diperlukan. Untuk Anda yang saat ini sedang sibuk, yuk santai dulu, kita dengarkan lagu yang berikut ini.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur.

0: Itu.
1: Itu. 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih soal kabut asap yang tentu saja masih memberikan cerita tersendiri selain udara yang sangat berbahaya ya. Kenapa dibilang sangat berbahaya? Karena di indeks pengukur udara mengatakan demikian ya. Walaupun hari ini tadi siang agak sedikit berkurang kabut asapnya, tapi kayaknya malam ini kembali lagi dengan pekatnya begitu ya. Dan ini mudah-mudahan tidak semakin parah ya. Nah, yang jelas pendengar, hal ini juga mempengaruhi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Disampaikan oleh Emi Abriani, Kepala Bapenda Kota Palangkaraya, hingga tanggal 4 kemarin, pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Palangkaraya mencapai lebih dari 74%. Dan salah satu upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dilakukan dengan menghadirkan razia kendaraan bermotor. Tentunya kondisi kabut asap membuat kegiatan pemeriksaan kendaraan pun belum dapat dilakukan secara optimal. Meski demikian, Bapenda mengimbau wajib pajak untuk tetap membayar pajak kendaraan tepat waktu tanpa harus menunggu adanya razia. Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu kewajiban masyarakat bagi siapapun yang memiliki kendaraan, begitu ya. Sementara itu, salah seorang warga bernama John menilai pembayaran pajak kendaraan tepat waktu penting karena penerimaannya dapat dikembalikan kepada masyarakat. Nah, itulah informasi yang bisa kami hadirkan pendengar dalam musik dan informasi saat ini. Saatnya kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
1: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di triwulan di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Rita, Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
7: Saksi?
6: Ya.
7: Kasus TPPU ibu.
6: Ya. Ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
7: Ya misalnya,
6: kan saya cuma mantan bupati, oke? Terima kasih.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta, yaitu bernama Bohari, dan juga serta mantan staf Bupati Kukar, yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
2: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi, untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
8: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
6: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
7: Saksi?
6: Ya.
7: Kasus TPPU ibu.
6: Ya. Ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
7: Ya misalnya,
6: kan saya cuma mantan bupati, oke?
7: Okay? Terima
6: kasih.
7: Tiga korporasi itu ibu?
6: Oh bukan. Belum itu belum diperiksa. Oh, belum. Permisi Pak.
7: Kanan bang. Tapi kan PT BKS punya ibu bukan ibu?
6: Ibu saya. Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak. Tenang. Aman. Permisi.
7: Yang pengamanan itu gimana bu yang sama?
6: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
9: Bu uang untuk ke baby sih. Bu,
7: itu
9: dari buat nyanyi apa buat apa bu?
6: Aku tidak tahu, itu privasi perusahaan. Awas, permisi Pak.
8: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
11: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
10: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
11: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
12: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
11: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
14: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
13: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia, gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
14: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Serious, Nail Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
15: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
14: Lebih lanjut, ekonom Selius Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, karhutlah di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
16: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju permukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP dari Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan, sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
17: Salah satu cara antisipasi untuk sumber api kurang terlalu dekat dengan tembok maka melakukan pelebangan. Nah, ini untung kita udah depan tuh di damper.
16: Wali Kota Ambon Bodewin Latimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
18: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Kan daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
16: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Lai Timur Selatan dan Jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang perpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurrahman 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kan-6 baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.

0: energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
1: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
2: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
3: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
2: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya, kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya, kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
3: Head coach tim CP Football NPC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C yakni Jepang dan Inggris.
4: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya, jadi Atlanta besok insya Allah kita akan berangkat tanggal 10 ya, hari Sabtu sore nanti insya Allah kita akan berangkat dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah, jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
3: Sementara itu Kapten Tim CP Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CP Football. Selain grup C yang diunit timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain yakni grup A diunit tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Refleksi dan Implementasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya kami hadir kembali untuk Anda dalam mimbar agama Islam pada kesempatan malam hari ini. Kembali hadirkan tausiah dan juga penjelasan dari narasumber terkait dengan topik mimbar agama Islam setiap edisinya untuk Anda, terutama umat beragama Islam yang saat ini mendengarkan kami di frekuensi FM 95,9 MHz. Kali ini topik yang diangkat adalah merawat bumi, menjaga amanah Allah, akan disampaikan oleh narasumber yaitu Ustadz Muhammad Raymond Abdallah SHMA. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabar pian Ustadz?
3: Alhamdulillah baik.
2: Baik Ustadz, kali ini kita kembali mengingatkan pendengar tentang lingkungan begitu Ustadz ya. Dan juga kaitannya dengan perspektif Islam
3: ya,
2: dengan
3: betul.
2: Topik merawat bumi, menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Dan langsung saja kita dengarkan pendengar penjelasan dari Ustadz Raymond terkait topik malam ini yaitu merawat bumi, menjaga amanah Allah. Disilakan Ustadz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah, Pada malam hari ini kita dapat kembali melaksanakan program atau mendengarkan program Mimbar Agama Islam yang topiknya malam hari ini ialah merawat bumi, menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaat pada yaumil mahsyar nanti. Dan mudah-mudahan pendengar yang dirahmati Allah, kita nantinya termasuk orang yang selalu mencintai, dan mudah-mudahan pula kita nantinya dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita merawat bumi yang sudah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena bumi dan seluruh isinya ini merupakan fasilitas hidup yang diciptakan Allah untuk manusia. Namun pendengar, keberadaan fasilitas ini tidak kemudian diberikan secara bebas tanpa batas, melainkan sebagai bentuk amanah dan ujian bagi manusia sebagai khalifah fil ard, atau sebagai pemimpin dan pengelola di muka bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Tugas kekhalifahan ini membawa konsekuensi tanggung jawab moral dan spiritual yang sangat besar. Manusia diberi amanah untuk mengelola, memelihara, dan memakmurkan bumi. Bukan kemudian sebaliknya, untuk merusak, menguras, atau bahkan menghancurkan bumi demi kesenangan sesaat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita menyaksikan berbagai bencana ekologis terjadi di mana-mana. Kerusakan alam bukan lagi sekedar isu lingkungan, melainkan sudah menjadi krisis kemanusiaan dan keagamaan. Salah satu contoh nyata yang kerap melanda daerah kita yang kita alami saat ini adalah musibah kebakaran hutan dan lahan yang sangat masif, seperti yang berulang kali terjadi di daerah kita. Ribuan hektar hutan asri terbakar, memusnahkan keanekaragaman hayati, menghasilkan asap beracun yang merusak kesehatan jutaan warga, melumpuhkan ekonomi, hingga mematikan mata pencaharian masyarakat kecil. Hadirin yang dirahmati Allah, kebakaran hutan tersebut atau kebakaran hutan yang terjadi pada saat ini terjadi akibat kelalaian, keserakahan, dan kejahatan oknum manusia yang membakar lahan demi pembukaan kawasan industri atau perkebunan secara murah dan cepat tanpa memedulikan dampak lingkungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41, Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un, kata Allah. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari dampak perbuatan mereka, agar mereka kembali kemudian ke jalan yang benar. Ayat ini, pendengar, mempertegas hukum kausalitas, bahwa bencana lingkungan yang kita alami hari ini adalah buah dari ketidakjujuran dan eksploitasi berlebihan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Dalam pandangan Islam, menjaga lingkungan hidup adalah bagian yang tak terpisahkan dari iman. Dalam maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariat Islam, memelihara alam masuk ke dalam jajaran menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Kerusakan alam yang memicu bencana banjir misalnya, tanah longsor, atau kabut asap secara langsung itu sangat mengancam keselamatan jiwa dan masa depan anak cucu kita. Oleh karena itu, Islam menegaskan bahwa setiap tindakan yang berpotensi merusak alam, mencemari lingkungan, dan mengeksploitasi sumber daya alam secara ugal-ugalan adalah haram hukumnya, karena termasuk atau tergolong sebagai perbuatan ifsad fil ard, atau bisa dikatakan ini adalah perbuatan membuat kerusakan di muka bumi. Padahal kita sebagai khalifah dituntut ataupun diberikan amanah untuk memelihara, mengelola, dan menjaga alam yang sudah diamanahkan kepada kita. Bukan kemudian sebaliknya. Kita tidak boleh kemudian merusak secara ugal-ugalan hingga terjadinya musibah kabut asap seperti yang terjadi pada saat ini. Upaya pemulihan pohon, perlindungan ekosistem adalah dalam Islam itu bentuk ibadah muamalah yang bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai seorang muslim yang beriman dan berkemajuan, kita kemudian tak boleh juga hanya berhenti pada wacana dan keprihatinan. Kita harus mengambil aksi nyata melalui langkah-langkah praktis. Yang pertama, yang bisa kita lakukan adalah melakukan penanaman pohon dan penghijauan. Menanam pohon adalah investasi akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In qamatis sa'atu wa biyadi ahadikum fasilatun fa inistata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha." Artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kiamat telah tiba dan di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit kurma atau bibit pohon, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ia mampu untuk berdiri sebelum menanamnya, hendaklah ia menanamnya. pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini kemudian menekankan betapa pentingnya aksi konservasi lingkungan. Menanam pohon bukan hanya bernilai baik di dunia, tetapi bernilai ibadah mulia, bahkan kata Rasul, hingga detik-detik akhir kehidupan manusia. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah menjauhkan bahaya dari jalan atau lingkungan. Menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan di jalan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mengelola limbah rumah tangga, kemudian tidak sembarangan membakar lahan, adalah bagian dari cabang keimanan. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita selalu mendukung regulasi atau penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku pembakaran hutan di daerah kita maupun daerah lainnya, serta menolak setiap bentuk eksploitasi alam yang mengorbankan hak-hak masyarakat adat dan kelestarian ekologis. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, penyebab utama kerusakan lingkungan adalah sifat tamak. Ini penyebab utamanya, yaitu tamak ini sama seperti serakah, keserakahan dan pola hidup yang konsumtif atau berlebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawaddau faqala ma hadha as-sarafu ya Sa'd qala afil wudu'i saraf qala na'am wa in kunta 'ala nahrin jar." Pada saat Nabi berjalan melewati saat yang sedang berwudu, lalu beliau bersabda, "Pemborosan apakah ini wahai Sa'ad?" kata Rasul. Sa'ad kemudian bertanya keheranan, "Ya Rasulullah, apakah dalam wudu ada pemborosan?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya wahai Sa'ad, meskipun engkau berada di sungai yang mengalir." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika dalam hal ibadah ini dicontohkan seperti wudu yang merupakan sarana bersuci untuk sholat, kita dilarang membuang-buang air. Maka tentu hal-hal yang serupa seperti membuang sampah sembarangan, mengotori aliran sungai, dan membakar atau merusak hutan adalah perbuatan pemborosan dan perusakan yang jauh lebih dilarang oleh syariat kita. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu kita tahu bahwasanya bumi ini bukan milik kita pribadi untuk dihabiskan. melainkan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita serahkan kembali kepada generasi penerus dalam kondisi baik dan lestari. Maka kemudian pendengar, mari kita mulai gerakan merawat bumi ini dari diri sendiri, dari rumah tangga kita, dari lingkungan kita, dan dari lingkungan kita, baik itu lingkungan sekolah, masjid-masjid, lingkungan bertetangga. Mari kita jaga titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bumi ini, agar tetap lestari sehingga bisa dinikmati keasriannya untuk generasi penerus yang akan datang. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dalam mimbar agama Islam pada malam hari ini. Dan ulun secara pribadi memohon ampun dan maaf apabila terdapat kesalahan, kekhilafan dalam penyampaian materi tadi. Sekali lagi kami memohon ampun dan maaf yang sedalam-dalamnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustaz Raymond terkait dengan topik mimbar agama Islam malam ini, pendengar, yaitu merawat bumi, menjaga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita dengar secara seksama apa sebenarnya yang menjadi permasalahan saat ini, ya. Mudah-mudahan diingatkan dan juga kembali tersadarkan, karena setiap manusia juga memiliki kekhilafan begitu, ya. Sebagai sesama muslim dan sebagai sesama manusia, kita saling mengingatkan, ya Ustadz, ya,
3: ya.
2: Terus menerus agar menjadikan kehidupan kita lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih Ustadz sudah hadir.
3: Ya, terima kasih.
2: Di acara Mimbar Agama Islam, ya. Ustadz, insya Allah kita bisa ketemu lagi, Ustadz.
3: Amin,
2: lain kesempatan,
3: amin.
2: Dengan topik yang berbeda untuk menghadirkan kembali tausiah dan pemahaman kepada masyarakat, terutama umat beragama Islam dalam mimbar agama Islam, ya Ustaz. Baik, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam mimbar agama Islam kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Setia Reseno dan Ustaz Raymond mengucapkan terima kasih untuk atensi dengar Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bulan kemerdekaan selalu membawa kembali ingatan kita pada perjuangan dan semangat merah putih yang berkibar gagah di seluruh penjuru negeri. Namun, makna merdeka di masa kini bukan lagi soal mengangkat senjata di medan perang, melainkan bagaimana kita berjuang mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa. Salah satu wujud nyata dari patriotisme masa kini adalah dengan mencintai, membeli, dan bangga menggunakan produk-produk buatan dalam negeri. Saat kita memilih karya pengrajin lokal, busana karya desainer tanah air, hingga ragam kuliner UMKM Nusantara, kita sedang melanjutkan perjuangan para pahlawan. Kita sedang menjaga roda ekonomi bangsa, tetap berputar, dan memastikan setiap anak negeri bisa berdiri tegak di atas kaki sendiri. Mari jadikan momen hari ulang tahun Republik Indonesia ini sebagai titik tolak untuk memerdekakan produk lokal di negeri sendiri.

pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada perakirawan yang bertugas, kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk esok hari, Jumat 9 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah dengan potensi hujan ringan yang diperkirakan berpotensi terjadi pada siang hingga sore hari. Berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Murung Raya bagian utara, dan sebagian Lamandau. Lalu pada dini hari, hujan intensitas ringan masih diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian tengah dan selatan, Seruyan bagian utara, dan Katingan bagian utara. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga utara dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa melakukan kegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Ya baik, terima kasih rekan kami perkirawan Ihsan atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda tepatnya di hari ini Kamis 8 Oktober 2026 dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Palangkaraya malam ini. Setelah informasi perkiraan cuaca pendengar, kami hadir untuk Anda dengan mini drama dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah, karya Radio Republik Indonesia Padang.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini.

0: harus ya. Padahal jam segini biasanya acara gamut kesukaan ayah.
1: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
0: Walah, radio tua penjelajah zaman. Ya sudah, enggak apa-apa nak. Wong, radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih merangkak.
1: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya. Biar ayah enggak kesepian kalau Maya sekolah.
0: Hush, enggak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat ayah.
2: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh.
1: Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
2: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
3: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
4: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal.
2: Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
0: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuman tukang urut buta.
4: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
5: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
1: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah, kalau siang sendirian aja di rumah.
0: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
1: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
0: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya?
1: Eh Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
2: Aku gak nyolong ya, aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
1: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
2: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan, walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
3: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini gak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya, tetapi hati kalian punya kekurangan, hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
4: Iya Bu, maaf.
3: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf, sama Maya.
4: Maafkan aku, Mai.
5: Iya Mai, aku juga minta maaf.
3: Kamu Cip?
4: Maaf Mai.

0: Maya, kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: 20 tahun ayah tidak bisa melihat dunia, Maya. Tapi hari ini ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum ayah.
0: Terima kasih ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat ayah, nak.

Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Atmi sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Bici Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sambit, Pruk Jauh, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Gimana kabar Anda di hari ini? Semoga sehat ya, bahagia, dan yang paling penting semoga kalau punya masalah jangan langsung dipendam sendirian. Karena kalau masalah dipendam terus nanti bukan jadi rahasia, jadi penghuni tetap di kepala jadinya ya. Nah, malam ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, tapi terkadang justru dianggap hal yang sepele begitu, yaitu tentang bagaimana kita mencegah, melindungi, dan juga memulihkan. Khususnya dalam persoalan perlindungan perempuan dan anak. Kita juga sering mendengar berita tentang kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam keluarga, pelecehan, ataupun juga dalam bentuk persoalan yang sebenarnya bisa meninggalkan dampak panjang bagi korban begitu. Pertanyaannya, apakah kita sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika melihat ataupun mengetahui atau bahkan mengalami sebuah kasus tersebut? Jangan sampai kita cuma jago berkomentar di media sosial, tapi ketika ada orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan dari kita, kita malah bingung harus mulai dari mana. Karena itu malam ini kita ngobrol tentang hal tersebut ya.

0: Jadi kita memohon ya, berdoa bersama, karena kita tahu kabut asap masih melanda Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya. Kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga diturunkan hujan.
1: Amin.
0: Supaya warga Kalimantan Tengah pada umumnya bisa menghirup udara yang segar lagi.
2: Betul. Amin.
3: Ini kita dibilang berbangga enggak juga, Pak ya? Karena kayaknya kita paru-parunya lebih kuat dibanding orang-orang lainnya.
0: Ultraman.
3: Cuma bercanda ya. Jangan jangan sampai ini menjadi momok yang yang seharusnya tidak kita rasakan.
0: Dan jangan sampai menghentikan aktivitas.
3: Betul, tetap harus beraktivitas juga. Apalagi Pak Ganjar ya, di lapangan ya
0: wajib
3: kayaknya
0: tuh.
3: Kabut dan tidak kabut pun bukan suatu halangan.
0: Betul,
3: ya, ya. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Ganjar sudah hadir. Selanjutnya ada Kak Yaya. Halo Kak Yaya.
2: Hai, malam.
3: Oke, sehat Kak Yaya?
2: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
3: Dari Satgas PPA Provinsi Kalimantan Tengah ya. Ini berjibaku juga dengan api. Negara api dia lawan, Pak.
0: Semuanya masuk kalau beli.
3: Semua masuk.
2: Apa yang gak saya masukin, Om?
3: Baik, nah jangan sampai juga, Pak ya, karena mungkin kondisi kita yang seperti ini, kita mungkin fokusnya isu yang cukup berat saat ini mungkin karhutlah ya, Pak ya. Jangan sampai kita landai begitu loh, kayak lalai dengan kondisi-kondisi yang lain.
0: Sepakat
3: begitu.
0: Bang, sepakat.
3: Sehingga kita tidak apa ya, tidak care melihat apalagi kasus kekerasan dan lain-lain ya. Yang terselubung juga biasanya ada ya, di hal-hal yang seperti ini. Saya langsung nanya aja, gimana kasus kita Pak baru-baru ini?
2: langsung tembak tekdos nih gimana yo?
0: Baik, terima kasih. Ini luar biasa, kali kesekian ya. Kami bergabung dengan kawan-kawan seperjuangan. Bagaimana kita melindungi anak-anak dari pemahaman yang salah, yang tentunya tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bagaimana kita mencegah, melindungi, serta memulihkan anak-anak yang baik itu yang telah terpapar, dan kita juga mencegah supaya anak-anak kita, generasi muda, supaya tidak terpapar pemahaman kekerasan. Oke. Kalau kita melihat dari berapa waktu yang lalu ya kita podcast di sini, ini selalu bertambah, Bang. Mbak Yaya ini tahu persis ya. Ini selalu bertambah anak-anak yang terpapar, bahwasanya ini membuktikan bahwasanya pemahaman yang memang saat ini banyak diikuti oleh anak-anak semakin masif ya, terutama melalui media sosial. Nah, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini pemerintah hadir ya, terutama untuk dalam hal pencegahan kita bersama-sama dengan seluruh stakeholders ya, dan RRI juga luar biasa. RRI selalu mendukung kami dengan Kemen PPA, kalau dari regional Kalimantan Tengah juga dengan semua dinas, baik dinas DP3 APKB, baik dinas sosial, dinas pendidikan, itu kita sama-sama melakukan edukasi. Bahkan Abang, kami setiap tanggal 8 ya, kami setiap tanggal 8 kita melakukan Zoom edukasi sosialisasi. Kita berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng untuk melakukan edukasi di semua sekolahan SMA sederajat. Bahkan dikasih tajuk dengan Bapak Kadis, Hari Anti Kekerasan dan Hari Anti Radikal. Nah, ini luar biasa ya. Jadi pemerintah hadir, ini untuk regional. Selanjutnya dalam hal melindungi juga kita secara intens kita memberikan narasi-narasi, baik itu melalui media sosial, baik itu melalui platform-platform yang ada di kedinasan, terutama di Kominfo. Kita juga berkoordinasi melakukan kontra-kontra narasi. Sedangkan dalam hal pemulihan ini di samping kanan saya nih, Ibu Yaya ini juga berperan aktif. Bagaimana kita membina anak-anak, karena mengingat pemahaman ini suatu ajaran yang

0: sebenarnya salah, tetapi seakan-akan diakui kebenaran bagi orang yang percaya yang sebetulnya ini adalah hal yang salah. Lah ini kita perlu pemulihan, pembinaan secara terus-menerus. Tidak bisa pada saat kita melakukan intervensi, ya, karena sekali lagi anak sebagai korban, kita tempatkan sebagai korban sesuai dengan undang-undang perlindungan anak. Kita harus secara kontinu, secara terus-menerus. Seperti itu, Bang.
1: Oke. Jadi kasus tidak berkurang malah bertambah saat ini, ya?
0: Benar. Benar.
1: Kalau tidak berniat untuk membuat narasi-narasi yang aneh, ya, Pak, ya. Saya bertanya apa adanya. Kalau dibanding dengan provinsi-provinsi yang lain di Kalimantan Tengah, kategori tinggi atau seperti apa, Pak?
0: Untuk penyebarannya, untuk penyebarannya provinsi Kalimantan Tengah ya lumayan lah, Mas, ya, karena ini masih tetap kita melindungi anak, ya, jadi kita tidak bisa kita sebutkan, tetapi dalam hal ini terbaru kami telah melakukan 5 lagi intervensi terhadap anak, ya, di kabupaten maupun kota. Jadi tingkat penyebarannya semakin masif, Mas. Ya, karena setelah kita melakukan intervensi terhadap salah satu anak, ternyata setelah kita kembangkan, banyak anak-anak yang terpapar. Ya, jadi mereka saling, karena mempunyai latar belakang yang sama tadi, ya, baik itu dibesarkan di keluarga yang broken home, pernah menjadi korban bully, terus kurang kasih sayang orang tua. Ya, dari sini dia membentuk komunitas. Ya, dan ini sangat berpengaruh. Kita kembali lagi ke media sosial.
1: Oke. Tadi kita sempat ngobrol di awal, ya.
0: Yes.
1: Tapi mungkin kita tidak sebut kabupaten atau kotanya.
0: Ya.
1: Ini untuk general semua pendengar kita yang lagi dengerin, ya. Kira-kira apa penyebabnya rata-rata di Kalimantan Tengah dari 5 yang sudah dapat baru-baru ini begitu, Pak. Apa penyebab mereka sampai masuk ke dunia itu? Apakah kurang pengawasan orang tua atau ada faktor lain yang mempengaruhi begitu?
0: Nah, ini. Wah, ini pertanyaan yang luar biasa. Jadi dari beberapa yang sudah kita lakukan intervensi ya terhadap anak, ini rata-rata mereka adalah korban bully.
1: Oke. Okay.
0: Katakanlah dari 5 anak korban bully 3 dan korban keluarga broken home ini ada juga. Nah, seperti itu. Dan kembali kita ke media sosial, ya. Bagaimana pengawasan orang tua terhadap anaknya, ya.
1: Okay.
0: Seperti dulu Mbak Yaya kalau enggak salah pernah sampaikan kepada para pendengar pemirsa bahwasanya pengawasan orang tua ini penting, ya. Jangan sampai anak ini dimanja tetapi salah, ya. Jadi era sekarang digital yang sangat luar biasa, anak minta apa-apa dituruti sedangkan tidak ada pengawasan dari orang tua. Nah, ini jangan sampai orang tua juga gagal paham ini. Ya, jadi maunya orang tua ini menuruti tetapi hanya diberikan fasilitas tetapi tanpa pengawasan. Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya, Bang, seperti itu.
1: Oke. Cukup berat, ya, kalau kita ngomongin orang tua, ya. Kadang orang tua nyari nafkah, harus nyari nafkah juga. Dengan segala urusan dan lain-lain begitu.
0: Oke, saket dulu ini. Terkait dengan mencari nafkah, boleh. Orang tua mencari nafkah itu adalah kewajiban, ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama orang tua. Tetapi jangan lupakan anak juga, seperti itu.
1: Oke.
0: Ini yang sering terjadi. Kedua orang tua sibuk, ya.
2: Anak terbengkalai.
0: Akhirnya anak terbengkalai dan anak dibiarkan berpikir sendiri. Selanjutnya anak memutuskan keputusannya sendiri, ya, yang sebetulnya perlu pendampingan. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya.
1: Udah kena.
0: Sudah, iya, bisa secepat mungkin masuk. Dan yang paling penting lagi, kasih sayang orang tua ini harus waktu-waktu yang berkualitas. Jangan sampai memang ditinggal begitu saja, hanya diberi fasilitas tapi tidak diperhatikan. Ya, siapkan waktu yang berkualitas untuk anak. Intinya seperti itu.
1: Fasilitas itu bisa jadi dua mata pisau.
0: Ya, benar.
1: Kadang baik, kadang
0: buruk. Benar, begitu. Media sosial memang dua mata pisau yang tajam.
1: Betul. Nah, kemudian seperti ini, Pak. Bentar, kayak ya.
2: Aman.
1: Ya, ya. Udah ketrigger dari baju dari awal, jadi sekarang kita banyak ini.
0: Nanti kita buat seragam.
2: Iya.
1: Siapa? Pak, kemudian masyarakat sering berada dalam posisi yang serba salah, begitu, Pak, ya. Kadang dalam satu lingkungan, anggap kita di komplek begitu, misalnya mengetahui ada dugaan kekerasan atau si anak juga sudah tercemar yang namanya radikalisme yang seperti itu, Pak. bahkan nggak sedikit juga kadang ada anak perempuan juga yang terlibat di situ begitu.
0: Iya. Yeah.
1: Nah di lingkungan ini apalagi kalau udah di perkotaan ya, kalau di pedesaan mungkin care-nya lebih tinggi, begitu ya. Kalau di perkotaan ya lalu gue begitu ya kan. Nah ini kita melihat begitu ya, tapi rasa tidak apa ya, takut ikut campur begitu loh Pak. Nah apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat ketika mengetahui atau mencurigai adanya isu atau kasus itu begitu terjadi di rumah itu?
0: Oke, jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang undang-undang ya, tindak pidana ya, kita bicara tindak pidana umum, itu seseorang yang yang melihat ada tindak pidana di situ tetapi tidak melaporkan udah kena Mas, namanya pembiaran. Ya, tapi kita terlepas dari itu semua ya. Tadi kita kembali ke laptop ya, kembali ke konteks. Nah, ini perlunya edukasi ya, bahwasanya ini tadi saya sampaikan di awalnya adalah tanggung jawab kita semua. Ya, seperti itu. Kita tidak tahu nih, kita tidak tahu kemarin anaknya si A yang kena dan ini bisa juga anak kita juga ini yang kena ini. Ya, seperti itu. Dan budaya untuk saling memiliki ya, budaya untuk empati terhadap orang-orang ini harus kita budayakan. Tetapi kembali lagi kita karena kita bicara regional Kalimantan Tengah ya, kita fokus ke Kalimantan Tengah. Kami terbantu banget sebenarnya Mas dengan budaya Kalimantan Tengah ini yang masih sangat membantu kita. Yeah. Jadi memang apa ya, budaya Kalimantan Tengah ini peduli ya. Beberapa kali kami melakukan intervensi dan bisa membuka sebuah kasus ya, sebuah kasus tentang anak-anak. Kita kembali ke anak, kita bicara tentang anak-anak. Anak-anak yang masuk ke dalam kelompok-kelompok kekerasan ya, kelompok kekerasan ini atas apa? Informasi. Atas informasi dari masyarakat.
1: Dari masyarakat.
0: Ini luar biasa. Dari beberapa yang kami lakukan intervensi di beberapa bulan yang lalu sampai dengan bulan ini, dan kami sebentar lagi juga akan ke salah satu kabupaten, mungkin di hari Minggu kami berangkat. Nah, ini atas laporan masyarakat. Nah, ini harus kita edukasi lagi kepada masyarakat, ini yang benar seperti itu. Ini yang benar karena kita enggak tahu besok apakah anak kita masuk atau apa, dan tentunya ini adalah penyakit menular nih.
1: Betul.
0: Ya, ini penyakit menular. Siapa saja dari latar belakang apa saja ini bisa masuk ke dalam, tertular ke dalam kelompok-kelompok kekerasan. Ini yang harus kita pahami bersama.
1: Nah, fakta di lapangannya sih Pak, kita tahu ya ada kasus kayak mayat perlu ditemukan 3 hari kemudian. Karena tidak ada aware-nya di antara, ya mungkin ada yang aware, ada yang enggak begitu ya. Atau mungkin kita, si anak ini memang penyendiri banget. Nah, ini mungkin bisa jadi danger ya buat masyarakat. Ya, apalagi yang ngekos ya. Nah itu kan kiri kanan pastinya dengan sibuk dengan dunia masing-masing, ada yang tertutup ada yang terbuka. Nah ini mungkin jadi salah satu pembelajaran lah ya, untuk kita lebih aware kalau ada kasus di samping, kita boleh melapor kemana. Ini kita masih pencegahan ya ngomongnya, melapor kemana gitu. Kalau sudah ada dugaan begitu.
0: Jadi gini, terkait dengan kita berbicara tentang paham kekerasan yang notabene diikuti oleh anak-anak ya, ini sudah kembali ke kewilayahan. Nah, kalau kita bicara tugas pokok dan fungsi Densus 88 seperti kami ini kan dari Mabes Polri Mas ya. Kita semua Densus 88 itu anggotanya Mabes Polri. Sering loh Mas aku ditanya, kantornya di mana? Enggak punya kantor.
1: Nah, itu.
2: Gitu. Mobile aja, okay, mobile. Ya.
0: Ini khususnya untuk warga masyarakat Kalimantan Tengah dan umumnya untuk mungkin pendengar Pro 1 FM RRI ya. Bahwasanya bila mana ditemukan anak, silahkan melapor kepada kepolisian terdekat. Ya, kita tahu bahwasanya di tingkat bawah bukan hanya kepolisian. Saudara-saudara kita dari TNI ada Babinsa. Kalau di kepolisian ada Babinkamtibmas, dari Pospol, Polsek, Polres sampai dengan Polda, silahkan melapor ya. Karena mohon izin untuk diketahui bersama bahwasanya Bapak Kapolda juga sudah mengeluarkan telegram kepada jajaran Polres-Polres di wilayah Kalimantan Tengah untuk mencegah ya, terkait dengan paham-paham kekerasan yang sekarang marak diikuti oleh anak-anak. Nah, seperti itu. Jadi kalau menghubungi kami langsung boleh saja, boleh saja, sangat boleh. Akan tetapi lebih simpelnya seperti itu. Dan orang tua juga jangan sampai malu ya, bila mana ada ciri-ciri anak ya, ciri-ciri anak yang masuk ke dalam paham kekerasan. Tadi abang sudah sampaikan bahwa anak akan introvert, akan keluar dari circle permainannya, dan juga anak akan ujaran kebencian yang sangat teramat sangat ya, bahkan melakukan tindakan kekerasan di dalam lingkungan keluarga. Dan yang paling terpenting itu ciri-ciri anak yang terpapar, anak akan menganggap barang-barang milik pribadinya itu adalah barang yang sangat rahasia.
1: Nah,
0: ini
1: itu.
0: Berapa kali ya saya sampaikan. Jadi
1: itu ciri yang paling bisa dilihat.
0: Ya, yang terakhir tadi, anak akan define terhadap barang-barang milik pribadinya, terutama handphone atau Android atau gawai anak tersebut. Karena sebenarnya bang, anak tersebut ini tahu bahwasanya yang ada di HP yang dia miliki itu
1: salah, begitu ya,
0: tidak pantas, isinya tidak pantas untuk anak seumuran dia. Ya, dia akan define. Ya. Ini orang tua juga dituntut untuk tahu, untuk mengikuti perkembangan teknologi digital. Ya, kita tahu bahwasanya untuk security atau kunci HP ini bisa berlapis-lapis. Kita pernah melakukan intervensi terhadap anak, untuk kita buka kuncinya aja perlu 3 hari nih. Kita pelan-pelan, anak dengan DP3 APKB, dengan UPD DPPA, ya kita pelan-pelan ngobrol sama anaknya, 3 hari baru anak tersebut bisa membuka kuncinya. Ya. Ini penting sekali Kak, jangan sampai orang tua ini cuek gitu loh. Wah, banyak Bang yang orang tua ini, "Pak, saya ada anak, saya seperti ini. Ini. Kami datang mendatangi rumah beliau, ternyata memang benar. Oh, anak ini udah kan ada eskalasi paparan mas, ada yang paparan memang masih ringan atau berat, dan yang sudah kita temukan di provinsi kita ada paparan yang memang sudah dirasa sudah berat ya, sudah akan melakukan aksi, dan sampai saat ini yang bersangkutan masih dilakukan pembinaan di Kementerian Sosial Sentra Handayani di Jakarta, dan ini negara hadir seperti itu."
1: Oke. Jangan takut ya bagi orang tua ya, mungkin pasti di
0: jangan malu karena ini bukan aib dan bisa masuk kepada anaknya siapa saja.
1: Iya, daripada dia udah jatuh ke zona itu, mending kita tarik duluan begitu ya. Main dampak pencegahan lebih baik daripada mengobati tadi ya kalau dalam hal ini. Nah, kita ke Kak Yaya ya. Aduh, Pak ya. Kamu segede gitu kayak baju Bapak bikin saya semangat, excited sama
0: minggu
1: Bapak.
0: Minggu depan ada.
1: Kita tunggu. Kak Yaya, kalau kita bicara tentang perlindungan perempuan dan anak ya, meski enggak banyak yang terlibat, tapi ada. Gak mungkin saya bilang ini tidak ada. Ada kasus beberapa saya baca juga perempuan di situ, ada anak-anak, mungkin tidak di Kalimantan Tengah, tapi di luar sana ada, begitu ya. Seringkali masyarakat berpikir kekerasan itu hanya bentuknya kekerasan fisik. Begitu. Kalau gak ngelihat lebam, gak ya cuek aja begitu kan masyarakat di samping. Padahal mungkin ada kekerasan verbal kayak psikologis, seksual juga, sampai bentuk kekerasan yang terjadi melalui dunia digital. Sebenarnya apa saja bentuk kekerasan yang perlu dikenali sejak awal?
2: Ya, jadi sebenarnya kalau sejak awal ya, selain fisik, biasanya fisik itu kan pasti mengikuti. Yang pasti adalah verbal gitu. Kadang orang tua memarahi anaknya dengan menggunakan kata kasar atau menyebut nama binatang. Itu sebenarnya sudah termasuk dalam kekerasan gitu. Kemudian atau mengolok-olok dengan jenis kelamin dan lain sebagainya. Itu pun sebenarnya sudah termasuk dalam verbal. Nah, itu yang harus dipahami para orang tua, juga anak-anak sekarang. Kemudian juga kata-kata yang sekarang ini viral, menyebutkan nama binatang tapi diplesetin gitu kan. Itu sebenarnya sudah salah satu bentuk kekerasan dalam bentuk verbal gitu. Bahkan kadang orang menganggap candaan ya om ya, kayak orang dulu mainan anak-anak tuh yang suka apa sebutannya tuh kayak seng-seng kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah masuk dalam kekerasan tindak asusila sebenarnya. Nah, saya sering memberikan pemahaman pada anak-anak bahwa kekerasan verbal itu jatuhnya lebih parah daripada kekerasan fisik. Oke, kalau luka fisik bisa kita obatin, tapi kalau luka psikis itu sangat sulit kita obatin kalau tidak memerlukan tenaga profesional. Kita memerlukan tenaga profesional untuk itu gitu.
1: Okay.
2: Jadi luka fisik itu sembuhnya cepat, tapi luka psikis itu sembuhnya lama. Karena proses penerimaan diri dalam menerima itu juga susah gitu.
1: Karena habis dari adjustment masyarakat.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Belum lagi kadang orang tua itu kan membandingkan anak nih.
1: Iya.
2: Ya, jangan salah, orang tua ketika membandingkan anak dengan anak orang lain. tidak semua anak bisa menerima loh. Kadang kan maksudnya untuk support, ya kan? Maksudnya untuk pemicu. Tapi belum tentu itu bisa memicu anaknya. Bisa juga menjadi luka batinnya gitu. Nah, kemudian juga ketika memberi nasihat kepada anaknya, jangan menjudge sesuatu dengan kata negatif gitu. Kalimat negatif itu bisa menjadi luka pada hati anak. Nah, kadang itu yang tidak disadari orang tua.
1: Iya.
2: Ataupun tidak disadari lingkungan sekitar bahwa bercanda, kemudian menggunakan kata-kata verbal secara negatif, itu pintu masuknya.
1: Nah, yang jadi satu masalah cukup penting nih menurut saya ya, kayak kadang ketika seorang anak mengalami sesuatu dia tidak langsung cerita kepada orang tua, nah itu ya. Tuh. Dan kadang dia disep sendiri pak, gitu. Bisa karena takut, malu atau merasa bersalah atau bahkan diancam. Nah kalau diancam mungkin ini ke Pak Ganjar nanti kita ngomongnya pak ya. Karena kan ada bentuk anak yang ingin keluar, dia tahu salah. Tapi dia ada ancaman begitu ya. Ini bagaimana kayak ya orang tua terdekat bisa mengenali perubahan perilaku anak, mungkin menjadi tanda bahwa dia sedang mengalami suatu masalah atau ancaman begitu.
2: Ya, biasanya anak yang mengalami perubahan itu mudah sih kalau kita lihat ya. Biasanya anak yang ceria menjadi penyendiri atau pemurung. Kemudian biasanya masih mau bergaul, masih mau bersosialita. Tapi ternyata tidak mau bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Kemudian sibuk dengan gadgetnya sendiri.
0: Menjadi introvert.
2: Iya, menjadi introvert. Kemudian ketika orang tua mau ngajak ngomong, bisa langsung ngegas ya om ya. Tidak menggunakan bahasa yang sopan lagi. Kemudian tidak pernah tegur sapa dengan lingkungan di dalam rumah sendiri gitu. Nah itu sebenarnya sudah menjadi suatu tanda-tanda gitu. Nah kemudian ketika orang tua melihat itu, seyogyanya bisa berbicara dengan anaknya. Jangan hanya menyalahkan, kenapa sih kamu kok jadi seperti ini? Kenapa sih kamu gak pernah ngomong lagi sama mama? Toh kamu gak pernah bercerita lagi sama mama. Nah, orang tua harus berani menurunkan egonya. Itu yang paling susah biasanya, karena kebanyakan kasus itu kan seperti itu om ya. Masih banyak orang tua yang tidak mau menurunkan egonya gitu. Bukan berarti menurunkan ego itu bukan berarti kita kalah dengan anak, tidak.
0: Cara menegur pun harus.
2: Betul.
1: Ya. Orang tuh beralibi dong kayak gini. Saya udah kerja capek, masa dia nggak ngerti saya.
2: Nah, kisah klasik masa depan atau masa lalu tuh om. Selalu seperti itu. Ketika saya pun ketika menghadapi kasus pasti seperti itu Ndra. Banyak orang tua selalu bilang bahwa saya ini udah capek kerja mbak. Saya ini apa sih yang nggak buat anak? Apa apa saya turutin gitu kan ya? Apa apa saya penuhin? Kehadirannya ada nggak? Yang jadi pertanyaan seperti itu. Komunikasinya dengan anak ada tidak? Mungkin tidak hadir, tapi komunikasi lewat WA, menanyakan kabar, ya kan? Kan sekarang ada teknologi nih. Meskipun kakak di mana, udah makan, itu termasuk menunjukkan kehadiran kita ya, om ya. Meskipun tidak secara raga gitu, tetapi secara hati itu menunjukkan kehadiran gitu, bahwa kita menganggap anak kita tuh ada di sekitar kita gitu. Tapi kalau kita cuek, ya udahlah anaknya mau di mana. Oh iya, paling dia main aja kok. Nah itu kita tidak menunjukkan kehadiran kita gitu. Yang diperlukan sekarang itu bukan berarti kita ketemu terus kok di rumah ada terus. Bukan itu. Itu namanya quantitas time. Tapi kalau quality time, letakkan ngobrol. Apa nak kamu alami hari ini? Ayo kita makan bareng.
0: Waktu yang berkualitas kan.
2: Tuh. Kebanyakan kan orang mikirnya gini om, orang dewasa sering itu kan semuanya sering ketemu ya kan. Nah yuk kita jalan bareng.
0: Itu gak ada kualitas di situ.
2: Itu gak ada kualitas. Tapi gak ada kualitasnya gitu loh. Beda kalau memang itu jalan, kemudian ada kualitasnya. Orang tua tidak ada ini, kemudian ayo kita main sama-sama, kita masak sama-sama, itu kualitas gitu kan. Tapi ketika bertemu, tapi tetap asik sendiri ya kan. Namanya nonton film tetap asik sambil main handphone, main.
0: Makan pakai HP semua, pegang HP semua, berbahaya.
2: Itu kuantitas gitu.
1: Ini dalam hal pencegahan yang akar rumput banget ya, Pak Ganjar ya harusnya.
2: Akar rumput banget gitu. By jadi orang tuh harus paham di situ.
1: Kayaknya dan Pak Ganjar juga nih. Ada penanya gitu dari Jawa Tengah.
0: Ya.
1: Bang Theodorus Yudhistira. Selamat malam Prof. Satrio Palangkaraya, Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah.
0: Oh, Magelang. Tetanggaku tuh aku salah tiga tuh.
1: Salah tiga. Jauh. Mau tanya nih, bagaimana cara melibatkan generasi muda atau masyarakat umum secara aktif agar mereka tidak hanya menjadi penonton tapi juga sebagai agen pencegah, yeah, begitu. Terima kasih. Gimana nih, Pak?
0: Terima kasih banyak. Abang siapa tadi?
1: Theo Yudhistira.
0: Abang Theo.
1: Theodorus Theo. Yudhistira.
0: Okay. Pak Theo ya. Kami Satgaswil Kalimantan Tengah ya, dalam hal ini Kalimantan Tengah, mungkin kalau di Jawa Tengah juga ada Satgaswil Jateng.
2: Jawa
0: ya.
2: Tengah.
0: Kita selalu berkoordinasi dengan stakeholders ya. Kita juga membentuk agen-agen ya, agen-agen perubahan, baik itu dari lingkungan akademisi ya, dari adik-adik mahasiswa, dari mungkin dari komunitas-komunitas. Kita rekrut untuk berperan aktif ya. Kita sering ya, kalau di Kalimantan Tengah kami bersama dengan seluruh organisasi, kita berkumpul dan kita memberikan trainer ya, atau TOT, TOT agar adik-adik kita ini tahu ya, dan adik-adik kita ini tahu serta mereka berperan ya, bila mana menemukan hal-hal sedemikian tadi ya, adik-adik kita ini sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, ini peran aktif tersebut bukan hanya di kalangan pemuda ya. Kami juga berkoordinasi dengan stakeholders pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk bersama-sama ya, untuk bersama-sama kita juga masuk ke semua lingkungan ya, baik itu ASN apa, untuk bersama-sama ya. Jadi kita melakukan edukasi. Ya, edukasi. Begitu juga di lingkungan sekolah.
1: Iya.
0: Ya, begitu juga di lingkungan sekolah, kita secara aktif bahkan dengan Kemen PPA juga kita masuk ke lingkungan sekolah, mungkin katam sudah ya.
1: Iya.
0: Jadi setiap tanggal 8 aja, kemarin di tanggal 8 tuh 36.000 ya anak-anak yang ikut Zoom dengan kita, 36.000.
1: Sekalimantan Tengah.
0: Iya, betul, Sekalimantan Tengah. Nah, kita edukasi mereka ya, kita edukasi mereka dan kita berharap setelah kita berikan edukasi mereka bisa berperan ya, bisa berperan karena kita sampaikan juga bagaimana ciri-ciri, bagaimana pola-pola perekrutannya, bagaimana mereka masuk dan mulai di brainwash, cuci otaknya ya. Jadi pola-pola seperti itu kita sampaikan supaya setidaknya semua lapisan masyarakat terutama generasi muda itu ngerti.
1: Nah,
0: seperti ini. Jadi kalau ada udah ada upaya-upaya, langkah-langkah orang-orang jahat tersebut masuk ke dalam pola demikian ya, kita sudah bisa deteksi dini seperti itu, Pak.
1: Oke. Mungkin itu juga bisa dilakukan sama Bang Theo di sana ya. After dengar kita ini begitu ya. Bisa di-sharing sama anak-anak di luar sana, sama saudaranya atau mungkin sama sepupunya kalau ada nemu orang yang ciri-ciri seperti ini.
0: Izin, Bang. Kalau Bang Theo itu kan ini bisa kontak ke Pro 1 FM bisa enggak, Bang Theo itu secara chat pribadi atau bisa nggak?
1: Ini kalau lagi misalkan, di WhatsApp sih dia pesannya.
0: Di WA ya. Kalau misalkan bisa, kasih aja nomor HP saya, nanti bisa langsung komunikasi dengan saya.
1: Gitu.
0: Suatu kehormatan bisa kenal tetangga nih.
1: Iya.
0: Bisa salah tiga beliau Magelang.
1: Iya, mantap Bang Theo. Jadi komen-komen ya Bang Theo di WhatsApp kita ya Bang Theo ya. Bisa nanti, siapa tahu bisa saling koordinasi antara Kalimantan Tengah dan juga Densus 88 Jawa Tengah ya. Ini cukup menarik jadinya. Back to topic nih Pak. Kita ngomong tentang pemulihan Pak Ganjar ya. Tadi kita sudah dengar kasusnya.
0: Yes.
1: Dan cara-cara masuknya kita udah sering banget ngomong ya, ada lewat game online, ada apa namanya, mungkin by group WhatsApp,
0: TikTok,
1: IG, semuanya gitu ya. Nah ini kalau sudah terjadi dan dia ini menjadi salah satu orang yang sudah terkena begitu ya, sudah terjaring oleh Densus 88, apa pemulihannya yang dilakukan?
0: Abang, seperti ini. Jadi kita harus bedakan dulu ya, terkait dengan kejahatan konvensional dengan kejahatan pemahaman. Nah, biasanya kalau kejahatan konvensional, pencurian, misalkan perampokan atau apa, ini motifnya ekonomi nih. Motif ekonomi ya kan. Terus selanjutnya yang bersangkutan dilakukan proses, selanjutnya pidana, selesai, sudah menjalani hukuman. Beda halnya dengan pemahaman yang diikuti, pemahaman salah yang diikuti. Nah, hal yang salah tetapi diyakini kebenaran bagi yang mengikuti dan propaganda ini dilakukan secara terus-menerus. Nah, ini yang berbahaya. Makanya kita tentunya memerlukan intensitas yang terus menerus.
1: Iya.
0: Ya, supaya pemahaman yang dia yakini kebenarannya yang sebetulnya salah ini bisa terkikis. Nah, dalam hal ini kita juga melibatkan semua stakeholders. Ya, kita tidak bisa lepas dari stakeholders, baik itu Kemenak untuk penguatan tentang moderasi keagamaan. Kita juga dengan Kesbangpol, kita bersama-sama melakukan pembinaan, dan itu berkelanjutan, Bang.
1: Nah,
0: kita juga sama dari Densus 88 juga menyiapkan orang-orang yang sudah berkompeten, dan kita juga sudah, ya memang sudah di bidangnya kita melakukan melakukan pembinaan secara terus-menerus. Nah, kita pun juga siap apabila kita diminta kehadiran. Ya, kebetulan kami juga sudah terhubung dan komunikasi di semua kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah untuk selalu bersama-sama, dan kita juga sudah melakukan beberapa PKS, ya, perjanjian kerjasama dengan semua stakeholders untuk penanganan anak, untuk pemulihan anak yang terpapar paham kekerasan.
1: Oke, ini general ya, nggak cuma anak-anak juga ya, tapi orang tua juga. Berarti ini sama seperti kayak pengguna narkoba begitu. Betul. Ya, dia direhabilitasi. Ya,
0: harus kita vaksin secara terus-menerus.
1: Oke.
2: Stimulus ya, kita kasih stimulus kembali ke NKRI. Betul.
0: Karena kalau kita menilik dari beberapa kasus yang kita lakukan intervensi, kalau upaya-upaya investigasi di lapangan, pemahaman ini sudah tertanam jauh, Mas. Kalau kita berbicara secara neuroscience, ya, secara pemikiran bagaimana otak kanan, otak kiri, dan batang otak menerima, nah ini perlu secara berkelanjutan supaya hal-hal pemahaman yang salah tadi bisa kita kikis,
2: hilang, ya,
0: kita bisa kikis. Hilang sama sekali.
1: Jadi ketika balik ke masyarakat, dia sudah bisa menjadi masyarakat seutuhnya, begitu ya.
0: Ya, dan ada beberapa juga, ini peran orang tua sangat penting. Orang tua juga harus mendukung, ya.
2: Support system.
0: Kembali lagi kita bahwasanya anak ini sebagai korban, terkecuali seperti halnya kejadian di SMA 72 ya, percobaan bom bunuh diri. Ini memang tetap kita tidak bisa menyingkirkan bahwasanya anak juga bisa dipidana, tetapi tetap merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak.
1: Oke. Wah, ini
0: peran orang tua yang utama.
1: Yang utama ya. Tadi juga sempat disinggung ada yang masih direhab di Jakarta, begitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Dari Kalimantan Tengah itu.
0: Dari Kalimantan Tengah.
1: Semoga jangan ada lagi ya berikutnya. Ya, kalau bisa kita, jangan sampai ada lagi.
0: Kita positif.
1: Kita positif ya. Yes. Kalau kita ngomongin tentang pemulihan itu sendiri di Kalimantan Tengah kan, ini sampai ada yang berarti kasusnya udah parah banget sampai ke sana ya. Tapi kalau umpamanya di Kalimantan Tengah ini ada nggak tempat untuk rehabilitasi itu?
0: Oke, ya, terima kasih banyak. Jadi di setiap kabupaten, kota, baik provinsi, kita punya rumah aman.
1: Oke.
0: Rumah aman di bawah Dinas Sosial dan DP3 PKB, dalam hal ini UPTD PPA. Ya. Di beberapa tempat kita melakukan intervensi terhadap anak itu karena nggak mungkin ya anak kita bawa ke kantor polisi atau apa, sedangkan ini anak belum melakukan tindak pidana kan, seperti itu. Jadi anak beserta orang tuanya kita bawa ke rumah aman, misalkan tingkat paparannya sudah lumayan atau sudah jauh masuk ke dalam otak mereka, ya kita lakukan rehab di rumah aman. Nah, di situ melibatkan semua stakeholders tadi. Di situ kita bina, ya, baik dari sisi keagamaan, sisi ideologi, dengan Kesbangpol, provinsi, kabupaten, kota, kita berikan secara terus menerus sehingga anak tersebut bisa terlepas dari pemahaman yang salah seperti itu.
1: Okay.
0: Sedangkan kalau di Kalimantan Tengah ini semoga Bapak Kepala Dinas Pendidikan dengar. Kemarin waktu saya diskusi dengan beliau, Bapak Reza, kemarin beliau sempat menyampaikan kepada saya, ayo Pak Ganjar, misalkan kenapa kita harus dibawa jauh ke ibu kota ya, di Sentra Dayani, kalau misalkan kita punya kesempatan nanti kita diskusi lagi dengan stakeholders terkait, kita bisa bersama-sama kita membuat rumah rehabilitasi atau klinik rehabilitasi,
2: sentra
0: rehabilitasi, baik itu yang terpapar paham kekerasan, ini harus kita pisahkan, Abang. Jadi kalau yang kita bicarakan tadi, ini paham kekerasan, nihilisme yang tidak terafiliasi kepada kelompok teror, ya, baik luar dan dalam negeri. Kalau luar negeri ada Al-Qaeda, Houthi, ISIS. Nah, kalau paham kekerasan ini lain, ya, dia tidak punya ketokohan, Ya, jadi tidak terafiliasi. Yang kita bicarakan tadi, anak-anak tidak terafiliasi. Akan tetapi, Bang, yang ini sangat berbahaya. Anak-anak bisa dari paham kekerasan tadi bisa melompat kepada pemahaman radikal yang berdasar agama dan tujuan politik dan terafiliasi kepada kelompok teror. Ini namanya salat bar, Bang. Salat bar ini gabungan pemahaman sehingga dia bisa menyeberang kepada
2: terorisme.
0: Pemahaman radikal agama teror itu tadi. Ya, ini yang berbahaya. Makanya dari sini sebelum pemahamannya semakin semakin menyeberang dan semakin kuat, kita putus, kita ket dan
1: duluan,
0: kita hilangkan.
1: Iya.
0: Okay. Ya, itu kewajiban.
1: Nah, kalau kita ngomongin ini tentang anak-anak mungkin lebih ke mencegah ya. Kalau ada kita putus tadi.
0: Yes.
1: Kalau orang tua udah ini kategorinya bukan anak-anak lagi, udah dewasa, begitu dia udah pelaku, begitu itu direhabilitasi atau seperti apa, atau langsung dimasukkan ke hukuman tindak pidana, atau seperti apa tuh?
0: Oke, Bang, ini pertanyaan yang bagus, Bang. Kalau misalkan orang tua yang masuk ke dalam pemahaman ini di kita pun kita temukan anak yang sudah dewasa, ya, di atas 18, kalau di Indonesia kan under 18 anak-anak ya, kalau di atas 18 kan dewasa. Kita lihat ini dulu, Bang, eskalasi dia tuh seperti apa? Apakah dia menyebarkan, ya? Apakah dia sebagai perekrut, ya kan? Apakah dia sebagai mentor, contohnya pembuatan bahan peledak atau apa? Itu tetap kita berikan sanksi pidana.
1: Oke, biar tidak ada kekhawatiran di masyarakat ya.
0: Gini Bang, kenapa ini semua bisa terkuak, ya? Bisa terkuak khususnya di Kalimantan Tengah karena hasil penangkapan di provinsi lain.
1: Oke, sampai ke sini.
0: Ya, dari provinsi lain. Dia perekrut dan menyebarkan pemahaman kekerasan itu tadi yang sudah dilakukan penangkapan oleh rekan-rekan Densus 88. Ya, sehingga dikembangkan ternyata dalam grup tersebut ditemukan di Kalimantan Tengah, ditemukan di Provinsi Kalsel dan provinsi yang lainnya seperti itu. Dan itu sudah dilakukan upaya hukum dan sudah diberi sanksi hukuman.
1: Ini makin berat berarti tugas Pak Ganjar ya. Karena kita tahu Kalimantan Tengah eksotik, enggak cuma budayanya, Pak.
0: Ya.
1: Lahan yang luas,
0: betul.
1: Kosong. Betul. Ini juga maksudnya tuh bukan berarti kita ngasih tahu yang tidak baik, tapi ini harus jadi dangerous bagi semua orang gitu, semua lapisan masyarakat.
0: Itu tadi Abang tadi bahwasanya ini perlu peran serta semua, ya, kepedulian. Nah, perlu kepedulian. Ini yang terus kita gaungkan ya dengan Ibu Yaya. Ibu Yaya ini Wonder Woman nih, ya. Beliau tidak kenal waktu, ya kan?
1: Siap
0: ya,
1: terus.
0: Kita gaungkan terus. Ya, jadi setiap orang yang kami temuin dengan agen-agen kami juga kan, baik itu mahasiswa, pelajar, kita beri edukasi dimanapun itu. Kita ngobrol, baru makan siang ada orang saya deketin. Ya, ini bagian dari perjuangan kita dan ini adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Oke. Okay. Baik. Berat ya ternyata.
2: Berat.
1: Pantasan kita perlu lagu reggae, Pak ya.
0: Tetapi kita harus positif bahwasanya ini bisa. Kita bisa.
1: Kadang orang cuma mandang gini loh, Pak. Ya, maaf, ini terserah Bapak mau tersinggung atau enggak ya. Densus 88 cuma ting-ting bakso, cuma ting-ting apa nih? Pemikiran mereka cuma gitu doang, Pak. Ya. Tapi kadang enggak tahu di belakang bagaimana kerja kerasnya ya.
2: Gitu kan.
1: Bahkan sampai ke pemulihan pun diawasi begitu, Pak. Ya. Apakah dia udah layak ke masyarakat
0: kita
1: atau belum?
0: Kita kembalikan, kita rilis lagi seperti itu.
1: Iya.
0: Apakah layak kita rilis lagi atau masih kita lakukan pembinaan?
1: Oke. Okay. Kayaya, satu pertanyaan terakhir untuk Kayaya ya. Kayaya, ini kan anak-anak dengan kasus lain berbeda dengan kasus radikalisme, terorisme kan berbeda begitu,
0: berbeda,
1: ya.
0: Berbeda.
1: Apakah akan ada klasifikasi di rumah aman atau dia treatmentnya berbeda dengan anak-anak atau perempuan pada umumnya begitu?
2: Ya, sebenarnya kalau pemulihan itu kan kita melihat kasusnya, Yandra, ya. Kalau misalnya kasusnya seperti yang dibilang Om tadi bahwa paham kekerasan, kita kan pakai stakeholder, tidak hanya dari kami aja, tidak hanya dinas sosial aja, tapi juga dari FKUB, kemudian dari DP3A, dari psikolog dan lainnya. Itu pasti kita rangkai. Kita ngasesmen apa sih yang akan menjadi kebutuhan anak ini, gitu. Okay. Pasti akan beda halnya dengan ketika korban yang masuk dalam rumah aman ini adalah korban kekerasan seksualitas, korban bullying atau korban akan berbeda kebutuhannya, gitu. Jadi kita akan melakukan pelayanan itu sesuai kebutuhan dari si anak.
1: Okay.
2: Apa sih kebutuhannya? Kalau yang masuk paham kekerasan, ya kita sesuai, kita kembalikan, kan kita kembalikan lagi pada NKRI.
1: Betul.
2: Berarti siapa saja nanti yang masuk, siapa saja nanti terlibat, okay. Itu yang akan kita lisakan, kita jadwal seperti itu.
1: Okay. Nah. Kalau orang dewasa Pak Ganjar,
0: yes,
1: di sel ataupun di rehabilitasinya, mm-hmm, apakah akan dibedakan juga dengan yang lain atau tetap sama?
0: Ya tetap berbeda.
2: Berbeda.
0: Berbeda. Karena kita kembali ke ranah Densus 88 ya, mm-hmm, sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Densus 88 ini menangani tindak pidana terorisme. Mm-hmm. Nah, kalau pidana kekerasan ini pidana umum maksudnya, mm-hmm, pidana umum. Karena kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, orang ini yang berpemahaman ingin mengganti dasar Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan politik dan mengatasnamakan agama, itu ranah kita. Nah, makanya tadi sudah saya sampaikan bahwasanya sedikit bang ya, sedikit pada saat kita melakukan langkah-langkah penyelidikan pada kejadian bom SMA 72 Jakarta di 7 November 2025, setelah kita lakukan upaya-upaya di TKP, ternyata pelaku tidak masuk ke dalam jaringan kelompok teroris, dia tidak terafiliasi dengan kelompok teroris. Oleh sebab itu, terkait dengan penyelidikan, kita limpahkan ke Bareskrim Polri. Tetapi untuk membuka jaringan kelompok kekerasan, Densus 88 terlibat. Okay. Dan itu kita sama, tugas pokok fungsi kita masih dalam ranah kepolisian negara Republik Indonesia.
1: Ini makin malam makin rame nih obrolannya. Wah, kita berbatasan waktu ya Pak.
0: Siap.
1: Semoga nanti kita bisa bahas lebih detail lagi sih.
0: Harus Pak, kita bahas terus.
1: Iya, karena ini berepisode-berepisode selalu kita kurang waktu Pak.
2: Iya, ya, betul lagi.
1: Pak, apa yang ingin disampaikan satu-satu mungkin dari Kak Yaya juga, dari Bapak juga, dari Bapak dulu. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di luar sana,
0: okay,
1: terkait tema kita di hari ini?
0: Oke. Okay. Yang pertama, ya, anak adalah tanggung jawab kita bersama. Keluarga selaku tiang anak, bagaimana anak dididik, ya, bagaimana tumbuh kembang anak, ini adalah tanggung jawab keluarga. Meskipun ini adalah tanggung jawab kita bersama. Selanjutnya, ini coach mungkin ya dari saya, jadikan cinta kasih, perdamaian, dan persaudaraan menjadi gaya hidup. Dan yang paling terakhir, ini selalu saya sebutkan, negara yang kuat bukan hanya tentaranya yang hebat, pertahanannya yang hebat, tetapi bagaimana negara menyiapkan anak-anak generasi muda untuk meneruskan cita-cita para pahlawan.
1: Wah, luar biasa seperti sekali. Ya, saya tertarik sama yang pertama Pak, kedamaian apa tadi Pak?
0: Ya, perdamaian, cinta kasih dan persaudaraan gunakan sebagai
2: gaya hidup.
0: Gaya hidup.
1: Wah, ini deep sih Pak. Karena susah banget kayaknya ngelakuin itu Pak.
0: Ya,
1: tapi
0: harus
1: dimulai,
0: bisa,
1: harus bisa, harus ya, bisa, harus dikuatin ya.
2: Harus bisa. Okay.
1: Kalau Kak Yaya sendiri apa yang ingin disampaikan Kak Yaya?
2: Ya, sebagai orang tua itu tidak hanya sekedar menghidupi anak, tidak hanya sekedar mendidik, tapi harus menimbulkan ketahanan. Bagaimana menimbulkan ketahanan? Yaitu hadir untuk anaknya, kemudian kasih sayang seperti benar kata Om tadi, kasih sayang itu harus ada gitu. Jadi sebagai orang tua itu, sebelum menjadi orang tua harus siap dulu, siap mendidik, siap menghidupi, ya, ya Om ya, kemudian siap mengasihi.
0: Harus matang dulu ya.
2: Matang dulu, harus siap mengasihi. Biasanya yang paling berat adalah mengasihi, gitu. Jadi negara kuat berawal dari keluarga kuat.
1: Iya. Ini juga berat. Karena tidak semudah yang kita omongkan ya.
2: Kalau keluarganya kuat kan negaranya,
1: iya,
2: pasti kuat, ya kan? Kalau ketahanan keluarganya enggak kuat, bayangin negara mau jadi apa?
1: Iya.
2: Nah, gitu. Dari dari hal terkecil dulu dong.
1: Harus semangat kita semua ya.
2: Iya.
1: Untuk itu pendengar, ini jadi bekal juga nih, gak cuma untuk orang yang berkeluarga aja ya. Yang belum berkeluarga ini jadi bekal juga ya, bahwa gak segampang itu kita cuman mungkin bisa dibilang menikah punya anak begitu ya kan.
2: Keluarga tentunya kan tidak hanya sekedar menikah punya anak kan. Yang masih anak, yang punya mama papa kakek nenek juga keluarga.
1: Nah
2: ya,
1: itu jadi kayak saling saling harus ini ya, harus
2: iya,
1: apa ya, harus siap
2: kuat bergandengan tangan.
1: Betul. siap mental, siap pemikirannya. Betul, ya. Iya. Siap keuangannya juga. Harus banget itu semua. Dan pendengar, jadi kan terasa Pak Ganjar kita udah lewat 3 menit. Orang malam ini mungkin ada satu hal yang mungkin perlu kita ingat bersama ya. Mencegah bukan hanya tugas pemerintah. Betul. Melindungi bukan hanya tugas aparat, tapi memulihkan bukan hanya tanggung jawab korban. Betul. Tapi kita semua.
0: Kita semua.
1: Dan kita semua punya peran, mulai dari keluarga, sekolah, lingkungan, teman, komunitas, sampai kita sebagai masyarakat itu sendiri. Yes. Tidak cuma pemulihan, tapi juga sebelumnya. Nah, kalau ada sesuatu tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ganjar ya, silahkan laporkan ke Polsek, silahkan laporkan. Jangan takut dicap. Betul. Sebagai tukang lapor ya. Yeah. Kalau itu demi kebaikan kita. Yeah. Bersama.
0: Benar.
1: Begitu.
0: Benar.
1: Dan demikian zona edukasi kita. Sampai jumpa lagi di zona edukasi berikutnya. Bye-bye, selamat malam.
2: Bye-bye.

0: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
1: BPJS Kesehatan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting,

0: Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar. Anda masih bersama kami di frekuensi 95,9 dan tentunya juga di aplikasi RRI Digital ataupun yang mendengar kita juga melalui rri.co.id. Kita sapa juga pendengar kita yang ada di Palangkaraya, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sambit, Pruk, Cahu dan yang mendengar kita melalui aplikasi RRI Digital ya. Jumpa lagi bersama saya Minudin tentunya atau Bang Ai di malam hari ini menemani Anda dalam rangkaian program Melodi Memori ya. Kita informasikan untuk Anda yang ingin bergabung di 0536322179 atau di WhatsApp-nya 0811520313. Kita sapa penelpon perdana kita di malam hari ini, ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Apa kabar Bang Putra CR, sehat?
1: Kabarnya baik aja, Bang.
0: Wah, syukurlah kalau sehat selalu. Baik. Kopi kita udah habis kayaknya nih. Udah 9:30
1: masih
0: ya.
1: Masih ada, Bang.
0: Oh, masih ada. Aman berarti ya. Menikmati malam Jumatnya. Habis baca Yasin ya hari ini atau ya, apa nih? Baiklah, Bang Putra CR mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagu dari Ellen Mamo.
0: Ellen Mamo, judulnya apa nih?
1: Sampai kapan?
0: Sampai dapat bang.
1: Sampai kapan kita berubah?
0: Sampai kapan sampai dia jadi milik abang lah. Canda ya bang ya. Boleh bang, iya. Salamnya buat siapa bang?
1: Assalam-salamnya
0: buat Alif.
1: Buatnya Bunda Pri. Juga buatnya Mama Pri.
0: Iya.
1: Mas Toto.
0: Oke deh.
1: Terus buatnya siapa lagi? Kita rangkul aja bang ya.
0: Bungkus ya.
1: Bungkus aja.
0: Siap.
1: Jadi selamat malam, terima kasih.
0: Oke, selamat malam juga, terima kasih untuk Bang Putra CR ya. Kita sapa lagi perlombaan kita selanjutnya, pendengar ada siapa di ujung sana. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Oke, tidak ada suaranya ya. Bisa kembali lagi menghubung kita di 0536322179 atau di WhatsApp-nya 0811520313 ya. Sapa lagi, ada siapa pendengar di ujung sana? Halo, selamat malam. Halo. Halo.
2: Malam Mas Nedim.
0: Malam juga Bang Pandu. Apa kabar?
2: Baik, malam.
0: Waduh, kita kopi kata Bang Putra CR masih ada nih. Kalau Bang Pandu udah habis atau mau nyeduh nih?
2: Itu baru dibuat nih.
0: Wah,
2: ada roti krimnya juga.
0: Pas banget menikmati after bekerja seharian ya Bang ya. Jadi betul, pas kan menikmati momen-momen santainya di malam hari ini. Abang mau dengerin betul, lagu apa nih?
2: Dari Tawar Tangkal aja.
0: Dari?
2: Tawar Tangkal.
0: Judulnya?
2: Masih Adakah Hari Esok.
0: Masih Adakah Hari Esok. Dari? Masih
2: Tawar Tangkal.
0: Kah Hari Esok. Dari Tawar Tangkal ya?
2: Betul, betul.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Untuk ini tadi ya, untuk Putra CR tadi selamat malam, salam sehat, salam bahagia. Terus untuk ini juga, untuk Mbak Mbak siapa itu yang di jalan-jalan itu, Mbak Lisa, Mbak siapa? Mbak Sasa.
0: Iya, Mbak Sasa.
2: Terus untuk Mama Yuda juga, untuk Pamenya juga. Terus untuk Mbak siapa? Mbak Weni juga. Terus untuk Bang siapa tuh, Bang Weni. Terus untuk semuanya aja yang okay disantik juga, semuanya.
0: Siap.
2: Salam sehat, salam bahagia aja. Itu aja Mas Udin.
0: Siap.
2: Semoga Mas Udin selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa di sana? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Malam, Lodi Mori.
0: Malam juga, apa kabar Mama Sri? Sehat?
3: Tuhan, sehat ya walaupun gak pernah jarang ikut gabung, kita tidur ya.
0: Gak apa-apa ya kalau bisa sempatkan, kalau tidak
3: ya,
0: apa-apa.
3: Tapi sehat ya kalau
0: betul.
3: Kita yang... Ya lebih diam tak kalau menyimpan penyakit tuh berarti itu kurang fit.
0: Iya.
3: Baik kita tidur aja daripada bergadang tiap malam ini kadang-kadang aja ikut gabung. Iya. Siang juga kadang-kadang kita melakukan bisa. Aktivitas keliling rumah, nanam segala lombok,
0: wah.
3: Kita jahe, apa itu jawab kerjaan di rumah.
0: Seru banget. Juga pengen sih seperti itu.
3: Harus ada olahraga, Bang.
0: Kalau nggak ada, ini badan jadi sakit-sakit ya.
3: Ya, badan tuh pegal hidung rasanya.
0: Pegal hidung.
3: Baik. Betul, kalau sudah kita kena kebiasaan ke ada gerakan badan tuh. Jadi kita kalau tinggal di rumah tuh rasa demam badan, nggak enak.
0: Biasa bekerja ya, tiba-tiba hari ini nggak tahu mau ngapain tuh rasanya kayak nggak enak banget ya, Mama Sri ya.
3: Kalau kita kan tidak ada yang sakit apa tuh, dengar aja suara bening ya suara darah juga kena flu pilek.
0: Walaupun kabut kayak gini ya.
3: Ya kita di rumah aja, tidak ada kemana-mana, minum banyak air putih sama akar-akar kayu yang diminum punya saya di rumah nih.
0: Oke deh, Mama Sri mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
3: Sudah dikirim lagunya.
0: Oke, sudah dikirim ya. Baiklah.
3: Nah, salamnya untuk mempersingkatkan waktu buat yang sudah gabung tadi, maupun yang belum gabung, dan buat semua pendengar setia di acara Melodi Memori Pro 1 RI Palangkaraya. Tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Siap.
3: Nudin beserta operatornya selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat malam, salam sehat.
0: Terima kasih, selamat malam, salam sehat juga untuk Mama Sri yang udah gabung juga di layanan telepon kita ya. Kita coba sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Selamat.
0: Malam selamat. Dengan siapa? Di mana ini? Bang Dede nih. Bukan nih, Bang Le nih, Bang Le. Gimana kabarnya Bang Le? Sehat?
4: Bang Le dari Hong Kong.
0: Bang Dede nih berarti. Dia ketawanya di hampir mirip-mirip.
4: Oh iya?
0: Iya. Bang Dede ya, kemana aja memang. Sih lama gak gabung? Kangen
4: bukan
0: kita.
4: Bukan gak gabung.
0: Kenapa
4: bisa,
0: tuh?
4: Sering kesenggol.
0: Keriting
4: gitu.
0: Tangannya.
4: Iya sering kesenggol.
0: Sering disenggol.
4: Bang mau masuk sering kesenggol.
0: Bang Dede, gimana di sana ya. Cuaca kita aman kah di Pangkalambun?
4: Alhamdulillah ya sekarang biasa, masih ada. Walaupun udah diguyur hujan beberapa kali, tapi
0: syukurlah.
4: Pangkalambun juga itu sepertinya bergelombang gitu kalau air itu, jadi nggak merata ya di daerah Putra Pangkalambun itu, Sungai Rangit sana, Kecamatan Lada kan waktu itu, ya sama gitu. Memang mungkin belum waktunya juga ya.
0: Iya sih. Dan nah, ya,
4: tapi semoga aja segera turun hujan.
0: Amin. Kita berdoa banget semoga cepat ya. Kangen banget sama suara hujan, kangen banget sama dinginnya hujan ya.
4: Itu.
0: Kangen banget sama suara Bang Dede, lama enggak masuk sama kita. Disinggung lagi kata Bang Dede, padahal aku udah berusaha keras nih.
4: Oh iya, benar, bukan nggak mau gabung ya, itu sering disenggol baru masuk, pas masuk udah mau puter lagu, jadi nanti ke sesi kedua ya sama aja,
0: lagi tuh. Ya, aduh memang rebutan banget jadinya.
4: Tapi kan kita harus menggalakkan sikap
0: betul.
4: Antri kan ya.
0: Betul. Bersabar ya Bang Dede ya, tapi.
4: harus selalu sabar.
0: Akhirnya karena juga bisa masuk. Waktunya.
4: Tapi kan namanya antri itu ya tetap harus sabar walau bagaimanapun.
0: Mantep dah Bang Dede. Bang Dede mau dengerin lagu apa nih malam hari ini, Bang?
4: Lagunya
0: Oldies Indonesia ya.
4: Ini, tapi ini malam Jumat ya.
0: Iya enggak apa. Mau lagu apa di malam Jumat, Bang? Kangen sama siapa
4: pengennya
0: nih?
4: Pengennya itu. Oh, enggak, pengennya hujan di malam Minggu lah. Iya. Gitu kan ada ya. Tapi ini malam Jumat.
0: Iya. Betul
4: enggak ya, tapi sekedar lagu ya.
0: Iya. Mau hujan di malam Minggu nih.
4: Tapi semoga aja benar-benar terjadi.
0: Iya. Siapa tuh penyanyinya hujan di malam Minggu?
4: Siapa aja ya? Yang penting itu.
0: Sepertinya takut dangdut nih kalau MSC dangdut dia. Hujan di malam Minggu lagu lama ya.
4: Apa ya?
0: Trio enggak
4: gitu
0: trio
4: ya.
0: Trio Ambisi.
4: Niki Astria itu kan ada ya.
0: Niki Astria.
4: Turunkan setetes air gitu kan.
0: Astria.
4: Apa itu lupa lagunya itu judulnya ya.
0: Turunkan setetes air. Turun hujan ya.
4: Kemarau yang panjang apa ya.
0: Turunkan setetes air.
4: Kemarau yang panjang. Kalau nggak salah itu judulnya.
0: Kemarau. Oh, kemarau yang panjang. Coba kita cari ya. Kemarau panjang. Iya, Nika Ardila.
4: Nika Ardila ya?
0: Kalau Niki Astria, Gersang. Gersang, oh. Setitik air ini dari...
4: Oh iya, itu yang...
0: Setitik kan, air ada dari Konidio. Yang mana nih?
4: Yang hujan aja, yang hujan.
0: Yang hujan.
4: Dan Niki Ardila.
0: Niki Ardila, hujan ya? Oke. Okay.
4: Kangen soalnya bener. Kangen bener. Sama ya hujan. Wow, kangen bener dengan hujan yang bisa memberi... manfaat buat semua yang memerlukan.
0: Betul.
4: Tidak hanya kita manusia kan, hewan juga, tumbuh-tumbuhan, semua makhluk hidup memerlukan air. Kalau menurut saya mah ya air itu nomor satu.
0: Iya. Kalau Nika Ardila belum ada hujan, adanya Dedi Dores yang hujan nih Bang.
4: Oh Dedi Dores. Boleh lah Dedi Dores juga boleh.
0: Salamnya buat siapa Bang Dede?
4: Salamnya tadi buat Mama Sri ya. Mama Sri sering masuk juga walaupun kadang-kadang ketiduran. Ya namanya orang capek ya.
0: Iya.
4: Aktivitas seharian.
0: Betul. Tiap tahun
4: itu kan pasti merasakan capek. Jangankan yang aktivitas.
0: Iya.
4: Kadang kita aja kalau nggak aktivitas seharian cuma makan tidur atau duduk gitu jalan-jalan capek juga.
0: Betul. Bahkan kayak orang sakit jadinya ya. Coba kalau kita tuh aktivitas apa segala macam tuh kayak nggak sakit, kayak sehat aja gitu, semangat aja.
4: Soalnya kan nggak gerak itu mungkin.
0: Iya. Oke deh.
4: Salamnya buat semua aja kan, terkecuali mudah-mudahan semua apa pendengar RRI dimana aja berada, RRI Palangkaraya ini semoga pada sehat.
0: Amin.
4: Semua.
0: Amin.
4: Selalu sabar walaupun keadaan cuaca kita di Kalimantan.
0: Betul. Ya
4: beginilah. Mudah-mudahan cepat aja turun hujan. Dan semualah selalu lancar buat kru RRI Palangka juga sama.
0: Iya.
4: Salam sehat buat semua. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Dede. Kita sapa lagi penelpon kita, pendengar ada siapa. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Malam
5: Janda
0: juga.
5: Merana kembali lagi.
0: Apa kabar Janda Merana, sehat?
5: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya.
0: Alhamdulillah sehat juga.
5: Lanjutlah.
0: Lagunya apa?
5: Salahkah aku?
0: Dari siapa tuh? Salahkah aku?
5: Aku dari Ratu.
0: Dari Ratu ya. Salamnya buat siapa?
5: Apa?
0: Salamnya buat siapa? Salahkah aku terlalu mencintaimu itu kah?
3: Kalau judulnya salahkah aku, anunya penyanyinya pemres, tapi anunya koperannya yang ratu.
0: Oh, Panbers. Salahkah aku dari Panbers? Tapi ya, covernya tapi dari ratu ya.
3: Yang ceweknya yang nyanyi.
0: Oke.
3: Salamnya lah buat tetangga sebelah. Mm-mm. Buat Putra Pangkalan Bun, Putra Mandiri, Sasa. Nanti tanya Sasa Min.
0: Apa?
3: Kemana Ayah nih lama enggak kedengaran suaranya?
0: Iya, Mbak Ayah ya.
3: Anu, apa Ayah tuh tetangganya si Sasa?
0: Oh, gitu.
3: Enggak ada anunya, enggak.
0: Kabarnya
3: enggak
0: ya.
3: Enggak kedengaran.
0: Semoga sehat aja beliau, kita doakan ya. Ya.
3: Semoga sanu Ayah sehat ya.
0: Terus
3: buat semuanya aja dari A sampai Z.
0: Oke deh.
3: Buat Aminuddin, salam sehat, kalau pulang hati-hati. Siap. Semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat.
0: Amin.
3: Adalah lagunya.
0: Dari Ratu masih belum ada, adanya dari Dila Novera sama
3: ya,
0: Lis. Oh, dari Dila Novera.
3: Ya.
0: Okay.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih untuk Mbak Susi ya. Yang sudah gabung juga di layanan telepon kita malam hari ini, request lagunya udah masuk di playlist kita ya. Kita akan coba sapa pendengar lagi. Dari pendengar yang ingin gabung di layanan telepon ataupun WhatsApp kita di malam hari ini ya. Oke, ini kenapa ini? Ada sesuatu lagi nih sama WhatsApp kita nih, biasanya kalau kayak gini nih. Kita coba sapa lagi penelpon kita, pendengar ada siapa di ujung sana. Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Apa kabar?
6: Kabar baik, alhamdulillah sehat Bang Nudin.
0: Gimana kondisinya di Kalbar saat ini?
6: Kalau di sini kondisinya cuacanya cerah Bang Nudin.
0: Wah, secara hatinya Mbak Wan Usu nih kayaknya.
6: Iya.
0: Mbak Wan Usu. Kabut asap di sana masih tebal kah?
6: Enggak lagi, udah jernih dah.
0: Udah ada langit biru begitu ya?
6: Iya. Wah, sudah ada.
0: Syukurlah. Di Palangkaraya masih belum melihat langit biru kita ini ya.
6: Masih kabut asap, Bang.
0: Masih kabut. Tapi alhamdulillah hari ini agak mendingan. Kayaknya malam agak lumayan tebal lagi itu. Semoga cepat berlalu aja ya.
6: Iya, iya.
0: Mbak Wan Usu mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
6: Lagunya dari Eka Matra.
0: Eka Matra.
6: Matra.
0: Judulnya
6: Siapa di Hatimu.
0: Aduh, siapa tuh? Siapa Mbak Wan Usu? Ada Wan Usu di hatinya Bang Ai nih malam hari ini.
6: Siapa ya? Mau ditujukan buat siapa? Buat semua pendengar aja lah Bang Nudin. Buat okay Bang deh. Nudin pun boleh lah, Siapa di Hatimu.
0: Kita cari di mana ya? Rahmat Eka Matra ya.
6: Iya.
0: Siapa di hatimu, baiklah.
6: Siapa di hatimu ya, judulnya. Buat Bang Nudin pun boleh lah.
0: Iya. Di hati Nudin ini udah banyak banget isinya, Mbak Wan Usu ya. Seluruh pendengar Prosatu di Palangkaraya ada semua di hatinya Nudin.
6: Iya.
0: Ya.
6: Salamnya pertama buat silakan Bang Nudin yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu. Siapa yang baru turun tadi itu Bang Nudin?
0: Ada. Tadi salah. Kah aku ada Mbak Susi tadi.
6: Oh, salam kenal juga dengan Mbak Susi. Juga buat Ibu Farida yang di Palu, buat Bang Widi yang di Tokyo, buat Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari, buat Lanius yang ada di Sambas juga. Buat siapa tuh yang di Minahasa itu siapa? Buat Mbak Piola juga. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Bungkus.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Wan Usu di Sambas, Kalimantan Barat ya, sudah gabung di malam hari ini ya. Tentunya juga masih senang menemani pendengar dalam sajian Melodi Memori di malam harinya ya.

0: pendengar, mungkin kalau ada sedikit trouble ya, mohon maaf sekali karena WhatsApp dan telepon kita ada sesuatu ini ya. Semoga bisa kembali. Sampai dulu, telepon kita lagi pendengar, ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam lagi, Memori.
0: Malam juga, apa kabar Mbak Sasa? Sehat?
1: Kabarnya baik, sehat begitu kan.
0: Nah, ini tadi menyampaikan dari Mbak Susi, gimana kabarnya Mbak Aya katanya?
1: Nah, Mbak Aya nih kurang tahu juga, aku belum bisa hubungin dia lagi. Mungkin mudahan baik-baik aja kali ya.
0: Amin, semoga sehat selalu ya.
1: Iya, sehat selalu. Kalau Mama Demi katanya lagi repot, ada yang dikerjain gitu.
0: Iya, Mama
1: Demi. Kemarin ada aku ke WA. Terlalu bayar nih aku nggak hubungin dia. Nanti dia coba tanya-tanya lagi.
0: Lama banget juga nggak dengar suara Mbak Aya. Biasanya kalau nggak, ini dia biasanya WhatsApp kadang Mbak Aya juga ya.
1: Iya.
0: Kangen juga sama
1: dulu,
0: Mbak
1: Aya. Dulu pernah sekali aja ke rumah dulu, kenapa nggak ikut? Katanya enggak, katanya gitu aja ngomongnya.
0: Mungkin juga sambil menikmati hidup kali ya.
1: Iya.
0: Santai, dengerin aja.
1: Ada kesibukan. Kalau kita gini-gini kan susah rasanya, enggak. Ya mana lah.
0: Kita kangen.
1: Nggak bisa lepas dari radio.
0: Nah, kita sama Baya kangen karena Baya sering gabung sama kita deh. Kalau ketemu Mbak Sasa salam juga ya dari saya ya untuk Mbak.
1: Ya nanti aku sampaikan.
0: Oke, Mbak Sasa mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagunya dari Nia Paramita. Datanglah kasih.
0: Nia Paramita, datanglah kasih ya.
1: Datang itu tahun 80 berapa lah, saya lupa aku lah.
0: Datang kemana nih kita?
1: Ya, datang ke rumah kah? Kemana
0: iya.
1: Kah?
0: Hati. Oke, canda ya Mbak Sasa ya.
1: Iya.
0: Mbak Sasa, salamnya buat siapa Mbak Sasa?
1: Salamnya buat Mas Dede tadi lah. Dan putra Pekalan Bun.
0: Iya, akhirnya kita dengar akhirnya kita dengar suara Bang Dede juga ya Mbak Sasa ya, kangen juga.
1: Iya, lama enggak dengar suaranya yang sendu-sendu.
0: Iya. Suara yang keren juga Bang Dede, suaranya suka kita.
1: Hapuk.
0: Hapuk. Gembili. Kunjui hapuk. Oke deh.
1: Terus Pak Tony, Mas Tony, terus Mbak Susi tadi lah. Terus Mama Sri. Mbak Weni. Bapak Meme. Terus Mas Pandu tadi. Kayaknya buat semua aja lah.
0: Iya, siap.
1: Kita bungkus gak dari A sampai Z.
0: Oke deh.
1: Buat Aminuddin ada peraturnya. Salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu.
0: Amin, amin.
1: Lagunya ditunggu. Tadi kalau nggak diangkat tadi mau lewat itu aja.
0: Di WA ya, mau lewat live ya. Gabung di
1: lewat live ya.
0: Gabung
1: sekali lagi bilang mudah. Ya, terima kasih Min. Selamat malam. Dadah.
0: Malam juga, dadah. Terima kasih untuk Mbak Sasa udah gabungnya. Oke pendengar, kita tahan dulu untuk teleponnya, nanti kita terima lagi di segmen berikutnya. Kita putar dulu lagu yang udah masuk di playlist kita malam hari ini. Ada Ellen Mamou dengan Sampai Kapan. Ini requestannya Bang Putra CR ya. Dan selamat mendengarkan pendengar.

Iya pendengar, lagunya Hujan dari Dedi Dore sudah nganterin kita menit ke 13. Ini rekusan dari Bang Dede di Pangkal Lambun ya. Selamat datang hujan, semoga secepatnya hujan turun. Amin ya. Dan pendengar, kita coba bacain WhatsApp dulu dari Bu Riz ya. Selamat malam Melody Memory, malam juga. Malam Bang Nudin, malam. Salam sehat selalu, salam sehat juga untuk Bu Riz ya. Bu Riz kepengen dengar lagu Tembang Lawas dari Grace Simon yang berjudul Esok Malam Kan Ku Jelang. Semoga seluruh pencinta acara ini terhibur. Terima kasih. Baik, terima kasih juga untuknya Bu Riz ya. Lanjut lagi ada lagu dari Dila Novera dengan Salahkah Aku, akan menggema di ruang dengar Anda.

Rahmat ya dari Siapa di Hatimu. Ini requestan dari Wan Usu, ini lagunya. Ternyata ini lagunya ya, Siapa Perebut Seri Cinta. Akhirnya udah tahu mana lagu ya. Sama kayak enak banget lagunya. Sampai speechless dengerinnya ya. By the way pendengar, kita sapa juga pendengar yang udah gabung di layanan telepon ataupun WhatsApp, ataupun yang gabung di layanan telepon kita, serta yang ada di live TikTok tadi. Ada Beruang dan juga ada Dr. Adit nih. Dr. Adit tadi mau request lagu dari Hari Mukti dengan Hanya Satu Kata. Terus juga ada tadi Beruang dengan request lagu Seperti Yang Kau Minta dari Krisye, udah masuk juga di playlist kita ya. Masih kita tunggu yang ingin gabung, silakan di calling-calling ataupun di WhatsApp di nomor telepon kita 0536322179.

0: atau di WhatsApp kita 08 1152 03 123. Beneran baru tahu lagunya tadi, Wan Usu, terima kasih ya. Ini lagu enak banget, udah tahu dan semakin legit rasanya. Kita sapa lagi penelpon kita, mendengar di siapa. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, apa kabar Pak Tony?
1: Selamat malam.
0: Sehat? Iya.
1: Salam sehat.
0: Salam sehat. Gimana Pak Tony? Kabut kita tadi tuh agak mendingan, sampai di luar kayaknya lebih agak tebal nih malam nih.
1: Kenapa Bang Ben?
0: Kabut kayaknya agak tebal nih di luar, Bang.
1: Iya, tadi siang agak kurang gitu.
0: Iya.
1: Malam ini agak tambah lagi tebalnya.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Baiklah, Bang Tony.
1: Mudah-mudahan cepat berlalu.
0: Amin. Sama kayak Bang Dede bilang tadi ya, berharap semoga hujan
1: harapan
0: cepat
1: kita
0: turun.
1: Ya, gitu lah.
0: Baiklah, Bang Tony, mau dengerin lagu apa malam hari ini?
1: Dari Pani aja.
0: Pani, judulnya?
1: Oh, Angin.
0: Oh, Angin. Oh, Angin. Oh. Bukan yang
1: biar
0: itu ya.
1: Cepat hilang kabutnya, oh, anginnya.
0: Iya juga sih ya, diterpa angin biar cepat.
1: Iya, terpa anginnya biar hilang asapnya.
0: Baiklah, salamnya buat siapa?
1: Ya, salam untuk Mbak Susi tadi, salam sehat. Bisa saya juga Bang Angel, terus Bang Dede, terus Tri Kriwut tadi, terus Romai, Bung Pandu juga. Yang lain kita rangkul aja semuanya.
0: Siap.
1: Salam sehat semuanya.
0: Amin.
1: Din, sama petugas.
0: Siap.
1: Sehat, pulang hati-hati.
0: Amin.
1: Jaga kecepatannya, jangan lupa maskernya.
0: Siap.
1: Yang penting semangat.
0: Harus semangat ya.
1: Iya, harus semangat.
0: Harus semangat.
1: Walaupun apa cuaca kita, yang penting harus bersyukur walaupun garing gitu. Itu saja.
0: Siap.
1: Makasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih. Ada Papa Uji, apa kabar Min? Sehat, bahagia selalu, salam dari Sintang. Halo Papa Uji, sehat selalu di Sintang ya. Kita juga menyapa pendengar-pendengar yang ada di sini. Tadi juga ada Wan Usu dari Sintang juga gabung tadi, Pak Uji. Luar biasa, sehat selalu Pak Uji di sana ya. Semoga kita bisa bertemu lagi, Pak. Kita sapa lagi penelpon kita, pendengar ada siapa di ujung sana. Nah, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
2: Jepri di samping.
0: Bang Jepri di samping. Apa kabar Bang Jepri, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana kabut di samping, masih tebal kah?
2: Ya, untuk lumayan tebal.
0: Aduh. Semoga cepat berkurang aja ya. Bang Jepri, mau dengerin lagu apa nih malam hari ini Bang Jepri? Gersang, dari siapa tuh? Niki Astria. Dari Niki Astria ya?
2: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salam-salamnya buat Rapan Keraton. Pengumai. Yang Seloyor. Mama Yuda. Pengagau. Semuanya berada dalam penasihat semua. Satu
0: Siap Bang.
2: Siap.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jepri di Sampit ya. Lagunya udah masuk juga di playlist kita. Dan kita puterin lagi, ada Datanglah Kekasih Nia Paramita. Ini requestan dari Mbak Sasa yang masih stay juga di live TikTok kita. Selamat malam Mbak Sasa ya. Dan selamat mendengarkan untuk mendengar. Nanti semoga bisa lagi gabung, masih panjang playlist kita yang belum keputar. Dan malam hari ini selamat menikmati malam, tentunya juga bersama saya Bang Ai di Melody Memory.

Hanya satu kata darinya Hari Mukti sudah nganterin kita ke menit 48 ya, lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Gak bisa kita ngelupain itu semua gitu ya. Akhirnya kita hanya mengungkapkan dengan satu kata yang mungkin bisa kita ucapkan di hati kita ya. Kadang kalau udah ngungkapin sesuatu itu kayak udah kecintaan, udah sayang, sudah suka, itu susah ngungkapinnya ya. Dan lagu ini tadi sudah nganterin kita menit 48. Kita close dulu Melodi Memori, jangan kemana-mana juga. Nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan hadir di ruang dengar Anda dengan Jazz Music. Ada lagu 3 penutup ya. Ada Oh Angin, Fanny Fabiola, Gersang, Nicky Astria, dan juga Terlanjur Sayang, Memes, dari kosan Kak Yuyun by TikTok kita di malam hari ini. Terima kasih untuk pendengar yang udah gabung. Request kirim salam juga, atau mungkin mengungkapkan isi hatinya di malam hari ini ya. Selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi di Melodi Memori berikutnya.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato

Entah siapa nama aslinya. Orang-orang di kompleks rumahku memanggilnya Rambu. Seminggu dua kali, dia datang ke rumah-rumah dengan gerobak mengambil sampah. Kalau dia tidak datang seminggu saja, itu sampah bertumpuk dan bau menyengat keluar sampai ke jalan. Aku sendiri tidak tahu sejak kapan dia menjalani profesinya. Aku sudah 18 tahun tinggal di sini. Dia sudah ada, muda dan kuat. Tong sampah besar diangkatnya sendiri dengan mudah. Tapi kini berbeda. Rambo perlahan dimakan usia. Susah payah pekerjaan itu dia lakukan. Rambutnya ya tetap gondrong, tapi sudah berubah putih semua. Sampai suatu hari, seminggu lebih dia tidak datang. Sampah warga menumpuk, bau menyengat, dan kami benar-benar mendambakan kedatangannya. Nah, tepat dua minggu setelah itu, gerobak gondrong lewat. Kami menunggu antara senang dan marah. Tapi ternyata yang datang orang yang berbeda, kekar dengan rambut yang gondrong juga. "Kemana Rambo?" tanya kami. Orang muda itu menjawab sambil mulai mengangkat tong sampah. "Bapak meninggal di kampung. Saya anaknya yang menggantikan.

Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 6 Oktober 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka.

setahun, dua tahun, tiga tahun, sampai 10 tahun kurang lebih. Akhirnya anak ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Saat beliau istirahat sambil duduk merenung mengingat Allah, ternyata ada yang membaca Al-Qur'an. Begitu luar biasa bacaannya, indah luar biasa. Setelah selesai dia dekati. "Wahai Bapak, sampean dapat Al-Qur'an ini dari mana?" "Saya dapat Al-Quran ini dari toko ini." "Oh, bisalah antar saya untuk bertemu dengan yang pemilik toko." "Oh, bisa." Sampai di toko tersebut bertanya, "Bapak, sampean dapat Al-Quran ini dari mana?" "Saya dapat dari tukang gali kubur." Dicarilah tukang gali kuburnya tadi, ditanya, "Wahai tukang gali kubur, engkau dapat Al-Quran ini dari mana?" Dia katakan, "Saya di sini di kota Mekah ini ditugaskan untuk menjadi tukang gali kubur. Saya gali kubur ini, kemudian saya letakkan jenazah. Setelah satu tahun dagingnya sudah habis, kemudian tinggal tulang belulang, maka tulang itu akan kami pindahkan, kemudian akan kami ganti dengan mayat yang baru. Setelah kami bongkar kuburan ini, ternyata ada mayat yang sepertinya baru saja dikuburkan. Wajahnya masih berseri-seri, tidak ada aroma yang kurang enak, semuanya enak semuanya. Kain kafannya masih baru, ternyata ada Al-Quran di situ. Saya ambil, saya jual, harganya cukup mahal karena yang memiliki Al-Quran adalah orang yang kaya raya seperti itu. Cuman sadar bahwasanya akan dibawa masuk dalam Al-Quran adalah amal ibadahnya tadi. Oh, kemudian sang anak tadi mengatakan, "Wahai tukang gali kubur, ini adalah Al-Quran yang saya beli. Bapak saya, orang tua saya, ayah saya ini saya kuburkan di daerah Turki. Tapi dengan keagungan Al-Quran, keagungan Allah Subhanahu wa taala, bapak saya dari Turki dipindah ke Mekah." Subhanallah. Ini bukti keajaiban Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat, ada misalnya kita memegang kertas. Kertas itu kita tulisi bahasa Indonesia kah, bahasa Inggris kah, atau matematika kah. Maka setelah kita tulis, misal nih, kita buang misalnya. Tidak ada yang marah itu. Dan kita pasti berani membuang itu. Tapi coba ketika kertas sudah kita tulis Al-Quran, maka orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, tidak akan mungkin berani membuang kertas itu sembarangan. Kenapa? Begitu mulianya ayat Al-Quran. Bahkan sudah buruk pun Al-Quran itu berada di lemari kita, tidak ada satupun orang beriman berani membuang Al-Quran itu. Wah, itu luar biasanya Al-Quran. Maka oleh karena itu, apapun di alam semesta yang ada hubungannya dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah. Kita lihat malaikat Jibril. Berapa miliar malaikat, tapi yang paling terkenal adalah malaikat Jibril. Kenapa? Dialah yang menyampaikan wahyu Al-Quran dari Allah sampai kepada Nabi. 124 ribu Nabi yang pernah Allah utus ke alam semesta, yang paling viral, paling terkenal, paling dicintai, paling dimuliakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau hafal Quran. Kemudian negara di dunia ini ratusan negara, tapi yang paling luar biasa, setiap hari kunjungan dari berbagai macam negara, jutaan manusia berkumpul di sana. Tidak ada yang berkelahi, semuanya tujuannya adalah ibadah, yaitu di negeri Mekah, Madinah. Kenapa dengan negeri itu? Oh, ternyata negeri itu adalah negeri diturunkannya ayat suci Al-Quran. Kertas jadi mulia karena ada hubungannya dengan Al-Quran. Manusia jadi mulia karena ada hubungannya dengan Al-Quran. Tempat akan menjadi mulia karena ada hubungannya dengan Al-Quran. Nah, luar biasa Al-Quran. Itu diantaranya kalau mulut kita ingin mulia, di antaranya

0: adalah mulut kita harus sibuk dengan Al-Quran. Tubuh kita ingin mulia, harus sibuk dengan Al-Quran. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, ada lagi zikir yang dibagi oleh ulama itu adalah zikir hati. Zikir hati tidak perlu anggota tubuh bergerak, tidak perlu mulut kita ikut berkomat-kamit, tetapi hati hanya ingat dengan Allah. Dimanapun kita berada, kemudian sedang apakah kita, semua bisa dilakukan dengan zikir hati ini. Salah satu contoh, kita dalam keadaan bekerja, kita di depan komputer, atau mungkin kita sedang mengangkat barang. Maka agar supaya kita ini bisa tetap berzikir kepada Allah, maka ingatlah bahwa tubuh kita ini mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah karyanya Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah punya nama yaitu Al-Khaliq, yaitu Maha Pencipta. Kemudian Allah punya nama juga, namanya Al-Musawwir, yaitu yang membentuk tubuh kita. Tubuh kita ini ahsani taqwim, adalah sebaik-baik bentuk, seindah-indah bentuk, sebagus-bagusnya bentuk adalah manusia. Mungkin kalau kita tidak percaya, pergilah ke kebun binatang. Bandingkan diri kita dengan buaya, mana lebih bagus? Bandingkan kita dengan seekor kuda, mana lebih bagus? Tetap lebih bagus manusia. Maka orang-orang yang mengerti bahwa Allah adalah Tuhannya, dimanapun dia berada, maka dia akan tetap ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu digarisbawahi, jika hidup kita ingin senang terus, bahagia terus, maka tidak ada cara lain adalah dengan selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Saat sehat ingat Allah, maka saat sakit pun ingat Allah. Kadang kita lupa, kalau sudah sehat enggak ingat Allah. Sehat ujian, sakit juga ujian. Ujiannya orang sehat, kalau dia memahami bahwasanya sehat itu datang dari Allah, maka ketika sehat dia akan sibukkan anggota tubuhnya untuk mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saat dia sakit, nah, kalau kita dalam keadaan sakit, sadar atau tidak sadar, Nabi pernah mengatakan ketika kita sakit itu ada 4 malaikat yang Allah utus ke alam semesta ini untuk menemui kita. Malaikat yang pertama ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wahai malaikatku, hambaku sedang dalam keadaan sakit, silahkan ambil cahaya wajahnya. Maka diambil cahaya wajah kita, coba kita perlihatkan. Ketika orang yang sakit itu wajahnya pasti pucat. Itu sudah pasti itu. Kemudian yang kedua, orang yang sakit itu ternyata Allah merintahkan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, ambil tenaga yang ada di tubuhnya. Maka begitu kita sakit, maka tubuh kita ini lemah luar biasa. Yang biasanya kalau sore jogging, maka begitu kita sudah sakit, gak mampu kita jogging. Jangankan jogging, bangun dari tempat tidur aja begitu sulitnya luar biasa. Malaikat yang ketiga, saat kita sakit akan diambil yaitu rasa nyaman yang ada di lidahnya. Waktu dia sakit makan apa, waktu dia sehat apapun yang dimakan terasa enak, terasa nikmat. Tapi begitu dia sakit, masya Allah, makanan apapun terasa pahit, tidak nyaman. Seandainya pun bisa masuk ke dalam perut, maka bisa keluar lagi. Kenapa itu semua bisa terjadi? Orang yang beriman sadar, karena saat itu rasa nikmat itu sedang diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang keempat, orang yang sedang sakit itu semua dosa-dosanya diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara malaikat. Sehari dia sakit, dua hari dia sakit, yang ketika dia sehat tidak pernah ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Saat dia sakit, dia sebut nama Allah. Gigi sakit, dia ingat Allah. Badan panas, dia ingat dengan Allah. Maka orang yang demikian, sakit sehari semalam, dosa-dosanya diampuni oleh Allah 1 tahun lamanya. Bayangkan kalau 3 hari dia sakit, tapi dia ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, 3 tahun dosanya diambil oleh Allah. Jangan heran, ketika orang akan meninggal dunia, badannya sakit dengan waktu yang begitu lama, itu tanda kadang-kadang kasih sayang Allah. Biarlah dia sakit di dunia, tetapi nanti ketika masuk surga, dia langsung masuk saja tanpa dihisab. Ini kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia diawali dengan sakit, kemungkinan Allah ingin membersihkan seluruh kesalahannya di dunia, sehingga di akhirat nanti tidak ada lagi dites lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang yang tanpa sakit meninggal dunia, apakah itu meninggal baik? Belum tentu. Orang yang meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, ada 3 cirinya. Ciri yang pertama, yakni ketika dia meninggal dunia adalah husnul khotimah. Cirinya apa? Saat dia meninggal dunia, dia mampu menyebut nama Allah. Saat dia meninggal dunia, dia ingat dengan Allah. Saat dia meninggal dunia, hatinya dalam keadaan bersih dari segala macam penyakit hati. Apa saja penyakit hati? Di antaranya adalah sombong. Apa itu sombong? Sombong itu senantiasa merendahkan orang lain. Kalau kita lihat, satu makhluk Allah yang diusir dari surga dan tidak akan masuk ke surga lagi, yaitu syaitan atau iblis. Dosanya cuma 1, sombong. Itu saja, luar biasa. Makanya jangan sampai ada di hati kita penyakit sombong. Maka orang-orang yang sombong itu, dia tidak akan bisa masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ya, kemudian setelah 3 hari lamanya kita sakit, atau 4 hari atau 7 hari, beda-beda, maka akan dipanggil kembali 4 malaikat tadi. Setelah dipanggil malaikat yang pertama, wahai malaikat, saat hambaku sakit, apa yang kau lakukan? Aku mengambil cahaya wajahnya, ya Allah, kembalikan cahaya wajahnya. Dikembalikan, maka saat itu wajahnya berseri-seri kembali. Malaikat kedua dipanggil, wahai malaikat, kau ambil apa semalam? Aku ambil tenaganya, kembalikan tenaganya. Kembalilah tenaganya. Lalu dia mulai bangun, dia mulai berjalan. Kemudian dikembalikan lagi rasa nyaman yang ada di dalam lisannya. Begitu dia sudah sehat, pingin mencari makanan, yang tadinya makanan itu terasa pahit semuanya, menjadi lapar perut, pingin segera makan. Malaikat yang keempat tidak dipanggil oleh Allah, yang mengambil dosa tadi. Lalu malaikat itu katakan, ya Allah, malaikat yang pertama sudah kau suruh untuk mengembalikan cahaya wajahnya. Malaikat kedua sudah kau perintahkan untuk mengembalikan tenaganya. Malaikat yang ketiga sudah engkau perintahkan untuk mengembalikan, yakni rasa nikmat yang ada di lidahnya. Saya mengambil dosa. Apakah aku kembalikan dosa ini, ya Allah? Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai malaikatku, sudah 1 hari, 2 hari, 3 hari aku buat hambaku ini tidur tidak nyaman, makan tidak enak, istirahat tidak nyenyak, apapun terasa tidak nyaman, dia masih ingat kepadaku, wahai malaikatku. Oleh karena itu, buang dosa ini ke tengah lautan. Nah, kalau kita lihat di tengah lautan itu kan, perasaan kita itu pasti takut. Perasaan kita tidak nyaman. Kenapa? Mengerikan di tengah lautan. Ternyata di tengah lautan itulah tempat dibuangnya dosa-dosa kita saat kita diuji oleh Allah dengan sakit. Tapi syaratnya dengan 1. Sakit datang dari Allah, sehat juga datang dari Allah. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan apapun, hati mereka senantiasa ingatnya adalah dengan Allah. Sadar atau tidak sadar bahwa yang paling baik dengan kita di alam semesta itu adalah hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Dulu kita tidak ada, sekarang kita ada. Dulu kita bukan siapa-siapa, karena sayangnya Allah dengan kita, kita menjadi seseorang. Dulu kita tidak punya apa-apa, jangankan apa-apa, tubuh kita aja tidak ada. Sekarang kita sudah punya pekerjaan, sekarang kita sudah punya sahabat, kita sudah punya tempat tinggal, sudah punya kendaraan. Tugas kita itu satu sebenarnya, itu bersyukur kepada Yang Maha Memberi. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang sudah sampai kepada kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tubuhmu, rambutmu, kedua matamu, mulutmu, tanganmu, harta-hartamu itu minallah, semuanya pemberian Allah yang suatu saat nanti pasti akan diambil kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tubuh kita pinjaman dari Allah, mata kita pinjaman dari Allah, telinga kita juga adalah pinjaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mungkin ya.
1: Baik, Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk hari ini. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung program kita. Mungkin pesan singkat nih Pak Ustadz untuk pendengar di hari ini, agar kita tetap selalu mengingat Allah.
0: Baik, memang harus ada punya guru ya, yeah. Guru yang senantiasa membimbing hati kita. Nah, kalau guru kan banyak ya, guru SD, guru SMP, guru SMK itu untuk membentuk otak kita. Tapi ada satu jalur guru yang memang dia dekat dengan Allah, yang mampu membuka hati kita agar selalu ingat dengan Allah. Mau berjalan, baca bismillah, ini kayak kita kunci motor itu kan, tek, ucapkan bismillah. Kenapa? Dia tahu nanti yang akan melindungi kita adalah Allah. Sampai ke tempat kerja, ucapkan alhamdulillah. Mau minum, bismillah, tuntung minum, alhamdulillah. Mau melaksanakan kerja, bismillah, selesai kerja, alhamdulillah. Nah, itu sudah zikir. Jadi siapa saja yang memulai sesuatu itu dengan bismillah, apapun yang dia kerjakan menjadi nilai ibadah.
1: Masya Allah. Yang penting jangan lupa diawali dengan bismillah, begitu ya Pak Ustadz ya. Apapun yang kita lakukan, bahkan berdagang sekalipun juga jangan lupa di setiap mau masak juga diucapkan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah Pak Ustadz ya. Baik, Pak Ustadz terima kasih banyak untuk hari ini. Insyaallah di lain waktu kita ketemu lagi ya Pak Ustadz ya, dengan topik-topik yang berbeda. Dan pendengar, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi menjadi pengingat kita bahwa dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, lagi apapun begitu ya, kita harus selalu mengingat Allah. Setidaknya kita mengucapkan bismillah dan diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, begitu ya Pak Ustadz. Dan baik pendengar, sampai jumpa di program Mutiara Pagi selanjutnya. Saya Listia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas lima dasar: syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang rukun Islam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, semangat pagi di hari ini pendengar, di tanggal 9 Oktober 2026 dan pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Berbagai informasi untuk Anda, kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
3: Apapun yang kita beli dari UMKM tersebut itu terjamin dan aman untuk kita konsumsi, begitu.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pagi ini. Masyarakat memanfaatkan fasilitas rumah oksigen gratis yang disediakan Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah seiring kabut asap yang masih pekat dirasakan masyarakat Palangkaraya. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
4: Rumah oksigen menjadi salah satu fasilitas yang dimanfaatkan masyarakat Kota Palangkaraya untuk membantu mengatasi keluhan pernapasan di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Perawat jaga rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah Perona mengatakan, fasilitas ini dibuka mulai Senin hingga Jumat pukul 8 sampai 16 sore. Jumlah pasien yang datang setiap harinya tidak menentu. Dalam sehari, rumah oksigen dapat menerima sekitar 4 hingga 5 pasien. Namun pada kondisi tertentu jumlahnya bisa mencapai sekitar 10 orang.
2: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
4: Selama buka ini berapa pasien setiap harinya yang diterima?
2: Relatif tergantung ya, jadi bisa ada beberapa orang, 4-5 orang, tapi bisa juga sampai 20 orang, jadi tidak tentu untuk setiap harinya. Di sini sekitar ada 9-10 bed ya, tapi untuk oksigen yang tersedia ada sekitar 6 oksigen. Jadi kami observasi, nanti kita cek saturasi oksigennya. Jika keluhan berkurang, kita bisa hentikan untuk pemasangan oksigennya. Iya, ada peningkatan untuk jumlah pasiennya setiap harinya bertambah sih dari yang sebelumnya.
4: Rumah oksigen memiliki 9 hingga 10 tempat tidur dengan ketersediaan sekitar 6 tabung atau fasilitas oksigen. Setiap pasien yang datang akan menjalani observasi dan pemeriksaan oksigen untuk menentukan kebutuhan penanganan selanjutnya. Sementara itu, salah seorang pasien, Lia, mengaku terbantu dengan pelayanan di rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah karena ia mengalami sedikit sesak napas akibat paparan asap yang begitu tebal. Setelah ke rumah oksigen, kondisi pernapasannya menjadi lebih nyaman.
5: Hari ini Ibu merasakan pelayanan di sini, apa yang Ibu rasakan, Bu?
6: Bagus sih, pelayanannya bagus, cepat penanganannya. Memang ada sedikit sesak ya, karena mungkin karena asap ini. Dan kayaknya setelah pakai oksigen ini, enak kok. Saya pribadi mungkin sangat bermanfaat ya, kalau kondisi yang kita dalam keadaan asap kayak gini, untuk mengurangi sesak napas kita karena terhirup asap, saya rasa sangat bermanfaat sekali. Kayaknya kalau saya lihat sebaran untuk rumah oksigen udah cukup sih di kota kita ya.
4: Menurutnya keberadaan rumah oksigen sangat bermanfaat bagi masyarakat di tengah kondisi kabut asap. Fasilitas tersebut dinilai membantu mengurangi keluhan sesak napas akibat menghirup asap, sekaligus menjadi salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat selama kualitas udara memburuk. Edi Suroso melaporkan.
1: Pendengar, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah bersama Yayasan BOS terus memantau kondisi orangutan Novita yang berhasil diselamatkan dari kebakaran hutan dan kini menjalani perawatan di pusat rehabilitasi orangutan Yayasan BOS di Nyaru Menteng. Novita masih memerlukan penanganan serius akibat luka bakar pada bagian tangan dan kaki. Sementara tim kesehatan terus memantau perkembangannya untuk menentukan langkah perawatan selanjutnya. Laporan selengkapnya disampaikan Sabela Indesari.
7: Kami menduga Novita ini sempat turun ke lantai hutan yang terbakar sehingga dia mendapatkan luka bakar dan kemudian dia naik lagi ke atas pohon.
8: Pak, sejauh ini ada orang hutan yang meninggal Pak, akibat lantai?
7: Sampai hari ini untuk di Kalimantan Tengah belum ada laporan.
9: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah bersama Yayasan BOS Foundation menyampaikan perkembangan terbaru mengenai kondisi orang utan Nopita usai berhasil diselamatkan dari kebakaran hutan serta penanganan yang dilakukan oleh tim kesehatan di Pusat Rehabilitasi Orang Utan Yayasan BOS Nyaromenteng. Kegiatan ini berlangsung di halaman kantor BKSDA Kalimantan Tengah. Menurut Kepala BKSDA Kalimantan Tengah Andi Muhammad Kadapi, saat ini orang utan bernama Nopita berusia 4 tahun tersebut masih menjalani perawatan intensif di Pusat Rehabilitasi Orang Utan BOS Foundation Nyaromenteng setelah diselamatkan dari kawasan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kantune. Berada di sekitar Taman Nasional Sebangau, kondisi orang utan Nopita, luka bakar pada tangan dan kakinya mulai menunjukkan perbaikan. Meski tim medis memperkirakan kondisinya tidak akan kembali sepenuhnya seperti sebelum mengalami luka bakar.
7: Ya, jadi orang hutan ini pada umumnya dia terdampak oleh karhutla ya, baik terdampak oleh kebakarannya maupun terdampak oleh asapnya begitu, sehingga mungkin dia bergeser atau menyelamatkan diri lah supaya dia bisa selamat begitu kira-kira.
10: Paling banyak di kabupaten mana Pak di teman-teman?
7: Kalau yang paling banyak ini di wilayah Kota Waringin, Barat, Timur, Seruyan gitu.
9: Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan BOS, Jamartin Sihite, di kesempatan yang sama menyampaikan orang utan Nopita yang diperkirakan berusia sekitar 4 tahun ini diduga sempat berjalan di lantai hutan yang terbakar sebelum menyelamatkan diri dengan memanjat pohon. Akibatnya telapak dan jari kakinya mengalami luka bakar cukup parah. Tim lapangan menyebutkan luas luka bakar yang dialami Nopita berada di kisaran 14,5 hingga 20% dari tubuhnya. Untuk mengurangi dampak asap, BOS Foundation memasang sprinkling yang menghasilkan kabut air di sekitar kandang, area bermain orang utan, dan sekolah hutan. Upaya ini dilakukan untuk menekan tingkat polusi udara yang dihirup satwa selama kabut asap masih menyelimuti kawasan Nyaromenteng. Meski hingga kini lokasi tersebut masih bebas dari api, paparan asap masih menjadi ancaman bagi kesehatan orang utan.
11: Dia akan diselamatkan di daerah kebakaran yang dia untuk sampai ke pohon tempat dia manjat. Sebelum kita selamatkan, dia akan harus manjat ya. Harus jalan di api sehingga telapak kakinya, jari kakinya itu terbakar. Dan sekarang dalam masa kita coba obati karena ada 20% luka bakar. Jarinya nanti dijelaskan oleh saudara Agus, dokter hewan. Tetapi kami masih berharap dia akan tetap sehat dan bisa kembali ke alam.
9: Saat dimintai keterangan, Koordinator Dokter Hewan Yayasan BOS Nyaromenteng, Dokter Hewan Agus Pahroni menjelaskan, luka bakar pada tangan Nopita berada pada derajat 2 dan 3, sementara kedua kakinya mengalami luka bakar derajat 4 yang telah mencapai jaringan lebih dalam hingga tulang. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa jari kaki Nopita tidak dapat diselamatkan dan harus diamputasi. Meski demikian, tim medis masih berharap Nopita dapat pulih dan nantinya memenuhi persyaratan untuk dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya.
12: Iya, untuk kasus Nopita memang dari awal kondisinya memang sudah kita tahu bahwa ada luka bakar yang cukup berat. Dan kalau kita lihat memang derajat luka bakarnya itu bisa sampai derajat 4 yang kita hitung di kaki terutama. Sehingga untuk kondisi Nopita pada saat awal itu memang kita sudah prediksi kaki itu mengalami luka bakar yang cukup berat. Secara keseluruhan memang sebagaimana yang disebutkan Pak Jamartin tadi, luka bakar di tubuhnya itu ada sekitar 14,5% sampai 20%.
9: Dijelaskan pula selain Nopita, BKSDA Kalimantan Tengah bersama pihak terkait telah menyelamatkan 48 satwa liar terdampak karhutla. Dari jumlah tersebut, 25 merupakan orang utan dan sebagian yang dinyatakan sehat setelah pemeriksaan dokter hewan telah dipindahkan kembali ke habitat yang dinilai aman dari kebakaran. Satwa lain yang turut dievakuasi diantaranya owa dan kukang. Dampak karhutla juga dirasakan orang utan yang berada di pusat rehabilitasi Nyaro Menteng. Dari total 224 orang utan yang dirawat, sebanyak 47 telah menunjukkan gejala infeksi saluran pernapasan akut ISPA akibat paparan asap. Penanganan dilakukan antara lain dengan nebulizer, pemberian vitamin, air minum, madu, serta obat herbal untuk membantu menjaga kondisi kesehatan mereka. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat penanganan karhutla dan kekeringan dengan membantu ratusan sumur bor di berbagai wilayah. Sumur bor tersebut digunakan untuk mendukung pemadaman karhutla, sekaligus menjadi sumber air bersih bagi masyarakat yang terdampak kemarau panjang. Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mengatakan masih ada permintaan pembangunan sumur bor di sekitar 15 lokasi, terutama wilayah pesisir dan terbanyak di Kecamatan Kumai, Kota Waringin Barat. Selain itu, hingga 6 Oktober 2026, pemerintah telah menyalurkan lebih dari 7,02 juta liter air bersih ke berbagai wilayah Kalimantan Tengah. Sementara itu, berdasarkan data Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalimantan Tengah per 7 Oktober 2026, tercatat 5.848 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar lebih dari 17.000 hektar. Sebanyak 13.699 personil gabungan telah dikerahkan untuk pencegahan dan penanganan karhutla. Sementara 47 upaya penegakan hukum telah dilakukan terkait kebakaran hutan dan lahan. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya terkait sertifikasi halal menjadi hal wajib yang perlu dipenuhi pelaku UMKM mulai 18 Oktober 2026. Dalam hal ini, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal LP3H dan Balai Badan POM Palangkaraya memberikan dukungan dalam berbagai program untuk memudahkan pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikat halal. Selengkapnya, Ayu Isi Prabandari melaporkan.
3: Apapun yang kita beli dari UMKM tersebut itu terjamin dan aman untuk kita konsumsi, begitu.
13: Dalam mendukung perkembangan ekonomi, pemerintah menggalakkan program sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM. Sertifikasi ini bukan hanya label pada kemasan produk, tetapi juga bermanfaat untuk meningkatkan pemasaran agar produk lebih dipercaya oleh masyarakat. Bendahara Kantor Perwakilan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal atau LP3H Palangkaraya, Inka Alamanda Nasution mengatakan, sertifikasi halal menjadi bentuk komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan kesehatan bagi masyarakat. Dengan begitu, setiap produk yang dikonsumsi masyarakat diharapkan terjamin kualitasnya dan tidak menimbulkan berbagai dampak kesehatan.
3: Oleh sebab itu, pemerintah kita menggalakkan program ini untuk apa? Ya, biar tentunya apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita jajan, apapun yang kita beli dari UMKM tersebut itu terjamin dan aman untuk kita konsumsi, begitu.
13: Lebih lanjut, Koordinator Agen Perubahan Balai Badan POM Palangkaraya, Tika Pratiwi Kumairoh mengatakan, untuk mendukung peningkatan UMKM daerah, pihaknya memberikan berbagai pendampingan bagi para pelaku UMKM. Pendampingan tersebut diharapkan menjadi bekal bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produknya.
14: Kemudian bagaimana kita mentransformasikan ilmu pengetahuan yang kita punya, kita sesuaikan dengan budaya lokal, dan tentunya semoga bisa mengangkat potensi lokal untuk berdaya saing global.
13: Melalui sinergi antara pemerintah, pendamping, dan pelaku UMKM, penerapan sertifikasi halal diharapkan dapat berjalan lebih optimal. Selain memberikan rasa aman bagi konsumen, sertifikasi dan pendampingan dapat membantu produk UMKM lokal semakin berkualitas dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Untuk meningkatkan kemudahan akses layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk atau Dukcapil Kota Palangkaraya meluncurkan sejumlah inovasi berbasis digital. Selain mempercepat pelayanan, inovasi ini juga diharapkan mampu mendukung percepatan transformasi digital di bidang kependudukan. Rizka Maulani melaporkan.
15: Sekarang kita lakukan program jebol itu, jemput bola. Oh, masyarakat sangat antusias.
16: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Palangkaraya meluncurkan 6 inovasi layanan berbasis digital guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kepala Dinas Dukcapil Kota Palangkaraya, Alman P. Pakpahan mengatakan, inovasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Palangkaraya untuk mempercepat digitalisasi layanan publik. 6 inovasi yang dikembangkan meliputi Si Dukcapil Keren, Si Dekap, Si Pantau, Si Akit, Si Besti, dan Si Pak Lurah yang terintegrasi dengan layanan kependudukan daring, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan mengurus dokumen kependudukan.
15: Kita sangat diapresiasi oleh masyarakat, apalagi sekarang kita lakukan program jebol itu, jemput bola. Masyarakat sangat antusias. Kelebakan kami sekarang permintaan-permintaan masyarakat. Karena kami kan langsung ke RT nih. Di mana ada orang tua, orang-orang tua kita yang sepuh, kami langsung mendatangin, rekam ke kamarnya, cetak di situ, foto di situ sekarang. Kami datangin. Di mana anak belum ada akte lahirnya, kami langsung cetak itu akte lahir anak. Siapa yang belum direkam KTP sekarang, kami datangin sekarang. Kirti-kirti itu. Seperti itu. Nah, jadi kami mohon kesadaran masyarakat semua, laporkan kepada kami dokumen kependudukan apa yang belum dimiliki atau dokumen kependudukan apa yang perlu ada perubahan.
16: Selain pengembangan layanan digital, Dukcapil juga terus menjalankan program jemput bola dengan mendatangi warga yang belum memiliki dokumen kependudukan, termasuk lansia dan masyarakat yang mengalami keterbatasan akses layanan. Dukcapil mencatat aktivasi identitas kependudukan digital IKD di Kota Palangkaraya meningkat dari 18% menjadi sekitar 21,8% atau bertambah lebih dari 8.000 pengguna. Hingga akhir tahun, Dukcapil menargetkan capaian aktivasi IKD mencapai 30% dari jumlah penduduk sesuai target nasional guna mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Upaya peningkatan pelayanan tersebut mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Salah seorang warga, Hedul Iman, yang sedang mengurus kartu keluarga di kantor Dukcapil Palangkaraya mengaku mengetahui adanya sejumlah program dan inovasi yang dijalankan Dukcapil. Meski belum pernah memanfaatkan layanan berbasis aplikasi maupun website yang tersedia, ia menilai informasi mengenai program tersebut sudah cukup dikenal masyarakat.
17: Pelayanan mereka ramah, Pak.
18: Iya,
17: ya, ramah, baik, cepat
18: sangat
17: ya, Pak,
18: membantu,
17: ya. Sangat membantu.
18: Iya. Ya, cepatlah.
16: Hedul juga mengapresiasi pelayanan yang diberikan petugas Dukcapil selama proses pengurusan dokumen. Menurutnya, pelayanan yang diberikan ramah dan cepat sehingga memudahkan masyarakat. Rizka Maulani melaporkan.
1: Pendengar, terkait kasus ISPA di Kabupaten Sukamara mengalami peningkatan pada pekan pertama Oktober 2026, meski kenaikannya dinilai tidak signifikan, Kepala Dinas Kesehatan Sukamara, Ari Junita mengatakan, kasus ISPA masih relatif terkendali dan cenderung melandai meski meningkat dibanding kondisi normal di tengah situasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Untuk mengantisipasi dampak karhutla, Dinas Kesehatan Sukamara menyiapkan sejumlah layanan kesehatan termasuk rumah oksigen, pemeriksaan kesehatan gratis, dan tenaga kesehatan di posko penanganan karhutla. Layanan rumah oksigen telah dibuka sejak awal September dan tersedia gratis selama 24 jam di rumah sakit serta 4 puskesmas bagi masyarakat yang membutuhkan setelah melalui pemeriksaan tenaga kesehatan. Masyarakat diimbau tetap menjaga kesehatan selama kualitas udara terdampak asap dengan menggunakan masker saat beraktivitas dan memperbanyak konsumsi air putih. Selain itu, masyarakat diminta mencukupi waktu istirahat dan mengkonsumsi vitamin bila diperlukan. Segera memanfaatkan layanan kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Pendengar, Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumdam Tirta Bahalap Kota Palangkaraya telah berjalan normal dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di tengah kondisi kekeringan. Hingga saat ini belum terdapat permasalahan baik dari sisi distribusi maupun debit air, meskipun penggunaan air bersih oleh masyarakat mengalami peningkatan signifikan. Direktur Perumdam Tirta Bahalap Kota Palangkaraya, Budi Harjono, menjelaskan pelayanan air bersih kepada masyarakat melalui perpipaan tetap berjalan normal dan belum terdapat kendala berarti, baik dari sisi debit produksi maupun debit distribusi. Namun penggunaan air bersih mengalami peningkatan selama musim kemarau. Menurut Budi, peningkatan penggunaan air terjadi karena sumur yang menjadi sumber utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mulai mengering. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat lebih banyak menggunakan air dari jaringan Perumdam Tirta Bahalap.
19: Dan dari sisi air perpipaan sendiri menunjukkan kenaikan konsumsi yang cukup signifikan karena masyarakat Palangkaraya ini menjadi pelanggan PDAM kadang-kadang bukan menjadi prioritas utama. Mereka punya dua sumber air, yang satu air tanah dan satu PDAM gitu. Jadi begitu air tanahnya sudah mulai tidak bisa digunakan lagi karena kering, mereka baru menggunakan PDAM. Itu terlihat dari tingkat konsumsi mereka yang rata-rata tiap bulan di kisaran angka 20 kubik, sekarang meningkat hampir rata-rata 24 sampai dengan 25 kubik.
1: Budi menambahkan selain memantau debit air, Perumdam juga memperhatikan pola penggunaan air oleh pelanggan selama musim kemarau. Pemantauan secara berkala dilakukan terhadap ketersediaan air baku serta kondisi jaringan distribusi untuk memastikan pelayanan tetap optimal selama musim kemarau. Pendengar, informasi lainnya terkait dunia kesehatan, di mana kanker masih menjadi penyakit yang ditakuti masyarakat. Namun menunda pemeriksaan karena rasa takut justru dapat membuat penyakit terdeteksi saat sudah memasuki tahap lanjut. Tenaga medis dan penyintas kanker mengingatkan, deteksi dini dan keberanian memeriksakan dini menjadi langkah penting untuk memperbesar peluang pengobatan dan kesembuhan. Selengkapnya Agnes Natalina melaporkan.
20: Jadi selagi ada waktu, kita jangan takut untuk periksa, untuk diri sendiri juga.
21: Kanker masih menjadi salah satu penyakit yang paling ditakuti masyarakat. Namun ketakutan justru kerap membuat seseorang menunda pemeriksaan hingga penyakit terdeteksi pada tahap lanjut. Padahal pengalaman penyintas dan tenaga medis menunjukkan bahwa deteksi dini serta keberanian memeriksakan diri dapat menjadi langkah penting untuk memperbesar peluang kesembuhan. Kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik RSDS, Dr. Anto menyampaikan, deteksi dini kanker sangat penting karena semakin cepat ditemukan, semakin besar peluang keberhasilan pengobatan dan kesembuhan. Sehingga masyarakat perlu peka terhadap tanda-tanda seperti benjolan abnormal, luka yang tidak kunjung sembuh, pendarahan tanpa sebab, atau perubahan warna kulit. Pemeriksaan rutin sesuai usia seperti sadari, screening kanker serviks, serta konsultasi ke tenaga kesehatan jika muncul keluhan yang tidak biasa. Menjadi langkah penting agar kanker tidak terdeteksi ketika sudah memasuki tahap lanjut. Salah seorang penyintas kanker, Rahel, membagikan pengalamannya melawan kanker rahim yang bermula dari kondisi tubuh yang terasa tidak normal setelah keguguran, hingga akhirnya didiagnosis dan menjalani kemoterapi. Bahkan sempat berada dalam kondisi tanpa banyak pilihan pengobatan. Pengalaman tersebut membuatnya menyadari pentingnya menyayangi diri sendiri, tidak takut memeriksakan kondisi sejak awal, menjalani pengobatan, serta memiliki dukungan dari orang-orang terdekat dan komunitas agar tetap kuat menghadapi penyakit.
20: Harus sayang sama diri sendiri, kayak kalau kita takut nanti keterlambatan kita bisa mati sia-sia gitu kan. Jadi selagi ada waktu kita jangan takut untuk periksa, untuk diri sendiri juga.
21: Sementara itu, seorang warga Palangkaraya, Okta, menilai pemeriksaan kanker sejak dini jauh lebih penting.

0: memaksa agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Agnes Natalina melaporkan.
1: Pendengar, informasi yang terakhir, kepolisian terus meningkatkan kemudahan pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM bagi masyarakat. Selain dapat dilakukan secara langsung di Satpas maupun melalui layanan SIM keliling, perpanjangan SIM kini juga bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Sinar atau SIM Nasional Presisi, sehingga masyarakat dapat mengurus perpanjangan SIM dengan lebih mudah, cepat, dan efisien sesuai perkembangan teknologi. Reno Siwaremare melaporkan.
2: Kepolisian terus mendorong kemudahan pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM bagi masyarakat. Selain pelayanan secara langsung di Satpas dan SIM keliling, masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi Sinar untuk melakukan perpanjangan SIM secara online. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memberikan pelayanan yang lebih mudah dan menyesuaikan perkembangan teknologi. Kasih SIM Polda Kalteng Kompol Debi mengatakan, pemohon yang melakukan perpanjangan SIM secara langsung perlu membawa KTP dan SIM lama, serta memenuhi persyaratan surat keterangan sehat dan psikologi. Ia menyebut, perpanjangan SIM juga dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Sinar atau SIM Nasional Presisi, sehingga masyarakat tidak harus datang langsung ke Satpas.
3: Memang selama ini untuk perpanjangan SIM ini dari Korlantas Polri sudah melakukan inovasi, yaitu perpanjangan SIM secara online dengan namanya Sinar, aplikasi Sinar, SIM Nasional Presisi. Namun memang rata-rata untuk aplikasi Sinar ini lebih ke banyak ke Gen Z ya, karena perpanjangan ini memang untuk mempermudah dan tidak harus langsung datang ke Satpas.
2: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Noveri Imelda, mengatakan proses perpanjangan SIM yang dijalaninya berlangsung cepat setelah seluruh persyaratan dilengkapi. Ia menyebut biaya perpanjangan SIM C sebesar Rp75.000 dengan informasi biaya dan pelayanan yang dinilai sudah transparan. Noveri berharap pemeriksaan kesehatan dan psikologi dapat ditempatkan berdekatan dengan lokasi pelayanan SIM, sehingga masyarakat tidak perlu berpindah-pindah tempat.
4: Sebenarnya kan kemarin tadi kan persyaratannya kita kir kesehatan, psikologi, dan lain-lain. Yang kita harapkan nanti itu supaya berdekatan aja mereka, nggak usah kita kesana kemari gitu. Jadi mobil boxnya di sini, pembuatan SIM perpanjangan yang biasanya di pinggir jalan itu kan. Nah saya rasa harus pemeriksaan psikologis dan untuk kir kesehatannya harus berdampingan gitu, supaya kita masyarakat yang mau berurusan ini kan kadang-kadang kan kita setelah dari situ mau ke mana lagi gitu, jadi supaya simpel aja, simpel dan cepat aja. Berarti lokasinya aja digabungin aja biar kita enak. Ya, mempermudah semuanya.
2: Masyarakat diimbau memanfaatkan layanan perpanjangan SIM yang tersedia, baik secara langsung maupun melalui aplikasi Sinar, sesuai kebutuhan. Digitalisasi pelayanan diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus perpanjangan SIM, sekaligus membuat proses pelayanan lebih cepat dan efisien. Reno Simaremare melaporkan.
1: Dan peringatan informasi ini menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Dan informasi lainnya bisa Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan jangan lewatkan nanti pukul 13 kami akan kembali hadir dalam Warta Berita Daerah siang dan pukul 18 dalam Warta Berita Daerah petang. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
5: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Peringat Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini, asap kita lebih tebal ya pendengar. Yang akan bekerja berangkat pagi, gunakan masker. Atau yang pagi ini akan mengantar anak-anak untuk ke sekolah, mengumpulkan tugasnya begitu ya. Tetap semangat pendengar, jangan lupa gunakan masker. Walaupun rasanya sudah bosan ya menggunakan masker, tapi bagaimanapun kita tetap harus menggunakan masker saat beraktivitas, saat bepergian di luar ruangan pastinya. Ini setidaknya bisa memfilter paparan partikel-partikel kecil agar tidak masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Walaupun memang aromanya masih terasa begitu ya, tapi setidaknya ini bisa memfilter untuk bagaimana partikel ini tidak masuk ke saluran pernafasan kita agar tidak terjadi ISPA ya pendengar. Di hari ini tanggal 9 Oktober pendengar, sudah sampai mana rencana Anda? Apakah masih merencanakan untuk hal-hal baru atau masih terus berusaha untuk melanjutkan kemarin yang di bulan September ini masih belum tuntas semuanya begitu ya. Tapi pendengar, hari ini ada satu hal spesial, bahwa hari ini itu adalah Hari Pos Sedunia atau World Post Day. Ada yang ingat dengan momen-momen pos pendengar? Nah, memang hari ini 9 Oktober diperingati sebagai Hari Pos Sedunia, yang mana ini menandai lahirnya Universal Postal Union di tahun 1874. Dan ini dibentuk untuk menyatukan aturan dan layanan pos internasional yang sebelumnya berjalan dengan sistem berbeda di setiap negara. Ya pendengar, dilansir dari upu.int bahwa gagasan pembentukan organisasi pos internasional ini berkembang setelah upaya sebelumnya di tahun 1863 belum menghasilkan kesepakatan bersama atas gagasan Heinrich von Stepan. Pemerintah Swiss kemudian menggelar konferensi internasional di Bern pada 15 September di tahun 1874 yang dihadiri perwakilan 22 negara. Kemudian pada 9 Oktober di tahun 1874, para peserta konferensi menandatangani Treaty of Bern yang membentuk General Postal Union, yang mana kesepakatan ini menciptakan satu wilayah pos untuk pertukaran surat secara timbal balik dan mengurangi hambatan dalam pengiriman surat lintas negara. Ya pendengar, keanggotaan organisasi berkembang dengan cepat setelah pembentukannya, yang kemudian pada tahun 1878 nama General Postal Union kemudian diubah menjadi Universal Postal Union atau UPU, yang mana ini untuk mencerminkan bertambahnya negara anggota, yang kemudian berkembang menjadi wadah kerjasama internasional di bidang pos dan menjadi salah satu organisasi internasional tertua di dunia. Wow. Pada tahun 1948 pendengar, UPU ini sendiri akhirnya bergabung dalam keluarga Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai badan khusus yang menangani sektor pos, yang kemudian tanggal 9 Oktober ditetapkan sebagai Hari Pos Sedunia melalui Kongres Pos Universal 1969 di Tokyo. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kesadaran kita mengenai peran layanan pos dalam kehidupan kita dan dunia usaha serta kontribusinya terhadap pembangunan sosial ekonomi. Dan tentu sebelum adanya ekspedisi lain begitu ya pendengar, kita sangat bergantung pada pos ini sendiri begitu ya. Dan pada 2026 ini pendengar, Hari Pos Sedunia mengusung tema World Post Day, One Postal Network, Infinity Possibilities. Dan tentu pendengar, menggambarkan jaringan pos global yang terpadu, terpercaya dan andal dalam menghubungkan masyarakat, dunia usaha dan komunitas dengan berbagai layanan serta peluang-peluang lainnya. Ya tentu kalau kita melihat atau flashback begitu ya, sejarah UPU sendiri sejak tahun 1874 ini memang perkembangannya kerjasama pos dari penyatuan aturan pengiriman surat hingga membentuk jaringan global. Dan 2026 jaringan ini juga masih terus diarahkan untuk menghubungkan masyarakat dan membuka akses layanan berbagai layanan melalui inovasi serta konektivitas yang semakin luas. Dan pendengar, ada informasi lainnya di pukul 7 pagi dalam Warta Berita bersama Pro 3 RRI.

Ria Pro 1 RRI pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3. Ada ragam informasi dari dalam dan luar negeri.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini